0: September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tes Mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200, artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatu kareba mana sile sorang? Engka sika iya Imran di acara Elong Kelong di so Salase tanggal 20 sira September 2026. Pada biasa dunda mana ki roarwasia carane long kelo yesoe di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Jadi saya ulang di 0851 9151 8901. Puren tu pas dia ngki elong kelong odini ema pile matu elong kelong di playlist nereri bone di angkelon na jana ripanga kali terima batalangi selengut dani upasoro dutaku tapoi manesa using keruk pediku we mata palawa udani siti naja musalai udani mataungeng PPKM puadai papoji komapoji ki itana tenribolo yatona pasale yatona marudani malajang pada elung. Oh dini mater pongsile sorang di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Elong kelong.
1: Elong kelong, selamat eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ustazah.
1: Apa kabar kuang?
0: Baik, kita bagaimana kabar tak?
1: Oh, najinnya siapa diurun di?
0: Wih.
1: Ah.
0: Sana sih jumpa. Sana sih, apa jumpa sih pada dulu eh? Kak Faida? Oh, Kak Faida. Halo Kak Faida, woi. Tak pedih kaya Kak Faida. Kak Faida. Oke. Oh, diki matelepo PM di Kak Faida. Jadi Kak Faida di Wajo yang sedang sakit kepala apa di hulutnya sih. Telepon makati ki pa. Jadi apa di hulut tak. Elong kelong.
2: Elong kelong. Selamat eleki yang diundang.
0: Iya, selamat eleki toki Kak Irfan.
2: Selamat tujuh coba nanti.
0: Papa mau toko bunyi Kak Irfan.
2: Sedang kena bosi.
0: Deneng kak.
2: Aku waktu nyindir di level eleki deh.
0: Iya, papa ada ki pak. Satu kabupaten iya. Ki.
2: Elana nanti. Ya tuan, masalahnya tuan merudani.
0: Siap, akhirnya selain ni pale.
2: Angkanya yang betul seti, kau tengah bos ya, kerana kau masih maju rumah tayle kile. Perminum ini bepa mandi pella.
0: Minum bepa mandi pella, masya Allah. Tak balai Kak Irfan.
2: Angkat saya ke seli di antriano seli. Hari-hari ini pella bepa hari pacarmu. Angkat sama aja di Mico.
0: Iya. Yeah.
2: Angkat indah di Sope. Angkat ketrima Kalimantan. Iya mana ada kafas yang ada di sini.
0: Iya.
2: Ya terlalu fase. Aku sudah masih maju mata malam dia mau tetap situ. Kau ada di bawah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih berada di sini.
0: Iya. Terima kasih Kak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk Irfan Dibune mapile lona Devita Rafa ya tona pasale ya tona Marudani. Elong kelong.
3: Elong kelong. Selamaleki pengimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamale toki. Agato kareba.
3: Alhamdulillah, kada boleh cedek semua.
0: Alhamdulillah. Lagi tu
3: mangkin. Mau ready mapak tadi puas.
0: Iya sehat walafiat. Lagi tu mangkin elong aga Asri.
3: Elong nanu puang. PPKM.
0: PPKM siap akhir selani.
3: Iya. Elong nak pelak dia peletukan untuk sahabat kompi selama ini mana ki kena podo pada angka mana mana ki sehat sebab keluarga masing-masing. Untuk Katiara di Sopeng, saya ikut berduka ya. Saya turut berduka ya Katiara atas meninggalnya Tante Ta. Kena podo amalak madecena dosa-dosa na dadam pengaman ini. Nah, seluruh amal-amal kebaikannya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia mendapatkan salah satu penghuni surga di sana.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Untuk Tatiara semoga tabah menghadapi ya atas kepergiannya tantenya.
0: Amin.
3: Kita perbelena ke Kak Alwi selama ini toki. Karena podo sehat toki sekeluarga na lancar mana ngejem jemata na umur lampe umur uta. Amin. Fajar di Pondre. Untuk Jusli selama ini toki aku rakur ki selalu. Karena podo magati di pasai di sibater sayang na. Kita bapak kapai tadi di Solo. Untuk mana-mana nak pacilingan elok kalau dia masuk ngadi. Selama ini mana ki, kenapa udah siap mana ki, lancar mana ni dia macam macam, lancar tu pada lesa. Mampak tahu pun di phone merang. Kenapa udah siap tu ki sekeluarga, lancar mana ni dia macam macam, lancar tu pada lesa, nak sukses ki selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak Pak Imran.
0: Iye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napi dua elok tak sedia di kita siap diputra nasabah dan reka faida di napi lelong dia disempak anu ma bicara malampe jadi untuk segmen pertama ini di simpeni jual di jadi patelepong elong kelong
1: iya elong kelong
0: iya agak lah tak faida
1: ini nak pilih yang kan di tiga-tiga tepung
0: iya kira selain di pale
1: lo nonton kita saja di pen saya dari bone selama ini mana ki anak bodoh mandi sini sini nonton ke sebuah keluarga tak oke kalwi di bone selatan gimana kabar tak kan ada kabar tak pagi-pagi sehat-sehat jadi ketua itu nak asri si bawa ente ni sehat-sehat di ketua asma ya wajo gimana-mana nak iko papa setengah dindi tengah bodoh mari sini sini menemui toki
0: amin
1: iya persetan atas nanti saya nama pedih ya macam ini soalnya tapi parah dong ada si tadi tau gak sini
0: iya
1: antar pedih dulu sih
0: bisa kurasakan kak
1: iya begitulah. Untuk Tiara di apa namanya itu saya turut berduka cita atas meninggalnya tantenya semoga arwahnya diterima baik isi Allah Subhanahu wa taala
0: amin
1: semua dosa-dosanya selama hidup dunia ini diampuni segala ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala
0: amin
1: ya semoga sabar menerima cobaan ini
0: makasih Bang Imran terima kasih
1: selalu ya
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Faida di Wajo. Sehat-sehat ki selalu. Juga ungkapan duka cita dari RRI Bone untuk Tiara di Sopeng ya. Semoga amal ibadah almarhumah tantenya diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan kelingini jolo Elona Devita Rafa, ya tona pasalai, ya tona marudani.

0: Jangan narima kali Elo pole asare sitaba. Saya hadirkan untuk Kak Faida di Wajo Makoto Parodo Elona PPKM untuk Asri Sibawa Yatona Pasalai Yatona Marudani untuk Irfan di Bunde. Jadi sila serang kamu pelona terima batalangi selengut dani upasoro dutaku tapoi manasa using kerupediku we mata palawa udani siti najamu salai udani mataungeng itana tenri bolo si bawa malajang pada lung di title pota sila serang di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi elong kelong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sherly.
0: Sherly, iya silakan Sherly.
1: Elena Anusiah, selengut dani.
0: Siap, akhirnya seleni.
1: Yang sahabat setia, selama Elena Nasi, penapoda selama Nasi, sibawa keluarga tak. Yang ketidak berirsa, selama Elena Sirsa. Kena boleh lancar cek cincan. Engkau ke Bali di Bonsu. Engkau ke Asri. Tidak tersayang mah.
0: Iya.
1: Yang mana-mana mah. Satu dengan elok cel yang pertama sengah di kena boleh sehat mana sih.
0: Siap.
1: Untuk Kang Indra.
0: Iya.
1: Lanjut tiga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sherly. Sherly DMT Haryono mapilelona Cica Alwi Selengut Dani jadi lenge ode mapi mata lapadi di 05 sedi asera sedi 5 sedi arwa sera 0 sedi elong kelong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eci.
2: Iye, salam aja leki puan.
0: Siap, iye, agak tu kerebatas ya siap mau gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lo kita mangkeling elong aga.
2: Tapa gimana sah?
0: Siap, akhirnya seleni pale.
2: Iya. Elona keringangi untuk sahabat kompi ucapan na salam aile mana ki tanda podo pada sehat mana muki. Kata Kak Tiara di Sopendi turut berduka cita atas meninggalnya tantenya. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya juga diterima dan diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggal selalu tabah menerima cobaan ini.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Pola tuketoy untuk Kalwi di Bone Selatan. Kak Paida tenepo do magati ki pa jadi Kak Paida.
0: Amin.
2: Ya, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya.
0: Amin.
2: Dan bisa sehat seperti sedia kala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Angkatoi Ijusman si bawa tersayana akur-akur selalu. Untuk idik puan tengah podo sehat ki dilancarkan aktivitas tak lancar to dalek tak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Eci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya disimpan saja lo di patel pot terakhir elong kelong.
3: Elong kelong selama ini kini merah.
0: Iya selama ini toki Bang Alwi. Siapa kidendre Kak Faida
3: mari dengan Kak Kerebat. Oh, nampin kau jaring aku pemulun ni.
0: Oh kasih nah.
3: Iya, kurang mati lampu nari kari.
0: Iya. Lo gitu mangkir lo nggak kak?
3: Terima betalangi di.
0: Terima betalangi siap. Akhirnya selain ni.
3: Iya. Kepala orang yang Faida di wajah tiba putra kelirina. Selama ini kini tanah pura. Iya. Ya, terima kasih. Kalau ketua pura jinau pilih campur lagi ke putri gaya Susi di Makassar selama ini toki kata jus masih buat tersayang tadi kata boleh sahabat kompi di ketua yang request di hulu-hulu kerana selama ini Kota Poro, Kota Sejati, Pensere di Bona, di Kota Panur, di Selamat Letoki Panur di. Iya. Nah, yang menanda saya ingat Nara di Bona di Poro Gailo Kelong, Selamat Lemanik, di Kretura di Kota Tengah di. Untuk ini selamat kita pada selamat lino akhirat di.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima
0: kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, di mau apa cek di patah lepong sila serang di 0 aro 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera 0 sedi. Jangan tak lupa engkau dialog bincang siang dengan judul tema digitalisasi layanan JKN bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watang Pone Harbu Ahakim dan juga Namirah Malik yang akan dipandu oleh rekan saya Eni Adnan. Elong kelong.
1: Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama Leto Kiasma, silahkan.
1: Ilunan, ilunan malah aja pada lu.
0: Siap, akhirnya selen nih.
1: Ilunan, peletukan ni untuk sahabat kompi, selamat di mana ki. Kemarin pada saya mana ki sebagai luar biasa masing-masing.
0: Iya. Yeah.
1: Maka kita pelik dekat Tiara. Saya juga ikut. Turut berduka cita atas meninggalnya tentunya.
0: Yeah.
1: Semoga dosanya dia ini seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Apa namanya itu? Mudah-mudahan dia mendapatkan salah satu surga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Iya.
1: Apa kita pelik nak ke Awi di Bonsel? Semua itu ki.
0: Iya.
1: Untuk Jusman si bawa tori pujina. Memuare akur-akur ki selalu.
0: Oke.
1: Okay. Cepat. Kepelaminan.
0: Oke.
1: Okay. Mau ketemu Kak Ida. Si bawa putra Kelilina di Solo. Tanda podot magatiki sehat Kak Ida. Untuk yang mana-mana apa cilingan yang lontil di gamas tadi. Selama lain maniki sehat ki selalu dilancarkan maningi jama-jama tak. Untuk ini pengimbrang kena bodi sehat tu kis keluarga melancar tu jemaat-jemaatan melancar tu pada leka sukses selalu buat diberlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, siap.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali Asma, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma mencaji patelpo terakhir di Lengkelong sebab engka jolo maintenance lo dilakukan. Jadi terima kasih Megi di mana pernah bergabung. Selama kita pada salama, insyaallah surtuki pamen di lebetu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya pendengar RRI dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali di siang ini bersama saya Eni Adnan dalam program Bincang Siang RRI Bone di edisi hari Selasa, tepatnya 29 September di tahun 2026. Pendengar RRI dimanapun saat ini Anda berada, perkembangan teknologi digital saat ini turut membawa perubahan dalam pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. BPJS Kesehatan terus mengembangkan berbagai kanal layanan digital untuk memberikan kemudahan kepada para pesertanya. Nah, digitalisasi layanan itu tentu diharapkan dapat membuat pelayanan semakin mudah, cepat, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih jauh lagi mengenai digitalisasi layanan JKN, manfaatnya bagi peserta sekaligus bagaimana nantinya masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan tersebut, telah hadir bersama kami di studio RRI Bone, yakni Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Bapak Harbu A. Hakim, Eskom MM AAAK. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Terima kasih, Pak, sudah hadir di studio RRI Bone. Dan Bapak tidak sendiri di siang hari ini, tentunya bersama juga Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Cabang Watampone, Ibu Namirah Malik. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang.
0: Ya, dan untuk Anda nantinya saudara pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di 0851-915-18901. Anda dapat mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone dan juga di RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store, dan juga di kanal YouTube kami di RRI Bone. Dan tetap bersama kami dengan tema digitalisasi layanan JKN, nantinya saya akan buka layanan partisipasi untuk Anda semuanya. Tapi yang pertama dulu, kita ke Bapak dulu. Pak, mengapa sih sebenarnya masyarakat perlu terlindungi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini, Pak?
1: Oke, baik. Jaminan Kesehatan Nasional, kalau di bahasa regulasinya kan itu sebenarnya wajib, ya.
0: Iya.
1: Ya, cuman kan masyarakat kita untuk mematuhi sesuatu bukan harus menekankan tentang kewajiban regulasinya. Mm-hmm. itu jurus terakhir sebenarnya.
0: Iya.
1: Nah, belakangan kan makin terasa bahwa JKN itu sebenarnya bukan hanya sebatas kewajiban itu, tapi sekarang sudah jadi kebutuhan. Iya. Nah, kenapa dianggap bahwa JKN itu menjadi kebutuhan? Yang pertama, otomatis kita sudah patuh akan regulasi.
0: Iya.
1: Yang kedua, kita sudah punya proteksi. Gitu. Jadi sakit kan bukan hal yang bisa diprediksi.
0: Iya.
1: Nah, kemudian kalau musibah itu datang, karena kita sudah punya JKN, maka kita sudah terproteksi akan pembiayaan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir sebenarnya, bahwa dengan ber-JKN, dengan tertib membayar iuran, jadi terdaftar kemudian tertib bayar iuran, sesungguhnya kita sudah terlibat dalam suatu program mulia. Yaitu bergotong royong. Ya, jadi JKN ini menggunakan subsidi silang secara nasional, bergotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya yang bantu yang miskin. Ya, jadi di seluruh Indonesia. Nah, ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya, dan tersirat di dalamnya bahwa kita sebenarnya kalau mau bulan puasa biasanya kita sibuk cari jalan untuk bersedekah gitu.
0: Iya.
1: dengan ber-JKN sesungguhnya kita sudah bersedekah. Oh, ada orang sakit di Jakarta, ada iuran kita di situ yang turut membantu mereka yang sakit. Giliran kita yang sakit, seluruh orang yang peserta JKN seluruh Indonesia itu turut membantu kita sebenarnya. Begitu konsepnya.
0: Ya, baik. Nah, ini sekarang ini kan Pak, perkembangan teknologi tentu turut mendorong perubahan dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana hal ini berkaitan dengan perkembangan layanan JKN saat ini, Pak?
1: Oke. Terkait digitalisasi.
0: Iya.
1: Kalau digitalisasi sejak awal sebenarnya JKN untuk sistem tata kelolanya itu sudah menggunakan digitalisasi semua tersentral ya. Nah, belakangan kemudian kita kembangkan menyangkut layanan. Jadi sudah digitalisasi layanan. Mulai dari kepesertaannya ya, sistem administrasi kepesertaan, pelayanan kesehatannya, sistem pelayanan kesehatan, kemudian sampai ke sistem keuangannya. Iya. Jadi semua sudah ada. Iya, ini digitalisasi kan suatu hal yang merupakan kemutlakan.
0: Iya.
1: Iya. Orang yang tidak bisa move ke digitalisasi pasti akan tertindas. Nah, demikian halnya JKN.
0: Iya. Kalau berbicara terkait dengan layanan, apa saja nih Pak kanal layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan melalui peserta JKN ini, Pak?
1: Iya. Nah, kalau untuk layanan, yang pertama terkait dengan administrasi kepesertaan.
0: Iya.
1: Kita bahkan untuk mengakses administrasi kepesertaan JKN, itu sudah bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri di rumah gitu. Melalui handphone. Ya. Kita sudah punya terobosan namanya Pandawa, ya. Pelayanan administrasi melalui WA gitu. Ya. Itu interaksi dengan petugas BPJS Kesehatan. Ya. Kemudian ada satu lagi, ini kita sudah buat sistem malah, yaitu mobile JKN. Di situ juga lengkap pelayanan administrasi sampai ke soal pelayanan kesehatan, bahkan terkait dengan keuangan. Oke. Jadi itu sudah sangat lengkap di mobile JKN itu, fitur-fiturnya.
0: Iya. Tapi ini bagaimana peran mobile JKN dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada peserta JKN-nya, Pak?
1: Iya. Peran mobile JKN pastinya sangat lengkap. Jadi kalau kita mau bilang, kalau kita mau belanja, umpamanya kita kan cari mall yang bisa one stop shopping gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau dengan mobile JKN, sesungguhnya seluruh jenis layanan JKN itu ada di situ. Mulai dari layanan administrasi kepesertaan, umpamanya mendaftar baru, mau nambah keluarga, mau pindah fasilitas kesehatan, mau pindah kelas perawatan, umpamanya, kemudian masuk ke layanan kesehatan, mau berkunjung ke puskesmas atau ke rumah sakit, ambil antriannya juga di situ. Iya, jadi terkait antrian online ini juga perlu saya sampaikan, sebenarnya ini layanan yang kita hadirkan atas masukan-masukan dari masyarakat, bahkan keluhan-keluhan dari masyarakat, bahkan jadi kami itu tumbuh dengan keluhan, Bu. Kami itu tumbuh dengan keluhan. Kami sadar kami ini usaha jasa, ya, no issue lah untuk resisten dengan keluhan. Justru dengan keluhan itu kita bisa berimprovisasi. Salah satunya terkait layanan di fasilitas kesehatan, umpamanya yang banyak dikeluhkan orang ngantrinya lama gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, dengan mobile JKN ini Anda cukup mengantri di rumah dan ke fasilitas kesehatan itu saat jelang mau dilayani. Jadi enggak perlu lama di sana. Enggak perlu ngantri dari subuh ambil nomor antrian. Itu loh. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Baik. Dan Ibu Namira, Ini dalam pelayanan JKN saat ini, peserta memiliki pilihan layanan tatap muka dan non tatap muka. Apa nih perbedaannya? Apa ada perbedaannya ataukah sama aja sebenarnya?
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk ketemu sama petugas di BPJS Kesehatan itu ada dua kanalnya. Ada yang tatap muka. Kalau tatap muka itu yang datang langsung ke kantor, baik itu di kantor cabang maupun kabupaten, atau kalau kebetulan di setiap kabupaten sudah ada mall pelayanan publiknya, layanan BPJS juga ada di dalam sana. Terus ada juga layanan non tatap muka. Non tatap muka bukan berarti tidak dilayani oleh petugas BPJS, tetap dilayani, tetapi medianya tidak secara face to face kayak gitu ya. Jadi ada metode lain yang digunakan, misalnya seperti website pesertanya, sisa googling saja website bpjskesehatan.go.id atau melalui mobile JKN. Mobile JKN lebih enak lagi karena menggunakan sarana handphone sudah mempunyai semua layanan yang ada di BPJS Kesehatan. Mobile JKN itu banyak fungsinya, mau melakukan pendaftaran pertama kali atau melakukan perubahan data. Perubahan data itu jenisnya banyak, apakah nomor HP-nya, kelasnya, ataukah alamat tinggalnya. Bahkan pindah vaskes sekarang dimudahkan dengan adanya mobile JKN. Mobile JKN juga sudah bisa ambil antrian. Kalau dulu kita ngantri sampai berjam-jam, kalau sekarang antrian itu sudah bisa diambil malah sebelum kita berobat. Jadi kalau sudah prepare, oh ada jadwal nih sama ketemu dokter, sudah bisa ambil antrian, sudah bisa di booking. Dipastikan bahwa slot antrian pada saat kita mau berobat sudah dipastikan sudah ada. Bahkan di mobile JKN itu orang yang mager saja, sakit, malas keluar rumah, bisa melalui aplikasi mobile JKN itu komunikasi langsung sama dokter. Keluhannya apa saja, yang dirasakan apa. Apabila nanti akhirnya diberikan obat, nanti sih sambil obat saja, tidak perlu lagi mengantri ataupun melakukan layanan ke dokter, cukup dengan mobile JKN. Terus untuk mobile JKN tentunya banyak kemudahan. Untuk yang ada tunggakan juga bisa. Di aplikasi mobile JKN itu sudah ada menu rehab. Rehab itu peserta apabila ada tunggakan yang tidak sanggup melakukan pembayaran sekaligus, itu bisa dengan menyicil. Jadi rencana pembayaran bertahap. Ya, dia mengikuti program rehab, rencana pembayaran bertahap sesuai dengan kemampuannya. Rehab sekarang pun sudah ada versinya. Ada versi 2, ada versi 3. Versi 2 itu yang pembayarannya bisa 1 kali 1 bulan. Kalau versi 3 bisa harian, makan bisa mingguan. Jadi tergantung dengan kemampuan finansial dari peserta kita. Bisa men-setting sendiri durasi menyicilnya pun bisa. Nah, jadi misalnya kalau menyicilkan bisa sampai 12 bulan. Kalau dilihat cicilannya agak lumayan ringan, apabila disingkatkan ya bisa. Nanti pesertanya sisa setting saja.
0: Tapi bagaimana Ibu jika ada kepesertaan yang lupa membayar? Nah, lupa membayar dan kemudian sudah tidak aktif lagi dan mereka ingin mengaktifkan kembali, itu bagaimana prosesnya?
2: Untuk peserta yang kebetulan nonaktif, caranya diaktifkan kembali karena dia sudah tahu posisi segmennya adalah membayar iuran secara mandiri. Untuk memastikan diaktif cukup membayar iuran saja. Kalau ada kemampuannya untuk bayar sekaligus, kepesertanya langsung aktif nih. Tapi kalau misalnya kemampuannya tidak ada langsung sekaligus, ya itu tadi bisa mengikuti program rehab tadi, rencana pembayaran bertahap. Dicicil sesuai dengan kemampuan, bisa setting harian atau bulanan sesuai dengan kemampuan finansial dari masing-masing peserta.
0: Biasanya Bu, berapa lama aktif setelah pelaporan?
2: Kalau sudah membayar, karena kan proses pembayaran ini ada antar perbankan, biasanya hari yang sama sudah masuk. Bahkan cuman hitungan kalau tidak ada gangguan ya, sudah membayar langsung aktif biasa saja.
0: Dan itu boleh langsung dilunasi bisa, ataukah bisa dicicil lagi?
2: Kalau posisi sudah mau digunakan, artinya harus dipastikan ya kepesertanya harus aktif dulu. Nah, kalau mau sudah digunakan, kondisi kepesertaan harus aktif. Jadi kalau misalnya dalam tempo dia menyicil, karena range-nya misalnya ambilnya sekian bulan, ya namanya resiko sakit kan bisa datang kapan saja. Apabila terjadi resiko sakit pada saat tempo cicilan ini masih berjalan, peserta cukup melunasi saja yang tersisa, kepesertaan langsung aktif. Dan kepesertaan sudah bisa langsung digunakan.
0: Iya, iya, baik. Dan untuk saat ini Ibu, kepatuhan membayar iuran kepesertaan seperti apa?
2: Untuk kepatuhan pembayaran iuran tentunya harus digugah juga kesadaran dari masyarakat, ya. Ada namanya ability to pay-nya, ya. Jadi kondisi setiap orang ini kembali lagi. Terkadang ingat ingat mau berobat, ingat kartunya aktif pada saat sakit. Nah, setelah sehat biasanya terlewatkan. Jadi ini yang harus diedukasi ke masyarakat bahwa perlindungan itu harus dipastikan setiap bulannya dalam kondisi aktif.
0: Betul.
2: Nah, jangan pada saat sakit ingat, setelah sehat lupa lagi nih pembayaran iurannya. Kalau kondisi seperti itu sebenarnya di BPJS Kesehatan, karena kan kondisi orang-orang itu terkadang bukan karena kesengajaan, ya. Ya, namanya manusia tempatnya lupa. Di BPJS Kesehatan itu sudah ada program autodebit. Jadi peserta tidak perlu lagi membayar iurannya secara mandiri, tetapi sudah langsung kepotong lewat rekeningnya. Jadi nanti pesertanya bisa mendaftarkan autodebit saja nomor VA pembayarannya dengan rekening yang akan dibayarkan. Dan perbankan langsung akan melakukan pemotongan supaya tidak ada lagi lupa ataupun menyebabkan kepesertaan kita nonaktif.
0: Baik, baik. Dan untuk saat ini Ibu, berapa sih jumlah penerima manfaat Ibu?
2: Kalau penerima manfaat kalau di kalau di seluruh Indonesia ini sudah 200 juta lebih. Jadi karena setiap kabupaten, saat ini kabupaten kota rata-rata sudah UHC, ya. UHC itu universal health coverage, di mana minimal 98% penduduknya sudah tercover. Jadi kalau bisa dibilang penduduk kita ini sudah 98% sudah tercover kepesertaannya.
0: Kalau untuk khusus untuk bone sendiri?
2: Kalau bone sendiri kondisi kepesertaannya kita untuk Kabupaten Bone ini sudah 98,36%. Untuk Bone 95,52, dan untuk kepesertaan aktifnya itu sekitar 100, untuk aktifnya 628.720 jiwa.
0: Baik,
2: jadi
0: baik,
2: sudah lumayan. Jadi untuk kondisi kepesertaan itu sekitar 74,50% dari penduduk Kabupaten Bone yang sudah tercover.
0: Ya, dan pendengar, untuk Anda kami ingatkan yang ingin berpartisipasi bersama kami, dapat Anda bergabung di layanan telepon 0851 9151 8901 melalui layanan telepon biasa, dan juga bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp RRI Bone dengan nomor yang sama. Dan juga Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar siaran langsung di YouTube RRI Bone. Wah, ini banyak sekali ya komentar-komentar di YouTube RRI Bone. Baik, saya kembali lagi Pak. Tadi kan sudah ada terkait dengan layanan mobile JKN Pak, dan juga tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan Pandawa. Nah, ini Pandawa juga menjadi salah satu kanal layanan peserta. Apa saja jenis layanan yang dapat diakses melalui Pandawa ini? Tapi kita tahan dulu pertanyaan dari saya Pak, karena sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu penelpon yang berikut ini. Selamat pagi. Iya. Dengan Bapak siapa?
3: Bapak, Ibu-ibu.
0: Dengan
3: Bapak di Bulu Jempang.
0: Baik, Pak Tekiabate di Bulu Jempang. Silakan pertanyaannya Pak Tekiabate ditujukan untuk siapa nih?
3: Tidak tahu yang mana lebih persis cocok pertanyaan saya ini, tapi yang jelas di antara keduanya saya kira relevansinya jalan.
0: Baik.
3: Nah, saya mau tanyakan Bu, Pak, di sini di lapangan, yang real di lapangan kerap terjadi teman-teman itu, masyarakat yang ada aktif BPJS-nya tiba-tiba mau digunakan tidak aktif, kemudian tiba-tiba lagi kita harus mengurusi untuk mengaktifkan lagi. Mm-hmm. Ini mungkin pada konsep ya, bukan mandiri ya. Nah, bukan mandiri ya. Kemudian juga itu pernah juga terjadi, jadi yang real di lapangan ya, saya mau penjelasan yang yang nyata yang sesungguhnya terjadi, bahwa di kecamatan itu kerap juga terjadi anaknya masuk, bapaknya masuk BPJS aktif, anaknya tidak aktif. Nah, ini juga jadi persoalan. Ternyata ada sinyalemen, analisis saya di lapangan, bahwa di puskesmas itu memainkan itu, memainkan maksudnya mungkin ibu eniknya yang ini dikasih masuk lah, anaknya dikasih masuk karena yang lain ini, kemudian diacak-acak lah begitu. Akhirnya kemarin kami masuk di dinas kesehatan, dapatlah amarah mereka, dapatlah teguran bahwa kenapa sampai begini, apakah anaknya lebih kaya daripada bapaknya, semoga tertentu. Ini jadi problem juga, sehingga saya kepingin bahwa kalau memang sudah aktif ya diaktifkanlah, kalau memang tidak mandiri toh. Kalau yang mandiri itu kan di sini ada di daerah Samaindre, Kecamatan Tongra itu kan. Bapaknya masuk satu, istrinya tidak masuk, anak juga tidak masuk satu. Justru yang ada satu yang ada di Malaysia aktif lagi. Kalau sakit anaknya baru yang tidak aktif itu sakit terus. Dan memang dia non mandiri kan. Saya pikir itu saja DNI ya.
0: Baik.
3: Mohon penjelasan yang lebih.
0: Baik, terima kasih Pak Tiaga Bate di Mulu Jempang.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Tiaga Bate di Mulu Jempang.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini juga apa ya, biar masyarakat paham nih. Ya. Jadi intinya yang disampaikan oleh Bapak tadi, sebenarnya ini kepesertaan segmen penerima bantuan sebenarnya. Penerima bantuan. Nah, kepesertaan segmen penerima bantuan, yang pertama saya harus sampaikan bahwa pendataan penerima bantuan itu bukan di BPJS Kesehatan yang tentukannya. Nah, harusnya itu berproses dari desa, diusulkan, kemudian di-approve oleh dinas sosial. Ya, itu kemudian yang diusulkan gitu lah. Ya. Contoh tadi umpamanya bapaknya aktif kok anaknya belum terdaftar, berarti anaknya belum diusulkan.
0: Iya.
1: Belum diusulkan oleh pemerintah setempat. Ini bisa nanti dikoordinasikan dengan pemerintah setempat atau ke dinas sosial. Ya. Kemudian tentang apa dia punya kartu tapi begitu mau digunakan tidak aktif.
0: Iya.
1: Nah, ini sama halnya. Jadi di Kementerian Sosial itu setiap bulan dilakukan cleansing data. Cleansing data. Jadi untuk data-data yang dianggap tidak valid, umpamanya NIK-nya tidak padan dengan kependudukan, itu pasti dinonaktifkan. Kemudian masyarakat yang penerima bantuan yang dinonaktifkan lagi, ini yang banyak. Jadi penerima bantuan iuran itu kan ada kategorinya ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Ya, kalau sekarang kita kenal dengan desil ya. Ya, desil 1 sampai 5. Nah, kalau Kementerian Sosial kemudian melihat bahwa desilnya itu ternyata sudah bukan lagi di desil yang layak mendapat bantuan, pasti akan dinonaktifkan. Ya, itu terpusat memang penonaktifannya. Ya. Jadi saran saya untuk menghindari hal seperti ini, yang pertama bahwa pastikan data kependudukannya itu padan dengan Dukcapil. Kemudian yang kedua, kalau ada masyarakat yang belum terdaftar, apalagi dalam satu keluarga ya, bapaknya terdaftar, anaknya belum, segera laporkan, laporkan ke apa, pemerintah setempat atau ke dinas sosial, kemudian diusulkan untuk didaftarkan. Ya, seperti itu Mbak.
0: Baik, baik. Ya. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan dari YouTube RRI Bone terkait dengan bagaimana dengan program rehab Pak.
1: Iya. Jadi program rehab sebenarnya ini itu dihadirkan untuk memudahkan peserta membayar tunggakannya.
0: Iya.
1: Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Namira tadi bahwa ya ada peserta yang menunggak itu karena ability-nya, kemampuannya. Tapi ada juga yang karena willingness-nya gitu.
0: Iya.
1: Sebenarnya mampu tapi tanda petik mungkin enggan untuk membayar itu. Mungkin berpikir ya nanti sajalah kalau pada saat mau digunakan gitu kan. Nah, rehab ini dihadirkan kalau peserta itu menunggak, kemudian dia ada keinginan untuk melunasi tunggakannya tapi tidak bisa sekaligus. Nah, jadi didaftarlah program rehab mau berapa lama angsurannya gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Ada lagi penelpon Pak? Ibu, boleh. Kita sapa lagi penelpon berikut ini. Selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Upi Nilapri, silakan pertanyaannya Upi.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, langsung ke pertanyaan saya. Ya, ada dua mungkin pertanyaan saya. Pertama ini begini. Ya, kita tahu sama kan, wah, masyarakat di kebanyakan sekarang itu ada yang artinya tiba-tiba kaget dengan anunya, kaget dengan tiba-tiba berhentinya dari yang apa dinotifkannya peserta BPJS-nya karena mereka sudah berada di desil. Yang saya mati di masyarakat itu Pak Bu, artinya

0: bantuan pemerintah.
1: Iya.
0: Yang kedua sama tanyakan bagaimana prosesnya, misalnya kita mau saya contohnya seorang pekerja tiba-tiba pekerja tosunya ada peserta mandiri tapi tiba-tiba kena kecelakaan dan difonis cacat oleh dokter. Entar bisa lagi berarti tidak bisa menghasilkan. Apakah boleh ya misalnya kepesertanya dialihkan menjadi penerima bantuan penerima bantuan pemerintah?
2: Baik.
0: Bolehkah semacam itu? Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih Pak Upi. Oke, bisa dijawab?
1: Iya. Baik, makasih Pak Upi. Yang pertama terkait fenomena yang disampaikan Pak Upi tadi bahwa peserta penerima bantuan iuran itu dinonaktifkan karena desilnya sudah bergeser ke atas. Jadi sebenarnya kita harus pahami filosofinya ya. Namanya penerima bantuan artinya pemerintah memandang masyarakat ini memang tergolong miskin dan tidak mampu.
2: Iya.
1: Itulah yang kemudian dicakup oleh penerima bantuan iuran yang menjadi program nasional ya dari pemerintah pusat ya. Kemudian karena ternyata selama ini sudah dibantu dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, mm-hmm. kemungkinan masyarakatnya karena terus berproduksi taraf hidupnya semakin bagus. Mm-hmm. Ya, desilnya sudah keluar dari desil 1 sampai 5. Mm-hmm. Nah, maka pemerintah mungkin melihat dari pemerintah setempat ya atau dari kalau soal pendataan kan di Badan Pusat Statistik ya, melihat taraf hidupnya sudah bukan desil 1 sampai 5,
2: yeah.
1: maka dia kemudian dinonaktifkan. Ya. Perlu dipahami bahwa ya kalau selama ini kita sudah dibantu, kemudian ternyata karena kita sudah dibantu selama ini kita bisa berproduksi, kemudian biaya kita tidak keluar untuk biaya pelayanan kesehatan, taraf hidup kita sudah lebih bagus, ayolah gantian kita yang bantu masyarakat lain. Yeah. Kita ikut membantu masyarakat lain. Iya. Tangannya lebih bagus di atas daripada di bawah. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pekerja yang beralih tadi, ya. Nah, sangat memungkinkan pekerja itu bisa beralih menjadi penerima bantuan iuran. Ya bisa jadi umpamanya pekerjanya karena apakah karena sudah usia pensiun kah atau di PHK kah atau kecelakaan kemudian tidak bisa beraktivitas kembali dan itu kemudian membuat taraf ekonominya turun. Ya bisa jadi pemerintah akan melihat bahwa dia desilnya masuk desil 1 sampai 5 nih. Taraf hidupnya sudah di taraf 1 sampai 5 ini harusnya menjadi penerima bantuan iuran. Karena JNKN ini kan ujung-ujungnya dampaknya akan ke urusan finansial. Masyarakat umpamanya yang tadi kurang mampu, kalau tidak dibantu dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, ya habislah masyarakat ini. Pemerintah usulkan. Nah, ada lagi penerima masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya di luar desa 1 sampai 5 tadi. Mungkin masyarakatnya keseharian dilihat cukup gitu loh. Tapi begitu dia sakit, habis dia bisa jatuh miskin gara-gara itu. Itu kemudian diambil oleh pemerintah daerah, ditanggungi oleh pemerintah daerah sesuai kemampuan pemerintah daerah pastinya.
2: Baik. Dan terima kasih untuk Pak Upi juga Pak Teke Bate, kami masih menantikan dengan telepon dari Anda dan juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bone. Masih ada tadi satu Pak pertanyaan saya.
1: Apa itu?
2: Terkait dengan Pandawa nih Pak. Juga menjadi salah satu kanal layanan peserta. Nah, apa saja jenis layanan yang dapat diakses melalui Pandawa ini Pak?
1: Jadi Pandawa sebenarnya miriplah dengan mobile JKN, tapi Pandawa ini kita berinteraksi langsung dengan admin di BPJS Kesehatan. Kalau mobile JKN ini kan sudah by system diatur di situ, gitu. Jadi responnya yang beda, Kalau Pandawa langsung.
2: Baik. Saya ke Ibu Namira lagi. Ibu masih terkait dengan Pandawa. Nah, Pandawa memiliki beberapa menu.

0: Ya, mulai dari administrasi, informasi, kemudian pengaduan hingga pengecekan status kepesertaan kita. Nah, bagaimana peserta mengakses layanan ini, Ibu?
1: Ya, jadi Pandawa itu adalah pendaftaran administrasi melalui WA. Jadi seperti ibaratnya kita chat pada umumnya.
0: Iya.
1: Jadi nanti akan ada layanan oleh petugas disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Peserta sisa memilih layanan apa yang dia butuhkan. Ada administrasi. Administrasi itu apabila berhubungan dengan pendaftaran ataupun perubahan data ataupun ada perbaikan data yang mau ditambahkan maupun mengusul untuk mengalih segmen ataupun mengaktifkan kembali. Artinya posisi layanan administrasi. Apabila berhubungan dengan pengaduan, nanti pilihnya menu pengaduan. Terus untuk layanan rehab juga bisa melalui Pandawa. Jadi Pandawa ini layanan 24 jam dalam sehari yang dapat diakses oleh peserta, di mana kemudahan layanan ini menggunakan layanan WhatsApp. Seperti itu.
0: Baik-baik. Nah, terkait dengan bagaimana peserta dapat melakukan perubahan ataukah perbaikan data melalui Pandawa ini, apa bisa Ibu dan bagaimana caranya?
1: Oke. Untuk pelayanan Pandawa, apabila ada perubahan ataupun perbaikan data, nanti peserta sisa memilih layanan administrasi disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena akan ada banyak pilihan, mengaktifkan kembali ataupun melakukan pelaporan ataupun apa, ada jenisnya. Nanti sisa peserta memastikan disesuaikan dengan kebutuhannya. Adapun persyaratan yang nanti dipersyaratkan, ada dokumen yang harus disertakan. Nanti peserta sisa menyesuaikan sesuai dengan permintaan dari lampiran yang dibutuhkan di layanan Pandawa yang diinginkan.
0: Baik-baik. Nah, ini waktu akses Pandawa kan 24 jam,
1: ya, betul,
0: Ibu.
1: 24 jam.
0: Nah, sementara waktu layanan peserta itu dari hari Senin sampai hari Jumat.
1: Kalau sekarang layanannya 7 hari dalam seminggu. Jadi
0: baik,
1: sudah setiap hari.
0: Nah, bagaimana masyarakat memahami perbedaan waktu ini?
1: Kalau layanan di kantor Senin sampai Jumat, tapi kalau Pandawa itu tidak ada jedahnya.
0: Setiap
1: hari ada layanannya. Dan 24 jam.
0: Nah, untuk peserta yang memiliki tunggakan dalam materi ada layanan rehab, apa fungsi layanan ini? Tadi sudah dibahas oleh Bapak sedikit, mungkin Ibu bisa tambahkan.
1: Untuk rehab, karena layanan yang peserta bisa gunakan yaitu bisa melalui mobile JKN. Kalau mobile JKN itu nanti ada menu rehab, peserta menyesuaikan dengan kemampuannya. Sedangkan untuk yang di Pandawa, nanti akan dibantu oleh petugas yang disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya. Kalau dia pilihnya rehab, nanti ada pilihannya rehab versi apa. Versi 2 kah yang bayarnya 1 bulan 1 kali, atau versi 3. Nanti dikomunikasikan sama petugas besaran dan durasi lama peserta membayar. Apabila disetujui, program rehabnya sudah bisa dilanjutkan untuk proses pembayaran.
0: Baik-baik. Kalau misalkan ini terkait lagi dengan mobile JKN, Ibu, nah bagaimana peserta dapat menggunakan mobile JKN untuk melakukan perubahan fasilitas kesehatan di tingkat pertama ataukah FKTP, Bu?
1: Jadi perubahan di mobile JKN itu semudah layanan yang ada di genggaman. Jadi cukup download saja aplikasinya, sudah tersedia menunya perubahan data. Di situ sudah ada fasilitas kesehatan, nanti disesuaikan dengan wilayahnya. Wilayahnya seluruh kabupaten ada, nanti disesuaikan lagi fasilitas kesehatan apa yang dipilih. Karena fasilitas tingkat pertama itu ada jenisnya juga. Ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek perorangan. Dokter praktek perorangan ada lagi pilihannya, ada dokter umumnya dan ada dokter giginya. Jadi disesuaikan dengan wilayah wilayah domisili si pesertanya dan fasilitas apa yang dia inginkan.
0: Baik, nah ini Bu, data apa saja yang dapat kita perbaharui?
1: Kalau perbaharuan data tentunya bisa nomor HP, emailnya, perubahan kelasnya apabila peserta menginginkan perubahan kelas, perubahan faskes juga demikian.
0: Baik-baik. Kalau kita masuk ke layanan digital Ibu, pada mobil JKN, peserta dapat melakukan pengecekan iuran. Nah, apa saja informasi yang bisa kita peroleh sebagai peserta melalui layanan ini, Ibu?
1: Ya, pada saat kita memilihnya menu iuran, itu peserta bisa melihat besaran iuran yang dibayarkan, siapa saja anggota keluarganya, kapan terakhir bayarnya, kalau ada tunggakannya akan terakumulasi dalam dan semua anggota keluarganya akan ada rinciannya. Atas nama A, B, dan C, rinciannya sekian, dan akan ada total berapa yang harus dibayarkan. Jadi sangat memudahkan tentunya supaya peserta juga bisa lihat terakhir saya bayarnya kapan. Bisa lihat. Jadi tidak ada lagi bilang, ingat enggak ya bulan kemarin saya bayar apa enggak ya.
0: Belum.
1: Jadi
0: ya,
1: ya betul. Sisa lihat saja menu aplikasi Mobile JKN-nya, di menu informasi iuran akan terlihat riwayat pembayaran, tunggakan, dan rincian beserta anggota keluarga.
0: Baik, ini ada lagi pesan singkat di YouTube RRI Bone. Mobile JKN membantu sekali. Saya sering gunakan untuk mengambil antrian online saat ingin berobat di klinik. Tidak lama lagi orang antri. Terima kasih Bapak. Terima kasih JKN dari Emma Abdullah. Baik, terima kasih. Dan ini ada lagi, wah sekarang bisa cicil tunggakan ya, mantap, program rehab sangat solutif. Baik, kita ke Bapak lagi. Pak, tadi kan terkait dengan Pandawa, kemudian mobil JKN. Ini ada Viola ya Pak, layanan Viola. Nah ini layanan Viola bagi peserta yang terkendala akses jarak ataukah jaringan komunikasi. Bagaimana layanan ini bekerja sebenarnya Pak?
2: Jadi Viola ini sebenarnya layanan tatap muka secara virtual.
0: Oh, Viola. Bagus jadi, ya namanya Pak.
2: Jadi masyarakat yang ingin layanan itu ke satu titik, kemudian jauh dari kantor cabang atau kantor kabupaten Dinas Kesehatan ya. Ya ke satu titik, kemudian kita interaksinya melalui WA video call. Iya, jadi ya layanan tetap muka tapi secara virtual gitu. Dan itu langsung dilayani oleh petugas BPJS Kesehatan.
0: Jadi makin dipermudah ya Pak.
2: Jadi bahkan seperti itu.
0: Baik. Jadi ini dilayani video call dan langsung tatap muka dengan petugas BPJS. Baik. Nah, kemudian bagaimana BPJS Kesehatan Pak mendorong masyarakat agar semakin mengenal dan memanfaatkan kanal-kanal layanan digital yang sudah Ibu Bapak tadi sebutkan.
2: Jadi memang tujuan dihadirkannya digitalisasi layanan kan untuk memudahkan masyarakat, mempercepat proses gitu. Jadi mendekati masyarakat lah, mendekatkan layanan gitu. Kami berharap sepenuhnya sebenarnya masyarakat mengoptimalkan layanan itu gitu. Jadi tidak perlu repot-repot jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan ya. Cukup melalui handphonenya. Cukup juga umpamanya di daerah-daerah terpencil yang banyak blind spot ya. Ke melapor ke puskesmas kah, atau di ke desa kah, cari titik yang ada signalnya, beritahu orang BPJS Kesehatan, kita interaksi jarak jauh dengan Viola tadi.
0: Baik, Viola.
2: Kami berharap sepenuhnya. Tapi kalau ada masyarakat yang pengen datang ke kantor BPJS Kesehatan, silakan, pintu kami terbuka selalu untuk itu.
0: Jadi bukan berarti sudah ada Pandawa, ada mobil JKN, kemudian Viola, masyarakat tetap bisa datang langsung
2: boleh,
0: ke kantor ya Pak?
2: Boleh sekali.
0: Bahkan ini ada juga ya layanan aman JKN Pak.
2: Iya.
0: Nah ini aman JKN ataukah anjungan mandiri kalau tidak salah ya Pak. apa yang dilakukan peserta melalui layanan ini?
2: Iya, jadi Anjungan Mandiri sebenarnya ini untuk peserta mungkin yang memiliki kendala menggunakan handphone, ya. Jadi Anjungan Mandiri ini ya semacam anjungan lah. Jadi kita sudah disiapkan tools, ada monitor segala macam. Jadi peserta mengakses sendiri lah, mengakses sendiri melalui kayak ATM gitu loh. Ya, silahkan mau proses apa dan kami pandu gitu. Kami pandu kalau apa pesertanya kebingungan, kami pandu saat itu. Jadi mereka sendiri yang melakukan proses.
0: Iya. Nah ini kan Pak ada Bu ada Aman JKN, kemudian Pandawa, Viola, kemudian Mobile JKN, kan ada banyak aplikasi nih Pak. Bagaimana masyarakat supaya tidak bingung? Masyarakat tidak bingung ataukah salah masuk aplikasi nih dalam pengurusan? Itu seperti apa Pak?
2: Jadi kan masing-masing ada fungsinya ya, tapi hampir semuanya sama sih ya, hampir semuanya sama. Dan aplikasi BPJS Kesehatan itu user friendly kok.
0: Baik, nanti mudah pastinya kok. Diarahkan juga ya Bu.
2: Diarahkan juga, banyak juga kami sampaikan tools-tools untuk user manualnya gitu.
0: Baik, baik, baik. Sepertinya saya masih ingin berbincang lebih banyak lagi, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Baik Ibu, singkat saja Ibu, terakhir apa pesan Ibu kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bone agar semakin mudah dan tepat dalam memanfaatkan layanan digital JKN Ibu?
1: Untuk masyarakat tentunya dengan adanya menu pilihan untuk memudahkan layanan dengan begitu banyak kanal, jadi ada kanal tanpa tatap muka, tidak perlu tinggalkan rumah, tentunya bisa menghemat waktu, tidak mengeluarkan biaya, apalagi dengan ada smartphone misalnya, sudah ada aplikasi Mobile JKN ataupun layanan Pandawa yang 24 jam, silahkan digunakan untuk memudahkan layanan ataupun kebutuhan masyarakat yang ada di seluruh, bukan hanya khusus Kabupaten Bone ya, tapi seluruh seluruh penduduk Indonesia, gunakanlah kanal itu. Daripada harus ke kantor BPJS yang mengeluarkan biaya, mengantri, sudah ada layanan yang tanpa harus mengantri juga, tanpa harus mengantri sudah ada dalam genggaman kita. Baik Pandawa maupun Mobile JKN.
0: Baik, terima kasih Ibu. Dan baik Pak, apa pesan kepada masyarakat Bone juga Pak, agar tidak hanya menjadi peserta JKN tetapi juga mengetahui manfaatnya berbagai kemudahan layanan yang sudah disediakan BPJS Pak?
2: Iya, jadi untuk masyarakat Bosowasi khususnya optimalkan, manfaatkanlah layanan digitalisasi yang sudah diluncurkan oleh BPJS Kesehatan, baik untuk mengurus administrasi JKN maupun untuk menggunakan layanannya di fasilitas kesehatan. Ya, jadi terutama untuk di fasilitas kesehatan, tidak ada lagi masyarakat yang harus ngantri mulai dari subuh ya. Ya ngantrinya di rumah saja. Jadi mau ke fasilitas kesehatan itu saat sudah jelang mau dilayani oleh dokter gitu. Jadi tidak perlu buang banyak waktu. Ya kemudian bisa langsung dilayani.
0: Baik, terima kasih Bapak. Bapak Harbu Hakim Eskom MM AAK selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watan Pune, dan juga Ibu Namira Malik selaku Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan Cabang Bone. Dan semoga dialog di siang hari ini dapat memberikan informasi dan membantu masyarakat Watan Pone tentunya memanfaatkan layanan JKN dengan lebih mudah lagi. Saya Eni pendengar pamit dari Ruang Dengar Anda dan tetap dengarkan kami, nantinya bakalan ada lagi dialog di Bincang Siang RRI Bone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di Bincang Siang RRI Bone untuk edisi siar tepatnya di hari Selasa 29 September di tahun 2026. Pendengar, Kabupaten Bone saat ini tengah menjadi ruang perjumpaan berbagai ekspresi budaya melalui Gauk Maraja 2026. Gauk Maraja bukan hanya tentang kemeriahan sebuah festival, pertunjukan seni, atau rangkaian acara budaya. Tapi di dalamnya ada sejarah, tradisi, identitas, nilai-nilai kehidupan, hingga hubungan masyarakat Bone dengan warisan leluhur. Lalu, bagaimana sebenarnya Gauk Maraja jika kita melihat dari perspektif budaya Bugis dan sejarah Bone? Apa perubahannya dari masa lalu hingga sekarang? Dan sejauh mana perhelatan seperti Gauk Maraja ini benar-benar berdampak terhadap pelestarian budaya di tengah masyarakat? Maka dari itu, untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Bone, yakni Bapak Dr. Haji Andi Yoshan Latenritapu, budayawan Bone. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan selamat pagi anandaku yang saya banggakan di RRI.
0: Ya, terima kasih banyak Puang sudah menyempatkan hadir di studio RRI Bone Puang. Dan tema kita di siang hari ini terkait dengan Gauk Maraja dan dampaknya bagi pelestarian budaya di masyarakat Puang. Nah, yang ingin tentunya kita ketahui, apa sih Puang sebenarnya makna Gauk Maraja dalam budaya Bugis, khususnya di masyarakat Bone Puang?
1: Bagus sekali, ini suatu pertanyaan yang memang perlu anak muda generasi sekarang diberikan pencerahan,
0: yeah,
1: pemahaman. Karena Gauk Maraja ini bukan hanya ini diadakan di Kabupaten Bone, ini pernah diadakan di Goa, kemudian yang tahun lalu diadakan di Maros, dan tahun ini diadakan di Bone. Gauk Maraja yang diambil sebagai tema di Bone ini mapabalik sumange. Jadi Gauk Maraja mapalisu sumange. Dulu ini di kerajaan Bone, setelah kerajaan Bone itu mengalami seperti sekarang ini, hujan tidak turun, wabah penyakit, hasil-hasil panen, hasil ladang apa tidak berhasil, sehingga masyarakat itu kelihatannya seperti putus asa. Di masa lampau itu diadakanlah acara di kerajaan ini untuk mengembalikan semangatnya masyarakat yang ada ini di Kabupaten Bone ini, supaya jangan terbawa ke arus, tergerumus ke arus yang membawa dampak yang tidak bagus di masyarakat. Oleh sebab itu diadakanlah gaukang, suatu acara. Jadi gauk itu artinya acara, gaukang, maraja itu besar ramai. Kemudian diberi judul mengembalikan semangat, mapalisu sumangat. Ini diadakan juga untuk mengembalikan semangat bagi masyarakat Bone yang merantau dari kejauhan Kabupaten Bone ini, untuk diundang kembali masuk ke Bone. Begitupun kerajaan-kerajaan lain yang ada di luar kerajaan Bone diundang untuk menghadiri acara Gauk Maraja ini, supaya silaturahmi di dalam bahasa Bugis selesuren pasegingan sompulolo itu tetap terjalin, sehingga hubungan masyarakat di kerajaan Bone dengan kerajaan lain itu, dengan keluarga yang ada di luar Kabupaten Bone ini tetap terjalin dengan baik. Selanjutnya juga di Gauk Maraja ini bukan hanya itu, juga diperlihatkan bagaimana makanan-makanan tradisional yang ada di masa lampau juga dipamerkan, kemudian kue-kue tradisional dipamerkan, kemudian permainan rakyat di masa lampau itu diperlihatkan kepada tamu-tamu yang ada diundang dari luar untuk menyaksikan kembali, sehingga memperlihatkan bahwa jati diri Bone itu tetap kita pelihara dengan baik sampai sekarang.
0: Baik. Nah, ini kan Puan dalam bahasa seperti yang tadi kita paparkan Puan, bahwa gau itu berarti kegiatan atau kehajatan, maraja berarti besar ataukah agung. Nah, bagaimana bentuk dan fungsi gau maraja pada masyarakat Bone tempo dulu, Puang? Apakah hanya perayaan atau memiliki fungsi sosial dan budaya, Puang?
1: Kalau di masa kerajaan itu dilaksanakan secara mistik, sakral. Jadi itu tidak sembarangan yang terlibat di situ sebagai pemohon, sebagai pelaksana acara itu para bisu-bisu. Bisu-bisu itu dululah yang menghubungkan niat manusia kepada dewata. Jadi dibuat dengan sakral, dibuat dengan mistik. Zaman berkembang, kemudian kemajuan teknologi ini, kita sudah ada di alamnya. Maka pelaksanaan acara Gauk Maraja ini, Mapabali Sumange, ini dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tentu semua yang ada di wilayah Bone ini kita perlihatkan seperti hasil panen, hasil dari perikanan seperti kepiting dari cendrana, seperti hasil gula dari Kecamatan Pondri misalnya, seperti hasil madu dari Kecamatan Kahu. Semua kecamatan itu dihimpun, kalau dulu itu semua wilayah Palili, wilayah Sulewatang, wilayah Akarungeng direkrut masuk untuk memperlihatkan, untuk menyampaikan apa-apa yang ada di kecamatannya, di wilayahnya. Sekarang ini kita undang seluruh kecamatan yang merupakan bahagian dari Kabupaten Bone, memperagakan apa-apa hasil yang dicapai. Baik. Di era ini.
0: Iya. Jadi orang dari luar pun datang ke Bone bisa tahu potensi-potensi daerah yang ada di masing-masing kecamatan, ya, Puan?
1: Betul. Jadi masing-masing kecamatan itu mengadakan pameran dan mempertontonkan, memperlihatkan kepada masyarakat pengunjung, termasuk dari kerajaan-kerajaan yang setara dengan Bone dulu itu, karena ada beberapa kerajaan yang datang, hubungan-hubungan kerajaan itu tetap ada, seperti kerajaan Goa, kerajaan Sidendreng, Sidrap, Baru, bahkan Toraja juga ada kemarin. Dari beberapa rumpun ras yang pernah menghuni Bone ini di masa lampau, semuanya diundang. Ada dari Ambon, ada dari rumpun Arab, ada. Kemudian kita perlihatkan seperti turunan Arab yang datang di Bone ini, kita perlihatkan apa yang dibawa dulu dari Timur Tengah itu masuk ke kerajaan Bone, ditampilkanlah ini rebana mauli yang besar itu, yang dipertontonkan oleh kecamatan Pumpanua. Ya, karena kecamatan Ajangale itu di Pumpanua, disitulah dulu masuk yang pertama yang namanya para Sayyeh, para orang Arab, para orang-orang yang mula menerima Islam, dan diadakanlah semacam dakwah yang melalui dakwah maulid yang menggunakan ala-ala rebana yang besar itu. Nah, ini kita tampilkan. Beginilah kerajaan Bone dulu mula menerima Islam dan sebagainya. Kita tampilkan dari Tanete, Riatan Timur misalnya, di Palete, beginilah Raja Bone menerima dulu Islam. Kita tampilkan awal mula pemerintahan di Bone, kita tampilkan menurungnya di Matajang, kecamatan Tante Riatan yang membawakan itu. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang lalu itu kita kembali memperlihatkan supaya masyarakat yang datang sebagai pengunjung itu mengerti bahwa di Bone ini ada ada beberapa kerajaan yang menunjang sehingga terjadilah kerajaan Bone yang besar ini. Tentu yang kita pamerkan hasil yang dicapai mulai dari kerajaan menjadi republik. Lahirlah Gauk Maraja kemarin itu, yang kita kasih tema itu Mapabalik Sumange, dari Sumange yang tradisional yang lama itu dari kerajaan menjadi Sumange republik yang menjadikan Kabupaten Bone bukan lagi kerajaan.
0: Iya.
1: Tapi Kabupaten Bone. Iya.
0: Nah, ini pun dari semua penampilan dari mana pun yang paling menyita perhatian publik. Nah,
1: kalau melihat karnaval kemarin yang ditampilkan dan dibawakan oleh para kecamatan itu,
0: iya,
1: yang paling memperlihatkan bahwa ini adalah ciri budaya yang khas sebagai jati diri Bone itu dari kecamatan Tanah Daratan Timur,
0: apa ya,
1: dengan itu? Membawakan Malorok Lopi, jadi bagaimana perahu itu dibuat, kemudian bagaimana selesai, kemudian bagaimana diturunkan ke air, kemudian bagaimana berlayar, yang dipakai oleh orang-orang Bone untuk mencari nafkah di luar kerajaan Bone itu. Bukan hanya itu, kecamatan-kecamatan ini membawakan juga hasil-hasil yang lain. Permainan tradisi yang ada di sana, permainan raya yang ada di sana, memperlihatkan juga kesenian-kesenian apa yang ada di sana. Sehingga kemarin itu yang memukau sekali itu ada dua kecamatan.
0: Iya.
1: Kecamatan Tanah Daratan Timur itu dengan kriteria budayanya, kemudian Kecamatan Kahu.
0: Iya.
1: Kecamatan Kahu itu agak kontemporer. Jadi kemarin kita tempatkan kecamatan pembawa dari Kahu itu, kita berikan dengan bentuk karnaval kreasi karena sudah banyak kreasinya.
0: Iya.
1: Kalau kecamatan Tanah Daratan Timur itu memperlihatkan Malorok Lopi yang kental sekali budayanya, jati diri yang ada di sana itu tidak hilang. Kalau kemarin di Kahu itu kreasi, tetapi bagus. Kalau kita menilai keindahan dan kreasi, maka kita ambil itu Kahu kemarin.
0: Nah, ini Puang, apa nilai utama Gauk Maraja yang tidak boleh hilang dibawa ke zaman sekarang?
1: Ah, yang tidak boleh hilang itu adalah silaturahmi, hubungan antara kekerabatan, kekeluargaan antara bekas-bekas kerajaan Bone yang pernah menjadi sahabat kental, menjadi persaudaraan di masa lampau itu. Karena kalau ini hilang, maka kekerabatan di luar itu akan hilang juga. Kita tahu bahwa kerajaan Bone itulah yang melahirkan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan setelah Raja Bone ke-16. Jadi lahirlah Bugis Makassar, Bugis Mandar, Bugis Toraja, Bugis Luwu. Ini yang perlu dipelihara. Karena kalau persaudaraan ini tidak dipelihara, timbullah kemarin itu pertengkaran anak muda yang tidak tahu dari mana asalnya. Seperti kemarin di Makassar, anak-anak muda mahasiswa Makassar itu, mahasiswa Bugis, berselisih dengan mahasiswa Luwu, dengan Toraja dan apa dan sebagainya. Karena mereka ini tidak tahu dari mana asalnya. Satu nenek semua ini. Kita berikan pemahaman, kita kumpul-kumpul berikan pemahaman, sehingga mereka ini tidak berselisih lagi.
0: Baik.
1: Tetap bersaudara dan tetap pesan-pesan leluhur itu tetap kita lestarikan.
0: Nah, ini kan Puang, Gauk Maraja sekarang dikemas sebagai festival Puang. Nah, apakah perubahan bentuk ini merupakan perkembangan budaya ataukah berisiko menggeser makna aslinya, Puang?
1: Betul. Karena itu tadi saya katakan bahwa kita laksanakan sesuai dengan kondisi sekarang yang sudah kita anut itu, sudah daerah Bone ini sudah maju. Tentu peradaban di masa lampau itu bergeser sesuai situasi dan kondisi sekarang. Tetapi jati dirinya tidak boleh hilang. Nah, ini kita tidak boleh hilangkan ini. Tetap jati dirinya ini keasliannya. Kemudian perubahannya ini Yang tradisinya mana ya? Kita buat pameran-pameran itu. Hmm. Tradisinya dulu begini.
0: Jadi, Pong, bagaimana kita membedakan budaya yang hidup di masyarakat dengan budaya yang hanya ditampilkan saat festival, Pong?
1: Iya. Kalau budaya-budaya lalu itu terikat dengan mistik dan saklarnya, kesakralannya. Kalau sekarang itu sudah kontemporer, sudah kita di alam sekarang itu, tentu kondisinya tidak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu itu orang hanya pakai dari daun-daun yang diikat, itu masih kita tampilkan. Kemudian pergeserannya menjadi kain yang ditenun menjadi ini. Kemudian kita perlihatkan hasil-hasil tekstil yang sudah ini, tentu pergeseran kostum begini. Itu pergeseran budayanya ini. Sudah bukan lagi bisu-bisu yang mengadakan, hanya memperagakan sebagai bisu. Itu pergeseran, karena tidak ada lagi sekarang bisu. Bisu itu dulu adalah penghulu kepercayaan di masa animisme. Nah sekarang bukan lagi, tidak ada lagi bisu, jadi diperagakan sebagai bisu. Kemudian yang kita pakai dulu itu, ini bahasa bisu. Sekarang kita pakai bahasa Al-Quran. Karena agama kita sudah ada agama Islam, bukan lagi animis seperti dulu. Itu pergeserannya itu. Dua-dua dulu itu, dua-dua yang lewat namanya memang di dalam dua-dua bisu. Sekarang kita dua-duanya kita pakai ayat-ayat sesuai dengan syara yang kita terima ini sebagai pengadereng.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Iya. Baik, Puang, kita akan jeda sebentar, Puang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita nantikan di 0851 9151 8901. Jadi setelah jeda, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan dengan tema kita di Dialog Bincang Siang kali ini, Gauk Maraja dan Dampaknya bagi Pelestarian Budaya di Masyarakat.

0: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama kami tentunya di Bincang Siang RRI Bone dengan tema dialog kita siang hari ini, Gauk Maraja dan dampaknya bagi pelestarian budaya di masyarakat. Bersama narasumber kita, Bapak Dr. Haji Andik Yosan Laten Ritapu, budayawan Bone. Dan kita tunggu untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di 0851-9151-8901. Sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Upi, silakan pertanyaannya Upi.
1: Ya, assalamualaikum Puang.
2: Selamat. Tapada salama anandaku.
1: Selamat salama Puang. Begini Puang, ada saya punya dua pertanyaan ini Puang. Yang pertama tentang pelestarian budaya. Seringkali Puang artinya di tengah masyarakat itu, di era sekarang Puang, banyak artinya mempelintir artinya artikan bahwa di orang dulu kita kan orang Bugis Puang, yeah. Ada istilah anu Puang, ada istilah sengiang Puang, sengiang. Banyak yang mengartikan bahwa kebudayaan itu Puang artinya berasal dari mitologi Hindu Puang, yeah. Karena di dalam Hindu itu kok tidak salah Puang, ada pernah saya tertutur yang saya pernah dapat Puang, katanya sengiang seri itu adalah Dewi Padi Puang. Apakah ada korelasi ini Puang? Betul. Yang kedua kudu saya mau tanya gampang, yang saya mau usulkan kepada pemerintah ke depannya, boleh mungkin pemerintah ke depannya membuat sebuah museum yang menceritakan bagaimana agraris kita yang sebelumnya di masa lampau Puang, karena kan kita tetap bersama di Bone Makassar ini kan berbagai macam kebudayaan yang ada ke sejarah tentang bagaimana agraris kita Puang.
2: Iya.
1: Saya juga mau angkat mau pertanyakan ini. Artinya kan kalau di daerah Bone Puang, apakah jadi perjagaan sama macam Dojabine Puang?
2: Iya.
1: Karena pernah saya dapatkan referensi bahwa di daerah Bugis itu ada kebudayaan namanya Dojabine Puang. Itu artinya kebudayaan menjelang sebelum kita turun menebar benih di sawah, ada selamat Dojabine Puang.
2: Betul.
1: Katanya.
2: Jadi begini Ananda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan baik Pak, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Upi. Ada dua pertanyaan tadi.
2: Bagus sekali
0: yang
2: Ananda.
0: Yang pertama terkait dengan sangian dan yang kedua terkait dengan Mak Dojabine.
2: Iya, bagus sekali Ananda ini. Dulu itu ada memang namanya sangian di Bugis. Karena dulu itu kita Bugis sebelum Islam. Kita dulu ini dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha di sini. Jadi kita punya asli itu animisme. Jadi kepercayaan kita pernah dipengaruhi oleh Buddha dan Hindu. Dibuktikan Raja Bone ketujuh itu sebelum menerima Islam itu Letan Dirawe bongkangnya itu dibakar.
0: Yeah.
2: Abunya disimpan di dalam guci. Kemudian ditanam. Sehingga diberikan Anumirta Matindroeri Gucina. Ya, di masa inilah dulu para petani-petani kita itu ada kepercayaan, karena masih aliran kepercayaan sebelum Islam, bahwa padi, dewa padi itu yang ada di kayangan itu namanya Sang Hyang Sri. Nah, setelah diturunkan ke bumi itu menjadi padi, kemudian tumbuh subur di bumi ini menjadi sumber makanan orang di bumi ini, utamanya kalau kita bicara di Bugis ini, diberikanlah nama Bugis, namanya Sengiasri. Nah, Sengiasri ini sangat dipelihara dulu. Kepercayaan orang Bugis di masa itu, Sengiasri itu bahkan melalui arwah-arwah roro daripada roro padi, itu kepercayaan di masa lampau itu, dibuatkan tempat. Jadi di kampung-kampung dulu itu sebelum Islam, kita masih dapati dibuatkan bocok-bocok, kemudian disimpan di sana padi. Padi itu padi-padi itulah yang disakralkan. Kemudian orang selalu membacakan sura mengenai turunnya Sang Hyang Seri itu, yang disebut Sang Hyang Seri itu dari kayangan.

0: dibacakan ayat-ayat itu turunnya Sang Hyang Seri dari kayangan, supaya kelak padi-padi yang ditidurkan ini ditaburkan ke sawah dan tumbuh dengan baik. Mm-hmm. Jadi begitulah kepercayaan orang dulu itu, sehingga diadakanlah Mapatin Rubine. Mapatin Rubine itu kita tidurkan dulu, dan memang dipilih itu namanya tusen yang bagus, kemudian disimpan di bakul, kemudian dikasih daun-daun itu, ada namanya daun orokoro, daun ini yang melimpah itu, dia punya daun-daun, supaya kelak kalau ditanam sebagai simbol supaya padi-padi ini bisa jadi sama dengan daun-daun yang ditaburkan itu. Sambil dibacakan itu bagaimana perjalanannya itu Sang Hyang Seri turun ke bumi, sehingga di bumi Bugis ini lahirlah Sang Hyang Seri. Ya, tetapi sekarang karena teknologi yang sudah maju, di era yang sudah maju ini sudah jarang yang mengadakan seperti itu, Mapatin Rubine dan sebagainya. Begitu pula menaburkan padi sekarang sudah jarang seperti dulu. Kalau dulu ada Mapatin Rubine, ada Matan, Masih Ataneng, ada Masisi, ada Mapalik Cebine satu kali setahun. Nah, sekarang ini karena kemajuan teknologi, sudah pupuk banyak, sudah ada traktor, sudah ada apa dan sebagainya, sudah bisa orang menilai bahwa bibi inilah nanti yang bagus, malah ditukar-tukar bibi yang beras dari Sopeng ditanam di Bone begini. Bahkan bibi yang dari luar negeri diambil dari Thailand, diambil dari India dan sebagainya, dipindahkan, dikawinkan, sehingga menjadi beras-beras yang lebih unggul lagi. Nah, itulah perubahan perkembangannya dulu dan sekarang. Dulu belum ada teknologi seperti ini. Jadi orang-orang dulu kita masih percaya itu yang mistik. Bahwa kita semua ini, kalau kita mau menanam padi, kita harus membacakan dulu bagaimana turunnya padi ini yang dikategorikan Sang Hyang Seri turun menjadi padi dan ditanam di bumi ini. Dulu itu sering mengalami banyak peristiwa-peristiwa karena kurangnya teknologi yang seperti ini. Tada hujan, semuanya sawah itu, kebun itu tada hujan semua. Sekarang teknologi tidak, sudah ada helikopter yang bisa membawa air, menyiram semua itu tanaman-tanaman. Sudah ada mobil yang bisa panen padi itu, dikasih jalan saja di sawah, sudah menjadi padi, sudah diolah dan sebagainya menjadi padi. Dulu ada namanya Mabisarakapeng, ada namanya Mengala, kemudian ada namanya lagi Mapasili, membersihkan kembali itu sawah, membersihkan kembali peralatan seperti baja, kerbau-kerbau kita ini sering. Kemudian lahirlah itu istilah bersukaria, lahirlah Mapadeko dan sebagainya. Nah, ini kemarin kita munculkan semua itu, bahwa sebelum Islam di era dulu itu begini orang mengolah padi. Jadi ada kemarin itu atraksi bagaimana Mapatin Rubine, bagaimana Mak Doja Bine, bahkan ada menurunkan padi di sawah, bagaimana Matapi, bagaimana apa dan sebagainya. Sekarang ini bagaimana Manampu, bagaimana kemarin ini kita peragakan semua, kemudian kita berikan pencerahan bahwa ini sebelum teknologi dan ini masih sebelum Islam. Sesudah Islam dan teknologi maju, ini sudah ada yang begini. Tidak lagi Mapatin Rubine. Saya kira itu Nanda yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, semoga Upi di Lapri masih mendengarkan ya Puang. Dan baik, bagaimana Puang jika kita kembali lagi terkait dengan Gok Maraja? Nah, bagaimana jika festival budaya meriah secara visual, tetapi masyarakat tidak memahami filosofi yang ada di baliknya, Puang?
0: Nah, inilah perlunya pencerahan. Jadi tugasnya ini pertanian untuk memberikan pencerahan, sosialisasi ke bawah, ke kecamatan-kecamatan, ke kampung-kampung, supaya masyarakat di sana dapat mengerti bahwa beginilah era sekarang ini orang mengelola sawah, mengelola kebun, sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu itu kita jadikan sebagai satu budaya yang diwariskan.

0: turun-temurun di masa lampau.
1: Ya.
0: Sekarang di era teknologi ini, beginilah hasilnya. Ini tugasnya ini, apa, Dinas Pertanian untuk menyampaikan ke bawah. Begitu.
1: Jadi, seberapa besar sebenarnya Gauk Maraja ini dapat membantu keberlangsungan budaya di Bone dalam jangka yang panjang?
0: Luar biasa. Ini masyarakat Bone yang berbondong-bondong datang ini.
1: Yeah.
0: Bukan saja datang berbondong-bondong ke Bone untuk melihat keindahan, mereka juga mendapat pengetahuan.
1: Yeah.
0: Jadi setiap pameran-pameran itu ada semua di situ, bagaimana yeah. mengelolanya ini tumpi-tumpi, yeah. bagaimana mengelolanya ini barongko dan sebagainya di sana diperagakan. Jadi mereka datang dapat mengerti dan bertanya, dan merupakan juga semacam tempat belajar di situ.
1: Jadi pembuatannya
0: di situ, di pameran.
1: Ah.
0: Bagaimana menganyam songkok atau bono yang sering dipakai orang menjadi ikonnya itu bono. Di sana kita lihat, oh begini. Orang dulu memberikan warna bukan warna dari warna-warna, warna alami.
1: Yeah.
0: Jadi orang menyimpan di bawah tanah itu, ditanam, kemudian berubah warnanya menjadi hitam. Sekarang kita sudah pakai warna.
1: Yeah.
0: Sudah ada penghitam melalui ini. Oh, begini sekarang. Tidak mi kita pakai itu yang ditanam di lumpur sehingga hitam. Sekarang kita pakai begini. Kita celup 2 jam, kita angkat, ya sudah hitam semua.
1: Iya. Tapi Puang, bagaimana caranya? Apakah festival nantinya ini setelah selesai Puang sudah tidak dikenang lagi Puang? Jadi apakah pelestarian budaya itu sebenarnya lebih efektif jikalau ada festival besar Puang, ataukah kebiasaan sehari-hari di keluarga, di sekolah, di tengah-tengah masyarakat Puang?
0: Justru inilah yang kita akan lestarikan ini.
1: Iya.
0: Supaya masyarakat kita punya generasi ke depan,
1: iya,
0: tetap mengetahui sejarah perjalanan, perjalanan budaya ini sampai sekarang. Begitu. Ini tugasnya kebudayaan.
1: Iya, jadi penting juga diadakannya festival ya Puan, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita di rumah, keseharian, lingkungan keluarga, juga di sekolah dan di tengah masyarakat tentunya ya Puan, untuk memperkenalkan budaya kita ya Puan.
0: Iya, inilah sebabnya setiap tahun Hari Jadi Bone itu dirayakan.
1: Iya.
0: Karena Hari Jadi Bone itu di sana juga kita memperlihatkan semua bagaimana Bone ini lahir,
1: yeah,
0: dan bagaimana Bone sekarang, yeah, dan bagaimana Bone akan ke depan. Nah itu.
1: Nah ini Puang, jadi seberapa penting keterlibatan tokoh adat, budayawan, seniman, sekolah, komunitas dan pemerintah dalam pelestarian budaya Puang?
0: Betul.
1: Khususnya Kabupaten Bone Puang.
0: Iya betul, di Kabupaten Bone itu kita harapkan pemerintah memfasilitasi,
1: yeah,
0: semua, karena anggaran-anggaran itu, biaya-biaya itu biaya-biayanya pemerintah. Di sana harus ada orang-orang teknis,
1: yeah,
0: di situ mi sudah harus ada orang-orang budaya, sejarawan apa yang memberikan perjalanan sejarahnya sampai sekarang. Diperlukanlah dinas-dinas yang berkaitan dengan itu. Kemudian dinas-dinas itu harus memberikan pencerahan, pemahaman, sehingga masyarakat dapat mengerti.
1: Yeah.
0: Jangan nanti masyarakat datang bertanya, baru mau jawab. Sekarang kita turun ke lapangan, memberikan, yeah, pencerahan bahwa beginilah sejarahnya di masa lampau. Karena masyarakat sekarang itu sudah banyak yang lupa sejarah, bahkan sudah banyak yang tidak tahu sejarah perjalanan leluhur kita itu sampai sekarang.
1: Nah, itu dia Puan. Jadi bagaimana caranya membuat budaya Bone tetap menarik khususnya bagi mereka generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya Puan?
0: Setiap saat ini memang kita punya program di kebudayaan itu, mengadakan tudas sipulung. Kita undang dari beberapa kecamatan yang ada, kita bagi, kalau di Bone kita bagi 3,
1: yeah,
0: wilayah selatan, wilayah kota, wilayah utara. Setiap saat itu kita undang, namanya tudas sipulung, memberikan pemahaman tentang budaya-budaya dari era kerajaan ke era kerajaan Bone ke Republik sekarang. Itulah sebabnya di kecamatan-kecamatan itu kita harapkan juga tidak meninggalkan budaya-budaya dan tetap mempertahankan dan tetap mengerti bahwa budaya kita di masa lampau begini dan pergeserannya sampai sekarang begini. Itu tugasnya kebudayaan menyampaikan.
1: Karena kalau kita melihat ya Puang, banyak anak muda mengenal nama tradisinya Puang, tapi tidak memahami apa maknanya.
0: Betul sekali. Oleh sebab itu kita akan mencoba apa yang saya sampaikan tadi, membuatkan rencana kurikulum tentang pembuatan muata lokal di sekolah. Jadi ini tugasnya Dinas Pendidikan untuk menjadi taman bacaan di sekolah-sekolah itu. Jadi mulai anak-anak SD, SMP, SMA itu mempelajari melalui taman bacaan. Mereka dapat mengerti. Yang di luar itu yang non-informal itu kita adakan pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan tudang sipulung. Seperti kemarin ini pelatihan mapetuada, karena ini sudah hampir punah. Di daerah lain tidak ada lagi mapetuada. Ini kita adakan pelatihan, rekrut setiap kecamatan 2 orang. Kemudian kita adakan pelatihan, kita kasih naskah, kemudian kita praktikkan. Kemudian yang 2 ini nanti mengembangkan di desanya, desa-desa lagi yang dia kembangkan. Di desa-desa itu tidak susah mi orang mencari. Bagaimana orang di kota ini kalau kita mau petua dan ada jadwalnya yang lain. Jadi kalau di kecamatan itu sudah ada yang sudah pelatihan, sudah ada apa, tidak perlu ke kota lagi, jauh-jauh sudah ada di sana yang bisa. Begitulah cara kita melestarikan itu sampai ke desa-desa.
1: Nah, ini Puang, secara kritis Puang, apa yang masih kurang dalam upaya pelestarian budaya Bone Puang, meskipun kegiatan budaya sudah banyak dilakukan?
0: Iya betul. Jadi ini yang sering mendapat tantangan tentang kegiatan-kegiatan itu, karena urat nadinya kegiatan itu dari anggaran. Jadi biar ada rencana, kalau tidak ada anggaran atau tidak difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, maka itu tinggal menjadi rencana, hanya wacana saja. Jadi nanti bisa jalan kalau ada rencana, kalau ada urat nadi penggerak yang bisa menyampaikan pokok persoalan itu.
1: Nah, ini pertanyaan terakhir Puang. Setelah Gauk Maraja selesai, apa seharusnya yang dibawa pulang dan diterapkan masyarakat agar Gauk Maraja tidak berhenti hanya di tontonan saja Puang?
0: Nah, betul sekali. Jadi di samping melihat benda-benda pusaka kerajaan, melihat kuliner-kuliner, melihat ini juga kita harus warisi adat istiadat sebagai jati diri orang Bone itu. Jadi kita warisi kalimat-kalimat sipaka tau, sipaka lebih, sipaka raja, sipaka inga, mali, siparape, reba, sipatokon dan sebagainya. Ini kita adakan dalam satu pertemuan untuk melestarikan nilai-nilai sastra itu juga ada. Jadi mereka pulang itu, wah, kita ini perlu saling apa namanya, saling memanusiakan, saling memuliakan dan sebagainya. Itu.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Puang dan pendengar. Gauk Maraja boleh selesai, panggung boleh dibongkar, dan rangkaian acara mungkin akan kita tinggalkan sebagai sebuah kenangan. Tetapi budaya akan tetap hidup ketika nilai-nilai masih dipahami, digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.
0: Betul, betul dan ragu, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti dan memahami budayanya.
1: Iya. Dan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Andi Yosan Latendrita Pu, Budayawan Bone, yang telah berbagi wawasan bersama kita di siang hari ini. Sehat selalu Ki Puang, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di program Bincang Siang RRI Bone.
0: Betul, anandaku salama Ki, tepada salama, siat pilima, siton raul atau sibeta.
1: Nah, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Kamu mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
1: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang kita.
0: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
1: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani Naomi! Cinta

0: pasti kekeliruan lah, pasti bukan kesengajaan dari tokoh agama masing-masing. Pasti tidak sepengetahuan kalau ada hal-hal yang mengganggu ketentraman agama lain. Gara-gara beda paham mengganggu agama lain. Nah, karena itu kan sudah jelas semuanya. Lana a'maluna, bagi yang sesama agama, nah, itu prinsipnya amalan kami, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini yang beda mazhab kira-kira. Kalau yang beda agama, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
1: Hukum melalui razia. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Komisi Pers kemarin dengan Kepala Bidang Mas Polda Bangka Belitung, Komis Pol Andi Sunjarso.
2: Ya, Debbie, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Halo, Debbie.
1: Ya, sementara itu pendengar, kami lanjutkan bahwa di lantas Polda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan seluruh pelanggaran yang terjadi pada penindakan tersebut langsung diberikan sanksi berupa tilang karena menggunakan motor dengan TNKB palsu ataupun ganda maupun tangki yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian selain tindakan tilang, penegakan hukum juga pidana di mana mengamankan 3 orang tersangka di wilayah Polres Belitung, 2 orang dari pelansir ataupun pengerit, kemudian 1 orang oknum petugas nozzle ataupun operator SPBU. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 dirijen berisi pertalite dengan total 120 liter, kemudian 2 unit mobil, serta 19 kartu barcode My Pertamina milik orang lain. Selain itu, modus operandi yang digunakan para pelaku yaitu menghasilkan BBM jenis pertalite secara berulang dengan memanfaatkan barcode My Pertamina milik orang lain dengan bantuan oknum petugas di SPBU. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra invece metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Become better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi.

0: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah kasus influenza A di Indonesia mengalami peningkatan. Kemudian topik lainnya, pemerintah mulai uji coba ambulan udara. Dan topik ketiga kami, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Dan topik keempat, kebakaran TPA Cigundul di Sukabumi belum padam. Dan yang kelima, potensi pidana karamnya KM Virgo Transport 8. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok yang Anda ketahui ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk mengikuti terus siaran yang akan kami hadirkan di siang hari ini, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Seperti biasa, siang ini kami sudah memiliki informasi-informasi menarik yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah, tentu yang berdampak pada ekonomi masyarakat setempat, yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Kami awali informasi dalam video Potensi Daerah, di mana Masjid Hunto yang selama ini dikenal sebagai Masjid Kelurahan berubah status menjadi Masjid Bersejarah. Seiring dengan perubahan tersebut, banyak masyarakat dalam dan luar negeri Gorontalo yang ingin mengetahui sejarah yang terdapat atau yang dimiliki oleh masjid tersebut. Dari Gorontalo, Hendra Rauf menyampaikan informasi dalam video Potensi Daerah.
1: Masjid Hunto Bersejarah Kota Gorontalo merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini terus dikembangkan oleh pihak Takmirul Masjid. Dan tentu sebagai tempat pariwisata, keberadaan masjid ini khususnya para Takmirul terus membenahi berbagai program yang dilaksanakan. Nah, seperti apa kegiatan dan program tersebut? Baik, kita ikuti perbincangan dengan narasumber, baik itu pihak Takmirul dan sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo.
2: Sebagai salah satu masjid bersejarah di Provinsi Gorontalo, membuat Hunto Sultan Amai saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar Gorontalo. Kunjungan masyarakat di masjid tersebut tak lain adalah ingin mengetahui seperti apa keberadaan situs bersejarah yang merupakan peninggalan Raja Sultan Amai beberapa tahun silam. Sumarlin Makuta, Sekretaris Badan Takmirul Masjid Hunto Bersejarah Sultan Amai Kota Gorontalo, berkomitmen akan menjaga situs bersejarah tersebut dengan baik karena sudah menjadi salah satu tempat wisata yang akan dikembangkan ke depan. Situs bersejarah yang terdapat di Masjid Hunto ini mencakup keberadaan sumur tua dan mimbar masjid yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sedangkan situs bersejarah lainnya sudah tidak layak lagi, telah dilakukan renovasi karena keadaannya sudah cukup lama termakan usia. Saat ini Badan Takmirul Masjid akan menyusun administrasi perubahan Masjid Hunto yang sebelumnya sebagai Masjid Jami Kelurahan menjadi Masjid Bersejarah Hunto Sultan Amai Gorontalo.
3: Ini alhamdulillah untuk yang Masjid Bersejarah ini sudah dilantik dari Kemenag Provinsi dengan mengantongi SK-nya Gubernur. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, ya, alhamdulillah untuk masjid untuk ini sebelum kepengurusan kami, ya, memang sudah ada kunjungan-kunjungan entah itu baik dari Gorontalo, luar Gorontalo, dan mungkin juga ada dari mancanegara.

0: secara digital seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang ada selama ini. Sementara itu, Ketua Badan Tamirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo Luki Husin berupaya akan membenahi seluruh administrasi yang berkaitan dengan perubahan status Masjid Hunto. Selain itu, akan menyiapkan barcode bagi para pengunjung yang datang yang ingin mengetahui secara detail seperti apa sejarah keberadaan Masjid Hunto ini. Langkah tersebut penting untuk dilakukan karena setiap saat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin melihat secara langsung peninggalan barang bersejarah yang ada.
1: Di masjid ini bukan saja dari lokal, bahkan mancanegara juga sudah mengadakan beberapa kali kunjungan di masjid ini sebelum periode berubahnya status masjid bersejarah. Yang berikut juga kami sementara memprogramkan bahwa ketika ada yang berkunjung, tinggal men-scan barcode saja, dari situ sudah bisa keluar sejarah daripada Masjid Sultan Amai Hunto itu. Beberapa program yang ada ini kami sementara rancang karena kita ada beberapa bidang yang akan bertugas. Itu nantinya bidang dakwah itu nanti akan melaksanakan beberapa program yang bisa mengarahkan di mana jamaah itu ada ketertarikan di masjid ini. Nah, sehingga kemakmuran daripada masjid ini tetap terjaga.
0: Pihak Tamirul juga sementara menyusun berbagai program yang mendukung keberadaan Hunto sebagai masjid bersejarah disesuaikan dengan seperti bidang dakwah yang nantinya akan bertugas untuk mengarahkan agar masyarakat khususnya jemaah tertarik dengan masjid bersejarah ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah seperti kantor cagar budaya Kota Gorontalo terkait dengan renovasi yang akan dilakukan, kemudian dinas pariwisata berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan di masjid ini harus sepengetahuan pemerintah daerah. Selain itu, surat keputusan Masjid Hunto Sultan Amai bersejarah ini ditetapkan berdasarkan SK Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo berkaitan dengan adanya pembenahan Masjid Hunto tersebut.
2: Pendengar, demikian kita telah mengikuti seperti apa sejarah dari Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo yang memiliki berbagai situs yang hingga saat ini masih tetap dikunjungi oleh masyarakat baik yang berada di Provinsi Gorontalo maupun luar Gorontalo.
0: Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mr. Coffee menjadi salah satu usaha lokal alor yang dirintis Siti Kamis dengan menghadirkan kopi jahe serta abon. Stefani Libu dari RRI, stasiun produksi alor, melaporkan.
4: Ini proses, sementara proses ikan, abon ikan bambu.
5: Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun berada, di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, potensi daerah tidak hanya terlihat dari keindahan alam, tetapi juga dari kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha lokal. Salah satunya, ML Cafe, usaha yang dirintis oleh seorang perempuan asal Alor, Siti Kamis. Berawal dari kemauan untuk mengembangkan produk lokal, Siti Kamis merintis MR Cafe dengan menghadirkan sejumlah produk yang memiliki cita rasa khas dan dekat dengan potensi daerah.
6: MR Cafe ini menjadi singkat dari dua nama.
5: Dari dua nama.
6: Jadi M-nya itu nama dan nama depan hidupan dari ayah saya, Haji Mustaqim. Sementara R-nya itu anak laki-laki putra-laki saya. Jadi sudah berdirinya sudah setahun. Nah, produk ini sudah terlalu lama, sudah dari tahun 2020. Cuman sepertinya tidak ada yang mendukung.
5: Waktu itu kendalanya belum ada dukungannya.
6: Ya, dukungan dari Bapak Lurah, mantan Lurah Nusa Kenari, Bapak Bobi Cilaka,

0: akhirnya saya mulai berjalan. Berjalan tapi ya sementara masih begitu, ada ini datang mau pesan kopi ya saya buat di sementara. Sekarang sudah datang ke lurah saya yang sekarang pasar baru berlaku, sudah saya lanjutkan sementara ini sudah mulai berjalan dengan dukungan Bapak Lurah Winongko, terus Bapak Camat Teluk Mutiara. Akhirnya ya sudah berjalan seperti ini.
1: Dalam sehari itu berapa sih banyak yang diproduksi untuk kopinya sendiri dan juga abonnya sendiri?
0: Sekarang ya baru mulai plan aku, jadi mungkin sekitar 30-an. Abon juga seperti itu, ada pesanan-pesanan ya sekitar 30-an. Jadi satu kemasan ini untuk kopi 15.000. Jadi kalau 15.000 kali 30 ya sekitar kalau abon sendiri, abon sendiri ini kemasan seperti ini. Jadi per bungkusnya 20.000. Tapi saya tidak di tempat, artinya ada yang perlu dicer bawah sana. Semoga pemerintah Kabupaten Alor bisa melihat memperhatikan saya, mendukung saya untuk pelaku UKM saya ini.
2: Dari sebuah usaha yang dirintis oleh seorang perempuan, MR Cafe menghadirkan cerita tentang kreativitas, kemandirian, dan potensi ekonomi masyarakat Alor. Semoga semakin banyak produk lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu membawa nama Kabupaten Alor lebih dikenal melalui karya masyarakatnya sendiri. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.

0: sampai dengan 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada hari ini Selasa 29 September 2026. Masyarakat di pesisir 10 provinsi diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir rob akibat pasang air laut. Perakirawan BMKG Medayu Bestari menyebut kondisi angin di sejumlah wilayah Indonesia saat ini berada pada kisaran 5 hingga 25 knot, di mana kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan yang perlu diwaspadai masyarakat pesisir dan pelaku transportasi laut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menyapa siang.
2: Di tengah ketatnya persaingan industri global, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang dengan mengandalkan kreativitas, kualitas, serta keunikan produk. UMKM lokal memiliki peluang besar untuk bersaing, bahkan menembus pasar internasional. Dari Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di daerah Tembuku Bangli, salah satu rumah edukasi milik dari Rotenbi Bali. Nah, sejatinya seperti apa sih Rotenbi Bali, salah satu UMKM di Pulau Dewata yang saat ini juga sudah merambah ke Nusantara? Kita akan berbincang langsung bersama dengan pemilik Hasta Karya Rotenbi Bali, Nikomang Rosiani. Mbak Rosi, luar biasa sekali produk-produknya, unik-unik ya. Bisa dijelaskan nggak sih Rotenbi Bali itu apa sih produknya, apa aja nih Mbak Ren?
4: Jadi Rotenbi sendiri itu saat ini lebih bergerak ke souvenir event sih Kak. Gitu. Tapi selain souvenir event, kami juga punya signature-nya by Rotenbi. Nanti bisa lihat-lihat juga di samping. Kemudian kita juga ada beberapa program nih Kak, seperti pengolahan perca kami. Itu programnya namanya Serat Kedua.
3: Serat Kedua. Dan luar biasa, berarti artinya memang produk-produk yang ada di sini dari Nusantara semuanya.
4: Betul.
3: Jadi nggak hanya di Bali saja gitu, dari seluruh Indonesia.
4: Betul.
3: Oke, ini gimana caranya menjadi seorang pelaku UMKM biar bisa bersaing juga nih, nggak hanya di lokal Bali ya, tapi kayak udah di Nusantara, bahkan sampai nembus pasar global juga nih Mbak.
4: Tentunya kalau untuk strateginya itu, tentunya satu kan ada inovasi kan. Kemudian kedua, kita harus bangun trust-nya dulu gitu, supaya dipercaya dulu. Kemudian branding. Gitu, branding dari brand-nya, dari personalnya juga diperlukan juga.
3: Sedikit spill masalah harga dan pemasarannya kemana aja nih Mbak?
4: Iya, untuk harganya sendiri kita di range 50.000 sampai 1,2, bahkan bisa ke atas tergantung custom sih Kak kalau di kami. Jadi harga itu fleksibel. Gitu, walaupun ada katalognya nanti masih bisa kita buat, mungkin bagian apanya mau diganti apa gitu. Harganya pun juga akan mengikuti gitu. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, saat ini kami lebih banyak di media sosial sih Kak. Memang dari awal berdiri sampai sekarang di media sosial. Kemudian jangkauannya itu nasional, internasional juga.
3: Luar biasa. Pesan khusus sedikit saja kepada masyarakat kita yang mungkin juga ingin berkiprah menjadi seorang UMKM gitu ya, seorang pengusaha.
4: Ya, tentunya kalau UMKM itu, kalau kita dengar bahasa UMKM itu kan kurang enak ya kan. Tapi nggak usah takut, kita bisa jadi keren kok di UMKM. Nggak cuma jadi UMKM, tapi kita bisa belajar untuk bisnis. Mana tahu ke depannya nanti bisnis kita pasti akan berkembang, kemudian membesar gitu. Kemudian untuk anak muda, ayo mulai, jangan takut.
3: Jangan takut untuk memulai. Betul. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Rosiani. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Nikomang Rosiani. Beliau adalah pemilik dari Hasta Karya Rotenbi Bali. Jadi jika Anda mungkin ingin mengetahui lebih dalam bagaimana produk-produk UMKM lokal Bali, bisa nanti berkunjung ke Tembuku Bangli. Terima kasih.
5: Kakak, ya ampun.
6: Lihat tuh anakmu, larinya cepet banget.
5: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
6: Ih, jangan-jangan Bibit atlet nih.
5: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
6: Nah, justru itu harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
5: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
6: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
5: Bincang Sporta? Apaan tuh?
6: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
7: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
8: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
6: Siapa tahu kan anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
5: Iya, benar-benar.
8: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya. Hanya di Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Car Free Day di Palangkaraya menjadi wadah promosi dan peningkatan penjualan bagi UMKM. Dari Palangkaraya, Sabella Indasari melaporkan.
9: Di Kota Palangkaraya kembali dibuka Minggu pagi 27 September 2026 setelah penutupan sementara akibat dampak kabut asap karhutla yang tebal pada 20 September 2026 lalu. Kegiatan Car Free Day ini diharapkan dapat memulihkan kembali ekonomi di daerah khususnya Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Car Free Day selain menjadi sarana rekreasi juga sebagai wisata kuliner bagi warga Kota Palangkaraya.
10: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di area Car Free Day, Jalan Yusudarso, Palangkaraya. Car Free Day setiap hari Minggu dilaksanakan di Kota Cantik, Palangkaraya. Meskipun saat ini dalam kondisi cuaca tidak kondusif, kabut asap, namun aktivitas masyarakat di Car Free Day tetap berjalan. Bagaimana kondisi Car Free Day di Kota Cantik Palangkaraya? Ikuti penelusuran saya.
11: Maksud saya ini, sejak kapan Car Free Day dibuka lagi? Rekapannya kan ditutup kemarin.
12: Ya, kemarin asap. Sempat ditutup, Bang. Oleh hari ini dia baru dibuka. Kemarin sempat ditutup. Olehnya kabut asapnya lumayan tebal lah. Hari ini ya, yang agak mendingan lah jarang tuh.
11: Iya. Dari jam berapa ini pas bukanya
12: tadi? Tadi dari jam 6, Bang.
11: Dari jam 6 sampai 10 ya?
12: Iya, sampai jam 10 biasanya.
11: Masyarakatnya di Kabupaten Asap ini datang ke Pride banyak atau sedikit agak daripada?
12: Sedikitnya, Bang. Nggak kayak biasanya gitu, nah. Biasanya kan banyak gitu nah, orangnya lah.
11: Oh.
12: Kalau ini kurang lah orangnya.
11: Kurang lah, tapi tetap beraktivitas jalan
12: tetap
11: lah.
12: Beraktivitas.
11: Berapa tahun pian jadi tukang parkir, Mas, di sini?
12: Tahun 2024.
11: Dari
12: ya, 2 tahun lah.
11: 2 tahun dari Pemko ya.
12: Oke.
11: Tapi tetap senang aja lah dibuka nih, Mas.
12: Ya, senang aja, Bang. Untuk hari Minggu kan ada ngisi waktu kosong gitu nah buat belanja.
11: Kasihlah.
12: Oke.
10: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari Kota Cantik Palangkaraya terkait aktivitas kegiatan Car Free Day di Minggu pagi. Semoga bermanfaat.

0: Demikian tadi video Potensi Daerah telah kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami. Kami masih akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, Kemenekraf, Bekraf mendorong pemanfaatan tren, forecasting, dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI untuk meningkatkan nilai jual serta daya saing produk fashion berbasis wastra Nusantara di pasar global. Direktur Fashion Kemenkraf Bekraf yaitu Iva Saida mengatakan tren forecasting menjadi salah satu instrumen penting bagi desainer untuk mengolah wastra Nusantara menjadi produk ready to wear yang sesuai dengan selera pasar global tanpa menghilangkan identitas budaya. Menurutnya pemanfaatan tren forecasting dapat membantu desainer menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga relevan dengan perkembangan pasar sehingga memiliki daya saing dan nilai jual lebih tinggi di tingkat internasional. Polres Metro Jakarta Timur menyelidiki laporan dugaan penipuan dalam proses rekrutmen petugas pemadam kebakaran atau damkar DKI Jakarta hingga korban mengalami kerugian Rp70 juta. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Imade Budi, menyebutkan bahwa pihak yang masih mendalami rangkaian peristiwa yang dilaporkan korban, termasuk proses pemberian uang terhadap terduga pelaku. Made menjelaskan, berdasarkan laporan yang telah diterima, korban menyerahkan uang sebesar Rp70 juta kepada terduga pelaku. Uang tersebut diberikan setelah korban mendapatkan iming-iming mendapatkan posisi sebagai penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat DKI Jakarta. Informasi mancanegara, Kementerian Energi Rusia menyatakan bahwa Rusia dan Iran telah membahas kerjasama antara kedua negara di sektor energi beserta prospek perkembangannya. Kementerian Energi Rusia juga menyampaikan pertemuan tersebut membahas penyusunan agenda substansial serta isu-isu lain terkait partisipasi Iran dalam agenda Pekan Energi Rusia atau REW dan Forum Negara-Negara Eksportir Gas atau GECF yang masing-masing akan diselenggarakan di Moskow pada 14 hingga 16 Oktober dan 25 hingga 27 Oktober mendatang. Menteri Energi Sivilev menekankan pentingnya mempertahankan dialog yang konstruktif dengan pihak Iran serta menyoroti perlunya koordinasi lebih lanjut dalam upaya memulai proyek-proyek baru yang saling menguntungkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Petenis Indonesia Rifki Fitriadi menyingkirkan petenis Pakistan Muhammad Soaid untuk melaju ke putaran ketiga nomor tunggal putra tenis Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Higashiyama Park Tennis Center Nagoya, Jepang. Rifki menang 2 set langsung atas Soaid dengan skor 6-4-6-4 dalam duel yang berlangsung selama 1 jam 8 menit. Petenis Indonesia tersebut menunjukkan permainan yang lebih efektif dengan mencatatkan total 44 poin, sedangkan lawannya mengumpulkan 65 poin. Perbedaan itu juga menggambarkan keunggulan Rifki dalam memanfaatkan berbagai kesempatan sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi,

terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara.

persentase penggunaan lilin memang sudah berkurang seiring dengan adaptasi zaman modern. Namun, bukan berarti kita bisa lengah dan menganggap sepele lilin sebagai penyebab kebakaran. Karena dewasa ini lilin masih digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti dekorasi meja makan, atau sebagai lilin aromaterapi, atau untuk acara tertentu seperti ulang tahun dan lain-lain. Hanya membutuhkan satu lilin yang jatuh untuk menyebabkan kebakaran yang terjadi dalam satu rumah bahkan gedung. Karena itu, hindari bahaya lilin sebagai penyebab kebakaran dengan membatasi penggunaan dan selalu mengawasi saat lilin menyala. Seperti misalnya dengan tidak keluar rumah atau terlelap dengan lilin dalam kondisi menyala. Karena itu sangat berbahaya.

0: Aisyah menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempercepat akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah terus memperkuat upaya penurunan stunting sebagai bagian dari persiapan menyambut generasi emas Indonesia 2045. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Hariko Satrio, menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas pembangunan nasional. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak, siap mencoret oknum pembimbing umroh pelanggar etika pelayanan. Sanksi tegas tersebut menyusul viralnya rekaman video oknum mutawif yang menyindir jamaah lansia pengguna kursi roda. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang untuk hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian informasi dari berbagai daerah di tanah air yang disampaikan langsung oleh reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Sebanyak 380 jiwa terdampak kebakaran yang menghanguskan 20 bangunan di Kampung Muka, Ancol. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
2: Baik, terima kasih pendengar. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kampung Muka, Blok D, RT 09 RW 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Minggu pagi 27 September 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan sedikitnya 20 bangunan rumah semi permanen dan rumah kontrakan serta berdampak pada ratusan warga. Ketua Blok D RT 09 RW 04 Kelurahan Ancol, Mulyanganto yang akrab disapa Bang Idol, mengatakan bahwa insiden terjadi secara mendadak saat warga masih beraktivitas di pagi hari. Api diduga kuat dipicu oleh konsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Warga sendiri menambahkan api sempat disertai suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas milik salah satu warung makan di dekat sumber api. Berdasarkan data awal, musibah ini berdampak pada 110 kepala keluarga dengan total 380 jiwa. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang warga terdampak kebakaran di Ancol. Bapak, bagaimana peristiwa terjadinya kebakaran?
3: Ya, kebakaran itu pas lagi posisinya lagi pada lelap tidur ya. Dan saya juga kaget tuh, tiba-tiba api menyambar.
2: Masa kebakaran apa sih yang dibutuhkan warga?
3: Ya, baju, makanan, pokok. Nah, kita memang baju memang seadanya doang ini.
2: Oh, yang dipakai
3: doang, iya.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pendengar, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkar sendiri mengerahkan pada hari kejadian sedikitnya 19 unit armada pemadam beserta 95 personel ke lokasi. Proses pemadaman sempat mengalami kendala akibat sempitnya area akses gang dan terbatasnya pasokan air sebelum akhirnya petugas mengambil pasokan air dari aliran Kali Kunir di sekitar lokasi. Dari pantauan RRI Jakarta sendiri, saat ini pengungsi masih berada di lokasi, di dekat lokasi kebakaran, dan menurut warga tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 3 orang warga dilaporkan mengalami luka ringan. Saat ini area titik awal kebakaran masih dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas DPC 234 SC Manado menghadirkan program Pojok Baca Bela Negara sebagai upaya meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat. Anugrah Pandey dari Manado melaporkan. Anugrah Pandey, silakan.
4: DPC 234 SC Manado perkuat peran organisasi dalam mendukung semangat bela negara melalui program literasi hukum dan edukasi anti korupsi di tengah masyarakat. Ketua DPC 234 SC Manado, Rizat Sanger, mengungkapkan salah satu program unggulan organisasi, yakni Pojok Baca Bela Negara, yang bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum sejak usia dini. Sebagai bentuk implementasi program tersebut, DPC 234 SC Manado akan menyerahkan bantuan buku kepada TK yang berada di bawah binaan Yayasan Adiaksa.
5: Kalau kita punya program kooperasi dalam rangka semangat bela negara, yakni mengenai korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara. Dan yang kemudian adalah semangat kita untuk melakukan literasi hukum di masyarakat, agar sadar dan taat hukum terhadap program Pojok Baca Bela Negara. Nanti kita akan salah satunya akan dikasihkan kepada TK di bawah binaan Yayasan Adiaksa. Itu kita akan serahkan minggu depan.
4: Ia pula menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya berupa dukungan terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan budaya hukum yang baik. Demikian dari Manado, Anugrah melaporkan Rotiga RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Tokoh Nia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Satuan Karya Bahari Cabang Kepulauan Talaut resmi menggelar pendidikan dan latihan calon anggota Angkatan ke-14 tahun 2026 di Makolanal Melongwane. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dibuka langsung oleh Dan Lanal Melongwane selaku Ketua Mabisaka Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal. Robert Tamaroba melaporkan selengkapnya. Robert.
6: Rudi dan Komandan Pantemi Angkatan Laut Melongwane, Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal, memang secara resmi telah membuka giat perkemahan pramuja diklat atau pendidikan dan pelatihan Saka Bahari Angkatan ke-14 di Makolanal Melongwane. Pembukaan tadi ditandai dengan upacara tradisi penancapan pusaka ambalan. Letkol Laut Zunaidi menegaskan bahwa diklat ini bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan wadah penting untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap wilayah maritim Indonesia. Para peserta diimbau mengikuti seluruh rangkaian materi kebaharian dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mengutamakan faktor keselamatan dan kekompakan.
7: Sebagai calon anggota Saka Bahari, adik-adik ini dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan kebaharian. Diharapkan semua dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan semangat belajar.
6: Usai upacara yang dihadiri jajaran pengurus Jalan Senastri, pamong dan pembina sekolah, para peserta langsung mengikuti orientasi arena, pengenalan Makolanal Melongwane serta dinamika kelompok. Diklat Saka Bahari ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Tarakan menegaskan Etomidate tidak memiliki izin edar sebagai obat di Indonesia. Chris Tovan dari Tarakan melaporkan. Chris, silakan.
8: Baik, Bu Rudi, pendengar di mana pun Anda berada, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Tarakan menegaskan bahwa narkotika jenis Etomidate tidak memiliki izin edar sebagai obat di Indonesia. Zat yang dalam dunia medis digunakan sebagai salah satu obat anestesi tersebut memiliki penggunaan terbatas dan harus diberikan dengan dosis serta pengawasan tenaga medis. Kepala Balai BPOM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan bahwa obat yang tergolong narkotika dan digunakan untuk kepentingan medis memiliki pengawasan ketat mulai dari pemesanan hingga penyimpanan, di mana Etomidate sendiri tidak termasuk obat yang memiliki izin edar di Indonesia. Sementara terhadap rokok elektronik atau vape, kewenangan BPOM terutama berada pada pengawasan penandaan seperti kadar nikotin dan peringatan kesehatan pada kemasan, di mana pengawasan dilakukan melalui sampling berbasis risiko, bukan pemeriksaan terhadap seluruh produk dan sarana penjualan. Iswadi mengungkapkan untuk pengujian laboratorium rokok elektronik, Balai POM Tarakan belum memiliki peralatan khusus, di mana sampel untuk pengujian tertentu dapat dikirim ke UPT BPOM lain yang telah memiliki fasilitas tersebut.
9: Monitor pun juga termasuk yang disampling dan teruji. Dan kita memang di badan POM untuk uji rokok itu ada alatnya yang tidak spesifik. Dan untuk UPT sebenarnya itu baru ada beberapa UPT dan kita mengirimnya ke UPT tersebut. Kalian terangkan belum.
8: Meski demikian, pemeriksaan penandaan tetap dilakukan, di mana dari produk yang diambil di sarana distribusi, BPOM menyebut sejauh ini produk yang ditemukan masih resmi. Sejumlah ketentuan penandaan masih dalam masa transisi sehingga pelaku usaha masih diberikan pembinaan. Iswadi juga menjelaskan bahwa BPOM juga tidak memiliki data pasti jumlah penjual vape di Tarakan, karena produk tersebut dapat dijual di berbagai jenis sarana perdagangan, bukan hanya toko vape khusus. Pengawasannya tetap dilakukan berdasarkan risiko terhadap produk. Demikian Chris Topan dari Tarakan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumenep terus berproses hingga kini. Sebanyak 42 gerai dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Muhammad Ali dari Sumenep melaporkan. Ali.
10: Baik, terima kasih Rudi. Sebanyak 42 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP KDKMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data pelaksanaan pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Dan meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Bahkan Ramli juga menyebutkan pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi ini juga melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses sarah telah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Dan berikut cuplikan tanggapan dari Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli.
9: Di lanjut perintahkan dari instruksi presiden dan penugasannya kepada gubernur dan bupati untuk memastikan dasar kesiapan lah. Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten sebagai kita rebut juga bangsa desa dan klaster kelurahan wilayah bisa lewat aliran kita sewa.
10: Dan menurut Ramli juga gerai hanya menjadi fasilitas pendukung. ADMP tetap dapat menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDMP di Kabupaten Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merespon cepat isu viral di media sosial terkait dugaan kamar mewah bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar inspeksi mendadak gabungan bersama dengan aparat penegak hukum. Deliana Nasution dari Sibolga melaporkan. Deliana.
11: Sebagai respon cepat atas semaraknya pemberitaan viral di media sosial terkait dugaan adanya fasilitas khusus atau kamar mewah bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar razia gabungan dan inspeksi mendadak bersama aparat penegak hukum. Pelaksanaan sidak ini melibatkan unsur pengamanan internal lapas yang bersinergi langsung dengan jajaran polisi militer atau POM dan Kodim. Razia yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap kamar hunian warga binaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga Tri Purnomo. Berdasarkan hasil penyisiran dan pemeriksaan menitel di lapangan dipastikan bahwa isu atau kabar mengenai adanya fasilitas mewah khusus bagi warga binaan sama sekali tidak terbukti dan tidak ditemukan di lapas kelas 2 A Sibolga. Dalam keterangannya, usai kegiatan, Tri Purnomo menegaskan bahwa Razia Gabungan bersama POM dan Kodim ini juga tidak menemukan adanya barang-barang terlarang seperti telepon genggam atau handphone maupun narkotika di dalam kamar hunian.
12: Hasil dari sidak kita malam ini, dan alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang seperti handphone, narkoba. Jadi yang kita temukan hanya seperti sendok yang memang terbuat dari logam besi yang memang sesuai.
1: Halo.
11: Lebih lanjut, Tri Purnomo menyatakan bahwa kegiatan penertiban ini merupakan bentuk komitmen serta tindak lanjut langsung atas instruksi diambil untuk terus membersihkan lapas dari berbagai benda terlarang yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di dalam area lembaga pemasyarakatan. Dari Sibolga, Diana Sution, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peru Mulo Kantor Sulawesi, wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebutkan akan ada penambahan alokasi bantuan pangan tahap 3 untuk Oktober, November, dan Desember. Iin Nurfahraini dari Makassar melaporkan. Iin.
13: Ya, terima kasih rekan Rudi di studio dapat melaporkan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras yang akan diperuntukkan untuk 3 bulan nanti, Oktober, November, dan Desember 2026. Nantinya setiap penerima akan mendapatkan BPB 30 kg untuk 3 bulan pemberian. Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Baru Rosi menyebutkan pemerintah berencana akan menambah bantuan pangan ke masyarakat dengan alokasi 3 bulan hingga akhir tahun 2026. Menurutnya informasi penambahan alokasi bantuan pangan sudah tersampaikan ke daerah, sekarang tinggal menunggu penugasan secara resmi untuk jadwal penyaluran bantuan pangan tahap ketiga. Baru Rosi memastikan dengan adanya bantuan pangan ini, untuk ketersediaan beras di cadangan pangan pemerintah masih mencukupi. Berikut laporannya.
14: Rencana itu sudah diputuskan oleh Jenderal Kota seperti informasi yang ada. Jadi tinggal kami menunggu penugasannya secara resmi. Tapi yang jelas masyarakat kita keluar hadir karena memang rencana akan ada penambahan alokasi Oktober.
13: Terkait dengan bantuan pangan tahap 2, Faru Rosi menyebutkan untuk Sulawesi Selatan saat ini sudah menyelesaikan hingga 93%, masih ada tersisa 7% dan terus dilakukan monitoring agar bisa selesai hingga 100% di akhir September mendatang. Untuk penerima bantuan pangan atau PBP ada 1.102.341 keluarga Sulsel Bar, khusus Sulsel penerima PBP ada 927.841 keluarga. Dari Makassar, I. Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani binaan imigrasi menggelar panen jagung di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dan berikut reporter RRI Yogyakarta, Ulfa Nurul Aziza, melaporkan. Ulfa.
15: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada pagi ini, tepatnya di Kelurahan Bendung Semin Kabupaten Gunung Kidul digelar panen raya jagung. Adapun kegiatan panen raya jagung ini merupakan program dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, tepatnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Samarantoko dalam kegiatan tersebut juga turut hadir mengatakan bahwa di Kabupaten Gunung Kidul sendiri terdapat sedikitnya 4 kelurahan yang menjadi wilayah yang didampingi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun 4 wilayah tersebut berada di Kelurahan Bendung, Semin, Beji, dan juga Bulu Semin Gunung Kidul. Dari panen raya tersebut berada di luas lahan sekitar 4 hektar dengan total panen jagung sekitar 4 ton. Adapun ia menyebutkan bahwa macam-macam tanaman yang dijadikan plot dari penanaman sendiri disesuaikan dengan kebutuhan wilayah di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Jagung menjadi salah satu komoditas utama yang nantinya bisa dijual belikan oleh masyarakat.
16: Adapun program ini juga dilakukan dialog langsung kepada masyarakat di mana saat ini di Kabupaten Gunung Kidul masih mengalami musim kemarau panjang yang cukup berdampak terhadap masyarakat. Dan masyarakat setempat meminta bantuan untuk pengadaan sumur bor. Adapun sumur bor sendiri nantinya akan diusahakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk CSR. Demikian saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Simewa Yogyakarta, Vanurul Aziza dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Oh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menggencarkan gerakan makan ikan dengan memberdayakan peran ibu dalam rangka menekan kasus stunting. Alvin Wari dari RRI Sampang melaporkan. Alvin.
6: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Jadi kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Menurut PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh izin dari gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang, Madura. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan pada setiap rumah masyarakat.
7: Sektor terutama dinas kesehatan, pemda dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
6: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama. Sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut pada kisaran 18,5% pada tahun 2025. Dari Sampang, Alvin Wari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: P4MI Sanggau melalui PLBNNTKOM memfasilitasi keberangkatan 35 pekerja migran Indonesia dengan negara penempatan Malaysia. Jang Rangga dari RRI Sanggau melaporkan. Jang Rangga.
8: Iya, pos lintas batas negara atau PLBNNTKOM Kabupaten Sanggau masih menjadi salah satu jalur transit calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Hari ini sebanyak 35 calon pekerja migran Indonesia tercatat pada helpdesk pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau di NTKong yang akan berangkat ke negara penempatan Malaysia. Salah seorang Suryansah, salah seorang calon pekerja migran Indonesia saat ditemui di PLBN NTKong mengatakan bahwa ia bersama rombongan berangkat bekerja ke Malaysia melalui agen resmi pengiriman PMI di Kalimantan Barat.
9: Ya, hari ini kami dibawa agen untuk bekerja ke Malaysia. Kita dengan kawan-kawan berangkat lewat NTKong. Rencana kerja di kebun sawit. Semua surat-surat diurus, jadi tinggal menunggu pemeriksaan petugas di perbatasan imigrasi.
8: Sementara itu, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau di NTKong menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 1.543 PMI transit telah tercatat dalam data helpdesk P4MI di PLBN NTKong. Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI yang berangkat melalui PLBN NTKong dan sebagian besar PMI tersebut bekerja di sektor perkebunan serta konstruksi. dari perbatasan Antigong Jang Rangga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cianjur melalui program Kadung Cinta, yaitu Kanyaah Kandung Andung, cek inten tanda bahaya, kasih sayang kepada ibu hamil, cek intensif tanda bahaya sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu.

0: Tapi salah satunya kita punya program kado cinta. Kado cinta ini sebenarnya referensi apa? Referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaborasi yang tadi juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi kado cinta itu hanya kanu ngaduk cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Ya, pendengar, program Kandung Cinta mengawal dari hamil hingga persalinan agar diketahui ibunya sehat dan bayinya pun sehat. Selain itu, bidan tidak hanya di puskesmas, di rumah sakit maupun swasta harus memberi pelayanan dan mereka bertanggung jawab untuk menurunkan AKI, AKB dan stop stunting. Semua bertanggung jawab berkaitan penurunan AKI, AKB dan stunting. Untuk itu bidan hadir untuk Indonesia sehat di 2045. Untuk pengawalan, bidan berkolaborasi, berkoordinasi di wilayah masing-masing. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kabut asap akibat karhutlah berdampak pada aktivitas ekspor di Jambi. Tia Puspa dari RRI Jambi melaporkan. Tia.
3: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa melaporkan bahwa bencana kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Jambi memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah. Selain mengganggu jarak pandang dan moda transportasi darat untuk pengiriman komoditas, musibah ini kian mempertegas rapuhnya jalur logistik perdagangan Jambi akibat ketiadaan pelabuhan yang representatif. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman menyatakan bahwa gangguan jarak pandang akibat kabut asap membuat mobilitas armada pengangkut komoditas menuju pelabuhan luar daerah kian terhambat. Kondisi ini berpotensi besar menekan volume ekspor impor daerah yang sebelumnya juga terbatas.
4: Saya dengar kata mereka hanya 40% yang terserap. Sebenarnya bukan 40%, justru kecil daripada 40%. Ya kan? Karena kita kan tidak memiliki pelabuhan. Ya kan? Nah, kalau memang memiliki pelabuhan yang representatif, saya yakin bahwa ekspor impor di Jambi ini akan lebih besar. Karena kan saya tahu bahwa penghasilan kasiapera, ya kan? Terus ada batu bara dan sawit. Ini kan sangat besar ya. Tapi belum tahu kayak gitu apa sih misi dan kelanjutan dari pemerintah ini sehingga ekspor impor ini lebih besar ya gitu.
5: Kalau sekarang ini penurun apa ini ya?
4: Pasti turun. Turun karena kan dengan adanya kabut asap ini gitu kan jarak tempuh mobil kan juga agak pandangannya kan kurang ya, gitu. Sehingga akan pasti terpengaruh. Kalau pesawat sih jaraknya nggak masalah ya.
3: Ya, akibat belum tersedianya fasilitas pelabuhan lokal di Jambi, berbagai komunitas unggulan daerah seperti kasiapera, kayu manis, kopi kerinci, minyak kelapa sawit, hingga batu bara terpaksa dikirim melalui pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Hal ini tidak hanya membengkakkan biaya logistik, tetapi juga membuat produk-produk asli Jambi seringkali diklaim sebagai komunitas asal daerah, padahal potensi pasar internasional untuk komoditas Jambi terbilang sangat tinggi. Produk kopi lokal Jambi misalnya terus diminati dan rutin diekspor ke berbagai negara seperti Arab Saudi, Singapura, hingga Hong Kong. Guna mencari jalan keluar atas kendala logistik serta merumuskan langkah strategis pemulihan ekonomi daerah di tengah cuaca buruk. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam momentum HUT 81 PT KAI, Stasiun Purwokerto menghadirkan cek kesehatan gratis hingga bazar UMKM. Yanuar Hadi dari Purwokerto melaporkan. Yanuar.
6: Ya, pendengar, ada suasana yang berbeda di Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah hari ini. Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81, digelar Skybridge Mini Fair 2026. Kegiatan ini berlangsung hingga 30 September 2026 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Acara ini menghadirkan beragam aktivitas interaktif, hiburan, serta pemberdayaan UMKM bagi pelanggan dan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, Skybridge Mini Fair ini merupakan salah satu bentuk inovasi KAI dalam menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan.

0: sekaligus mendekatkan layanan KAI kepada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan selama 3 hari, ada cek kesehatan gratis, ada cek mata gratis, serta sebagai layanan publik lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan ini juga semarak dengan adanya mini game sapa pelanggan serta berbagai challenge bagi para penumpang. Melalui berbagai tantangan dan permainan tersebut, KAI ingin membangun kedekatan dengan pelanggan sekaligus memberikan berbagai hadiah dan kejutan selama penyelenggaraan acara. Kehadiran UMKM juga menjadi bentuk dukungan agar UMKM lokal, khususnya di wilayah Purwokerto, dapat mempromosikan produk-produk mereka. Berikut keterangan dari manajer humas KAI Dapil 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin.
1: Menghadirkan stasiun sebagai ruang publik yang lebih hidup dan bermanfaat. Tidak hanya melayani perjalanan kereta api, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menikmati berbagai kegiatan. Kami berharap Skybridge Mini Fair ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan KAI dengan masyarakat, menghadirkan pengalaman yang edukatif dan menghibur, serta turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
0: Ya, pendengar, selain itu KAI juga menghadirkan program EduTrain sebagai sebuah kegiatan edukatif dengan mengajak anak-anak dan masyarakat untuk lebih mengenal dunia perkeretaapian. Melalui EduTrain ini, peserta memperoleh edukasi mengenai perjalanan kereta api, keselamatan lingkungan perkeretaapian, pelayanan KAI, hingga pengalaman menggunakan transportasi kereta api dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Demikian yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Radi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kekeringan menjadi ujian bagi keberlanjutan kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kebutuhan pertanian di musim kemarau. OIKN mengandalkan konsep Sponge City, konservasi daerah aliran sungai, serta penambahan embung untuk menjaga cadangan air jangka panjang. Niswar Kulo dari RRI Samarinda melaporkan.
3: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur turut menjadi tantangan bagi pengelolaan kawasan ibu kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Otorita IKN menyebut, kebutuhan air di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan air minum, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, pertanian, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu, pengelolaan air diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan kembali termasuk melalui embung yang menampung air hujan dan limpasan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agung Indrajit kepada RRI mengatakan, kebutuhan air minum untuk IKN telah diantisipasi, salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca di daerah aliran sungai Intek Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Sementara untuk kebutuhan non-minum, OIKN mendorong penghematan dan pemanfaatan air secara sirkular, termasuk menggunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman.
4: Untuk keperluan rumah tangga gitu ya, atau kayak mencuci atau yang bukan buat minum, itu kita encourage supaya ada penghematan dan juga ada sirkular penggunaan air. Contohnya air cuci piring yang tanpa sabun ya, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian kita kota yang didesain sebagai Sponge City. Jadi kita berupaya mengkonservasi air sampai setetes-tetes apapun. Jadi embung-embung yang Bapak dan Ibu lihat, teman-teman lihat di sini adalah embung yang berasal dari air hujan dan limpasan.
3: Di sisi lain, ketahanan air juga sangat berkaitan dengan kondisi petani di kawasan IKN. Karena musim kemarau telah membuat sejumlah lahan mengalami kekurangan air bahkan gagal panen. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono, mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan terberat bagi petani, sehingga infrastruktur penampungan air menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
5: Banyak tempat di lahan pertanian di IKN ini yang gagal panen. Ini yang menjadi tantangan. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan ini, kita mengembangkan embung di KIPP ini. Sekarang itu jumlahnya sudah 24 embung. Dan tahun ini akan dibangun lagi embung-embung baru. Mungkin sampai akhir tahun bisa jumlahnya sampai 50 embung.
3: Upaya menambah embung diarahkan untuk memperkuat kemampuan kawasan menyimpan air saat musim hujan sehingga cadangan tersebut dapat dimanfaatkan ketika memasuki periode kering. Bagi OIKN, ketahanan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur, tetapi juga konsistensi menjaga hutan dan daerah resapan termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar IKN. Konsep kota Nusantara sebagai Sponge City pada akhirnya diarahkan untuk menjaga air tetap berada dalam siklus kawasan dengan membutuhkan konservasi, penampungan, dan penghematan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kulo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pemerintah tengah mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis atau MBG dalam upaya memperbaiki status gizi anak di Indonesia. Dampak MBG terhadap penurunan stunting secara nasional juga tidak dapat diukur dalam waktu yang singkat, karena perubahan status gizi membutuhkan proses yang berkelanjutan. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana program MBG memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak-anak yang stunting. Dan saat ini evaluasi berbasis data lapangan masih dilakukan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengukur dampak program secara menyeluruh. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan sebagai upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Banjarmasin, Teku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
3: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
2: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
4: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalaunya kayak anak bul tuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
2: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan, agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar screening tuberkulosis atau TBC di 41 titik untuk menemukan kasus secara aktif di masyarakat. Program tersebut menyasar warga bergejala maupun kelompok yang memiliki risiko terpapar TBC. Rizky Darmawan dari Malang melaporkan.
5: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar screening tuberkulosis atau TBC di 41 titik yang tersebar pada 24 desa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menemukan kasus TBC secara aktif di tengah masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Ijang Sarasin mengatakan, screening merupakan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Penemuan kasus secara aktif dilakukan karena TBC masih menjadi fenomena gunung es. Menurut Dr. Ijang, screening diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC atau tinggal serumah. Sasaran lainnya meliputi warga dengan diabetes mellitus, batuk berkepanjangan, pembesaran kelenjar getah bening, dan keringat dingin.
6: Kegiatan ini program dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, terkait dengan penemuan kasus TBC yang masih menjadi suatu fenomena gunung es, gitu ya. Namanya Active Case Finding CKG TBC. Nah, kita menyerang, kita turun ke balai desa, kemudian kita cek yang bergejala, terutama untuk satu yang kontak erat, yang kedua yang serumah, yang ketiga ada diabetes mellitus, yang keempat batuk nggak sembuh-sembuh.
5: Sementara itu, salah seorang warga desa Sidomulyo Kota Batu Sarul Isan mengaku terbantu dengan adanya screening TBC tersebut. Sebagai salah satu kontak erat penderita TBC, Sarul mengatakan program tersebut membantu kakaknya mendapatkan penanganan dan pengobatan lebih cepat.
7: Dengan adanya screening TBC dari Dinkes Kota Batu ini, Mas, saya merasa sangat terbantu. Karena dari pemeriksaan ini, kondisi kakak saya bisa diketahui lebih cepat dan langsung mendapatkan penanganan serta pengobatan. Menurut saya, program seperti ini sangat membantu masyarakat, Mas. Terutama bagi keluarga yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC, karena pemeriksaannya dilakukan lebih dekat dan kita bisa segera mengetahui kondisinya dari kesehatannya.
5: Penemuan kasus secara aktif menjadi bagian penting dalam pengendalian penyebaran TBC di masyarakat. Hasil screening dapat menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi telah kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada akhir sesi 1 perdagangan. Indeks turun 0,21% ke level Rp6.134. Zahfa Putri melaporkan selengkapnya. Zahfa.
8: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir sesi 1 perdagangan. Indeks turun ke level 6.134,99 atau turun 0,21% dibanding penutupan hari sebelumnya. Indeks terpantau bergerak di zona merah sepanjang sesi 1 dengan posisi tertingginya yakni di level 6.151 dan terendahnya di 6.013 menurut data hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 24,2 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 8,1 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 1,1 juta kali transaksi. Kekhawatiran terhadap inflasi yang dipicu oleh harga energi ditambah sinyal kenaikan suku bunga lanjutan The Fed telah memicu aksi jual besar-besaran pada obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kemarin, net sell asing tercatat mencapai 1,3 triliun rupiah. Selama pekan ini, investor akan mencermati data-data penting Amerika yang mempengaruhi prospek kebijakan moneter The Fed, seperti diantaranya data indeks Price Consumer Index atau PCE pada Rabu sebagai indikator inflasi yang diamati oleh The Fed. Dari dalam negeri, pelemahan bertepatan dengan mulai berlakunya kebijakan baru BEI yang menurunkan harga minimum saham dari Rp50 menjadi Rp1 per lembar di pasar reguler dan juga pasar tunai Senin kemarin. Selain itu, meningkatnya kembali harga minyak di tengah ketidakpastian konflik di Timur Tengah juga ikut meningkatkan risiko terhadap naiknya kembali laju inflasi. Apabila inflasi meningkat di atas target Bank Indonesia, dikhawatirkan akan membuat BI harus menaikkan kembali suku bunga acuannya. Analis memperkirakan IHSG akan bergerak menguji level 6.000 hingga 6.100 pada hari ini. Sekian laporan jeda perdagangan bursa siang ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Zahfa Putri dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang di Lapas Cibinong.
2: Bertemu Bu.
3: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata berteman terasi.
0: Sari berita, KPK berkoordinasi dengan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Identitas korban KM Virgo Transport 8 dirilis oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Qatar akan sampaikan gagasan baru kepada Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 29 September 2026, bersama saya, Rudy Zee. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan terkait persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di lembaga permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
1: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidang tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
4: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
5: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
4: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penantian panjang dan duka mendalam korban keluarga korban KM Virgo Transport 8 akhirnya menemui titik terang setelah isak tangis pecah saat tim DVI Polda Kalimantan Selatan merilis identitas 16 jenazah pada Senin malam. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata...
6: Tangis keluarga pecah saat akhirnya identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 diungkap oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penantian mereka selama berhari-hari kini menemui titik terang. Itulah yang dirasakan Fuji Dwi Astuti saat mengetahui nama adiknya, Bambang Setiabudi, masuk dalam daftar identitas jenazah yang berhasil teridentifikasi pada Senin malam. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan adik tersayang.
2: Terakhir bertemu Bu
3: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata teman terakhir.
7: Ada kata-kata terakhirnya Bu atau gimana Bu ngomong ke Ibu?
3: Apa dia mengasih sudah capek gitu katanya, kayak tenaga ini apa ya sudah gak kuat ngangkat berat yang seperti itu Kaltim.
6: Sebelumnya, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban berasal dari Jawa Timur, 5 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Barat, dan 1 asal Kalimantan Selatan. Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengonfirmasi ke 16 identitas jenazah tersebut dalam konferensi pers pada Senin malam.
8: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
6: Sementara itu memasuki hari ke-16 operasi SAR pada Senin kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 179 korban. Dengan rincian 108 korban selamat, dan 71 korban meninggal dunia, sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
9: Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya, menggunakan helikopter Basarnas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
11: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
11: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
12: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
11: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pasar murah diadakan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau di tengah tekanan ekonomi akibat belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Miftahun Teddy melaporkan selengkapnya.
9: Ini pasar murah yang diinisiasi.
13: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedunguni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan High Cotton Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
9: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program-program yang sudah ada. Tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita...
13: Sukirman berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
14: Minyak 1 liter.
15: Apalagi
14: beras 2 kilo. 1 kilo gula pasir.
13: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan pasar murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan untuk memastikan mengatasi timbulan sampah yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Afriza Kurniawan dari Mataram melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. 1 unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
17: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
16: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriyasworo, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
18: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana, ya, UPTD. Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu UPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi, mereka akan memasukkan sampah semua dimasukkan. Tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa, apa, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
16: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, 3 insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Afriza Kurniawan, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara mendorong edukasi satwa dan konservasi di sekolah melalui penyelenggaraan dukungan pembelajaran berkelanjutan agar pengetahuan siswa tidak terhenti atau tidak berhenti setelah kompetisi. Alfred Stutter melaporkan.
15: Penyelenggara Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara Rumpoko Adi mengatakan, lomba ini dirancang sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan. Menurutnya, sekolah diharapkan dapat menggunakan kembali materi pembelajaran setelah kompetisi selesai. Selain mengikuti perlombaan, sekolah mendapat materi dan perangkat edukasi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 berlangsung 28 September hingga 10 Oktober untuk siswa kelas 5 dan 6 SD atau ME.
19: Yuk. Kita belajar caring terhadap lingkungan, itu paling penting ya, caring terhadap lingkungan, caring terhadap sesama, iyalah semua sudah kita asalkan lewat orang tua, lewat saudara kita, lewat sekolah, tapi yang namanya caring terhadap lingkungan, hal yang juga tidak kalah penting. Makanya program ini salah satunya menumbuhkan kepedulian siswa untuk peduli caring terhadap satwa, lingkungan, konservasi, karena ini ngomong soal sustainability, ngomong soal keberlanjutan, bahwa semua yang ada biar tetap bisa dinikmati oleh 50 tahun, 100 tahun generasi setelah kita dalam hal yang sama.
15: Sementara itu, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang STEM dan Kompetensi Guru, Prof. Maila Dinia Husni Rahim menilai format kompetisi juga memberi ruang bagi kolaborasi siswa. Menurutnya, perpaduan kompetisi dan kolaborasi penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.
20: Selalu mengatakan bahwa sekarang waktunya kita menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Salah satunya menguatkan dengan bidang STEM. Science, Technology, Engineering, dan Math. Tetapi bukan dimaknai sebagai mengembalikan atau mengajak anak-anak hanya belajar di laboratorium. Melainkan, kalau STEM, menggunakan STEM, ini adalah membuat pembelajaran menjadi kontekstual. Oleh karena itu, dimulai dengan menggali masalah, dan Taman Mini menjadi laboratorium luar biasa karena anak-anak bisa melihat kenapa ya paruh burung berbeda-beda. Apa yang mereka makan ya? Apakah itu mempengaruhi paruhnya, bentuk paruhnya?
15: Dukungan juga datang dari Taman Mini Indonesia Indah melalui pengelola PT Bumi Visatanda. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Bumi Visatanda, Ratri Paramita, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada anak-anak. Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah digelar perdana pada 2025. Grand final dijadwalkan berlangsung 22 November 2026 di Teater Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto dari Semarang.
21: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
22: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narulita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
21: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga Digdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Dan ini juga besok disiarkan secara live di YouTube-nya Hospital TV. Alhamdulillah ini memecahkan rekor muri.
22: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
1: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unitnya Universitas Islam Sultan Agung, ya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan Didasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
22: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor muri dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin mengatakan bahwa Qatar akan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada pihak Amerika Serikat yang telah dibahas bersama Teheran mengenai cara memenuhi persyaratan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kami kutip dari kantor berita Antara. Araghchi mengatakan Teheran juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan di New York untuk menyampaikan kepada Washington dan juga masyarakat internasional mengenai persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali. Informasi dari dunia olahraga, jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
4: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reina Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim. Kami menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik, dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi, terus berkembang dari apa yang sudah kami lakukan, dan kami juga memiliki waktu untuk memulihkan pemain yang sedang cedera, di mana setelah proses itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan melawan Madura United. Kesiapan pertandingan melawan Madura United ini juga dilakukan dengan mempercepat perbaikan fasilitas venue Stadion Brawijaya Kota Kediri untuk mendukung berlangsungnya laga kandang Persik Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, mengatakan bahwa pekerjaan saat ini meliputi pembongkaran pagar lama dan pembangunan pondasi pagar baru yang disesuaikan dengan standar PT Liga.
5: Kurang dari tanggal 9 itu harus tertutup semua. Yang dikerjakan sekarang memang salian pondasi. Masih kita kemarin ngecor, nanti kita ada rencana ngecor slup untuk pondasinya pagar itu. Pagar sudah fabrikasi, karena fabrikasinya di Tulungagung, kontraktor nanti kita bawa ke sini. Dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagarnya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti baru kita pasang.
4: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Arhusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali mengudara,

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun Anggaran 2027. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, RAPBN 2027 disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Kementerian Pekerjaan Umum mengoperasikan 3 pompa untuk mengatasi keterbatasan air persawahan Bekasi. Dan ya, pompanisasi dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI meminta kantor wilayah Kementerian Hukum memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kekayaan intelektual 2027. Program kekayaan intelektual di daerah perlu disusun spesifik sesuai karakteristik merek, kemudian hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang hari ini Selasa 29 September 2026. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami baik melalui FM kami ataupun juga Anda yang saat ini sedang di perjalanan dan mengikuti siaran kami, tetap berhati-hati. Sekaligus kami undang Anda terus untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui di kesempatan siang hari ini, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal memasuki tahap penting dan semakin banyak produk UMKM yang terdampak. Pemerintah telah menyiapkan fasilitasi sertifikasi gratis, tetapi pelaku usaha masih menghadapi persoalan biaya, kemudian belum proses dan dorongan pasar. Tetapi di sisi lain, sertifikasi halal dapat menjadi tiket untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Kemudian, dari sudut pandang pelaku UMKM, seberapa besar sertifikasi halal benar-benar bisa menaikkan nilai jual produk mereka? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya di siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang terkait dengan sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan tentu nilai tambah UMKM bersama dengan narasumber kami di siang hari ini. Dan tentu Anda juga dapat memberikan sorotan Anda, pandangan Anda, pendapat Anda terkait dengan tema tersebut, atau bahkan mungkin di antara Anda sebagai pelaku UMKM dan bagaimana Anda menyiasati atau mempersiapkan segalanya karena nanti 18 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal memasuki tahap yang penting karena banyak produk UMKM yang tentu harus mengikuti aturan ini dan pemerintah pun juga sudah menyiapkan fasilitasi sertifikasi gratis. Jadi apa pendapat Anda? Apa yang Anda harapkan dari sertifikasi halal ini? Kami nantikan di pesan WhatsApp kami ataupun juga Anda dapat langsung menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, atau 386-6712. Juga tentu informasi lain kami terus nantikan yang dapat Anda bagikan pada kesempatan siang hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu

0: melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kebijakan wajib halal Oktober 2026 mulai berlaku secara penuh pada 18 Oktober 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 42 tahun 2024. Sebenarnya cakupan jenis produk wajib halal apa saja? Kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 ini mencakup berbagai kategori, mulai dari makanan, kemudian minuman, kosmetik, hingga barang gunaan. Dan sanksi pelanggaran ataupun juga sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan batas waktu sertifikasi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, kemudian denda, pencabutan sertifikat, hingga penarikan produk. Jadi bagi Anda yang memiliki usaha untuk bisa mencari tahu terutama di BPJPH atau di laman resminya untuk jenis produk sektor usaha Anda sendiri, sehingga dapat membantu melakukan pengecekan apakah produk tersebut masuk kategori wajib halal serta langkah pendaftarannya bagaimana. Dan kesiapan UMKM seperti apa? Kami sudah tersambung pada kesempatan siang hari ini bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia dengan Bapak Edi Misero.
1: Wawancara Pro 3.
3: Halo,
2: Pak Edi Misero, selamat siang. Apa kabar, Pak?
3: Selamat pagi, Mas.
2: Selamat pagi, Pak Edi. Dengar Rudi, Pak, di Studio Pro 3. Iya. Baik. Pak, ini terkait dengan sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM yang akan dilaksanakan pada 18 Oktober mendatang ini, Pak. Nah, sebenarnya, Pak, sampai dengan saat ini saja, seberapa siap sih, Pak, UMKM kita menghadapi wajib halal Oktober ini, Pak?
3: Oke, kita sepakat dulu bahwa sertifikasi halal itu adalah baik, ya, baik dalam arti kata dari sisi pasar, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim pasti akan senang dengan adanya sertifikasi daripada produk-produk ya yang dipasarkan. Bukan hanya masyarakat Muslim, masyarakat non-Muslim pun senang karena dipastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan adalah produk yang higienis, ya gitu ya.
2: Ya.
3: Jadi pasar Indonesia terbuka banget, akan senang dengan produk yang tersertifikasi halal. Termasuk juga pasar ekspor. Okay. Pasar ekspor dengan kita ke Timur Tengah misalnya, Mas. Begitu lihat, wih, produknya dari mana? Dari Indonesia, ada sertifikasi halal. Jauh-jauh lebih murah untuk dipasarkan, kan gitu ya. Jadi dari sisi pemasaran produk, oke. Tetapi permasalahan inti sekarang, kenapa kok tertati-tati lah istilah saya ya. 10 tahun kita dimulainya sertifikasi halal itu nggak sampai 10 juta, 8, sekian juta tuh produk yang bisa tersertifikasi. Nah sekarang kalau pelaku UMKM mendekati 60 juta, misalnya. Nah, kalaulah posisi hari ini sekitar 15 juta sampai 20 juta sudah tersertifikasi, berarti ada 40 juta produk yang belum tersertifikasi. Nah, bagaimana nih? Ada sanksinya enggak? Dan kita berharap bahwa natural aja lah, secara natural kita sosialisasikan pentingnya sertifikasi itu, sehingga para pelaku-pelaku UMKM juga merasa bahwa oke, kalau gitu saya perlu mensertifikasi produk saya. Gitu kira-kira, Mas.
2: Oke, selama 10 tahun dari kisaran sekitar 64 juta UMKM kita, tetapi baru sedikit, Pak, ya, yang sudah tersertifikasi. Itu kenapa,
3: betul,
2: Pak?
3: Betul.
2: Apa yang dikeluhkan atau apa permasalahan utamanya, Pak, bagi pelaku UMKM ini?
3: Pelaku UMKM merasa bahwa

0: Ini penting nggak sih saya sertifikasi? Saya berikan contoh, contoh real yang saya kebetulan rumahnya di BSD mas,
1: ya.
0: Jadi ada penjual nasi goreng yang sudah 25 tahun itu nongkrong.
1: Ya.
0: Saya sering kalau malam lapar ya singgah di sana lah makan ya, beli untuk dibawa pulang misalnya. Saya pernah tanya, Pak. Kok tidak ada sertifikasi halalnya Pak? Embung katanya, tahu embung?
1: Gak mau.
0: Gak mau. Kenapa? Iya, saya gak pernah tuh pelanggan saya nanya ini sudah ada sertifikatnya atau tidak, halalnya atau tidak. Itu satu. Kedua, kan kalau gak ditanya kan gak apa-apa. Iya, tapi untuk mendapatkan sertifikasi halal saya harus mengeluarkan sekian ratus ribu untuk mendapatkan sertifikasi halal atas produk gerobak mie goreng saya atau nasi goreng saya. Ya kalau nggak ditanya orang datang, ya mending 300 ribunya misalnya saya pakai untuk anak sekolah saya deh, untuk mereka bisa jajan, dibanding saya mendapatkan sertifikasi. Jadi artinya perlu sosialisasi kita semua, bukan hanya pemerintah ya, kita semua, bahwa ya termasuk RR ini, bahwa sertifikasi itu tetap perlu. Cuman ada catatan mas, dimungkinkan nggak diberikan secara gratis gitu ya. Sekarang kan lagi banyaknya ini gratis-gratisan ini. Nah itu bisa nggak diberikan. Yang kedua, seberapa sih kemampuan daripada timnya Pak Haikal ini untuk mensertifikasi? Bayangkan kalau 60 sekian juta produk, itu satu pelaku satu produk ya. Gimana kalau satu pelaku tiga produk? Ya, berapa banyak waktu, berapa banyak tim yang harus disiapkan? Mereka punya nggak kemampuan untuk segera mensertifikasi produk itu secara keseluruhan? Nah, menurut saya dari dua kali pertemuan belum mampu untuk di speed up itu. Tetapi kita tetap percaya bahwa itu baik, dan untuk itulah perlu pendampingan, sosialisasi. Oke, Oktober kita canangkan bahwa oke, kita mulai ya sertifikasi nggak apa-apa. Tetapi kalau ataupun diberlakukan jangan ada sanksi bagi para pelaku. Gitu, Mas. Okay.
1: Baik, Pak Edi, kita izin break dulu sebentar ya Pak ya untuk informasi singkat. Nanti kami lanjut lagi Pak. Baik.
0: Boleh.
1: Perbincangan bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misor akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut.

0: Ar mengungkapkan bahwa fatwa halal merupakan bagian penting dalam proses sertifikasi halal. Fatwa halal atas suatu produk menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurutnya, fatwa halal bukan sekedar pelengkap dalam sistem penyelenggaraan jaminan produk halal, namun merupakan bagian dari proses sertifikasi yang tidak dapat ditinggalkan. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, terima kasih Pak Dimisero masih bersama kami, Pak. Ya, tadi
3: masih dong.
2: Ya, contoh yang Bapak berikan tuh menarik nih Pak ya. Bukan tidak mungkin itu juga akan dirasakan oleh pelaku UMKM lainnya. Artinya Pak, sebenarnya bagi mereka sendiri itu sertifikasi itu saat ini Pak ya, karena mungkin belum optimalnya sosialisasi. Sertifikasi halal itu sebagai suatu kebutuhan atau kewajiban. Dan kemudian Pak, kapan konsumen itu sudah menjadikan sertifikasi atau sertifikat halal itu sebagai pertimbangan untuk membeli? Kalau begitu Pak Edi.
3: Pertanyaan menarik, ini pinter nih. Kapan? Ya bagaimana caranya kita semua mensosialisasikan bahwa itu perlu. Bagaimana mindset masyarakat ini diberikan bahwa sangat-sangat dibutuhkan sertifikasi halal untuk setiap produk yang kita akan konsumsi, yang kita gunakan. Sehingga mau tidak mau pelaku UMKM diberikan peringatan keras bahwa kalau produk mau laku, ya, kalau produk mau bisa diterima, mau diterima oleh masyarakat, sertifikasilah produk itu.
2: Okay.
3: Nah sekarang enggak. Masyarakat nggak nanya kok mau sertifikat ada halalnya atau tidak, mereka tetap mengkonsumsi karena mereka sudah mengenal. Begitu loh Mas. Iya.
2: Atau begini Pak, bagi kan tadi Bapak katakan dari sekitar 64 juta UMKM kita itu ternyata belum banyak yang sudah memiliki sertifikasi halal tadi atau sertifikat halal. Nah, bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat halal Pak, entah itu kategori makanan, minuman, kosmetik dan lain sebagainya, ada fakta Pak penjualan mereka meningkat?
3: Biasa saja. Karena sertifikasi halal itu bukan sesuatu yang membuat produk mereka menjadi lebih laris.
2: Oke.
3: Okay. Jadi baru pada tahap bagaimana kebijakan dan pemerintah dan mereka harus harapannya saya mengharapkan bahwa dengan pendampingan, dengan sosialisasi akan semakin dimengerti apa manfaat sertifikasi halal itu,
2: manfaat sertifikasi
3: bagi
2: halal
3: ke depan.
2: Iya, tapi kalau konsumennya masih tetap mempertimbangkan harga, mungkin nggak itu Pak terlaksana?
3: Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah bukan sertifikasi halal atau tidaknya, tetapi harganya mahal atau enggak, enak atau tidak.
2: Nah, itu kan. Karena tadi kan
3: makanya ini pinter nih, pinter nanyanya.
2: Enggak Pak, ya ini dari pengalaman Bapak tadi ke tukang nasi goreng kan Pak, itu artinya enggak ada yang nanya. Lah berarti kan
3: enggak ada yang nanya
2: berarti kan harga juga atau rasa juga menjadi utama.
3: Iya, betul.
2: Belum lagi kalau saya punya warung Pak di situ, saya jual makanan, jual minuman, jual kosmetik, berarti masing-masing produk harus saya sertifikat halal juga dong Pak.
3: Memang begitu. Nah justru itulah kita sudah masuk kepada satu peraturan yang diakui dan resmi dalam negara kita bernegara ya. Dan saya kira tentunya sebelum diadakan undang-undang itu atau peraturan itu kan sudah dipikirkan secara matang. Secara matang. Cuman pelaksanaan sertifikasi itu jangan dibatasi. Ya, misalnya misalnya begini, saya udah 3 tahun nih sudah berbatas waktu nih, sudah mesti diperbaiki kembali. Ya kan gitu. Itu juga timnya Pak Haikal ini belum cukup banyak, belum cukup punya kemampuan untuk melakukan semua hal itu.
2: Oke. Ini kan waktunya tinggal.
3: Saya melihat bahwa Pak Haikal melaksanakan peraturan yang sudah ada.
2: Oke. Waktunya kan tinggal mepet nih Pak, batas waktunya 18 Oktober tapi masih banyak. Bapak katakan tadi sosialisasi, pendampingan lah dan lain sebagainya. Belum lagi kondisi UMKM kita saat ini. Dan iya, ya artinya berarti mana yang harus perlu didahulukan Pak? Oh, sosialisasi, sertifikat dulu, kemudian ketemu pasar dulu atau pendampingan dulu ini?
3: Sosialisasikan apa perlunya sertifikasi dulu itu?
2: Apa perlunya?
3: Sosialisasikan okay kepada para pelaku UMKM, kenapa mereka harus melakukan? Bukan karena berdasarkan undang-undang. Nah, ini pemerintah undang-undang aja nih, karena jadi kalau ataupun kita sertifikasi karena undang-undang, bukan karena memang diperlukan untuk peningkatan kualitas dan peningkatan pasar kami, bukan. Iya, iya, tetapi iya, karena perintah undang-undang, akan gitu.
2: Iya, kalau bisa
3: agak gratis, beda itu Mas.
2: Apalagi gratis, pendampingan, penyuluhan dan semuanya itu Pak.
3: Iya.
2: Oke, baik.
3: Iya betul.
2: Baik.
3: Mari kita terima itu, kebijakan itu dengan betul-betul menggembirakan semua pihak,
2: iya,
3: masyarakat. Mengembirakan karena itu adalah produk yang baik, yang higienis, dan para pelaku juga ih enak ya dengan sertifikasi produk kita bisa lebih banyak laku di pasar, kan gitu Mas.
2: Iya. Baik, Pak Edi Misero, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah thank berbincang ya bersama oh kami di siang hari ini Pak. Iya, terima kasih Pak.
3: Oke, okay, selamat siang. Makasih Mas, thank iya you. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya. Dan itu tadi kami berbincang dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia di Misero tentang sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Anda mungkin pelaku UMKM, tidak ada salahnya Anda melihat BPKJH terkait dengan produk-produk apa saja yang memang diharuskan untuk memiliki sertifikasi halal tadi. Tetapi tidak ada salah juga menyampaikan banyak hal apa yang harus dilakukan, bagaimana prosedur untuk pengurusannya. Silakan, kami tunggu juga untuk pendapat Anda di WhatsApp kami 081399399888. Nanti kami akan berlanjut kebersamaan kita masih dalam Indonesia Menyapa Siang dengan informasi-informasi lain dan tentu perbincangan lainnya.
0: Kita santeria di pantai.
4: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
4: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
4: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
4: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
4: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
4: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
5: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
6: Dari 8 jenderal angkatan darat ABRI yang tak bepergian ke luar negeri, yang jadi target penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September G30S PKI pada 1965, hanya satu orang yang selamat. Namanya Abdul Haris Nasution, yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf ABRI. Kakinya ditembus peluru, tapi lelaki kelahiran Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 ini berhasil melarikan diri. Tapi anak bungsunya yang berumur 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, terbunuh. Ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, bernasib serupa. Pada 6 September tahun 2000 dia wafat. Gelar pahlawan nasional disematkan padanya pada 6 November 2002 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 073/TK/2002.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga badan terkait pembahasan pemberantasan narkoba. Informasi selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Iya, Rudi dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri dan juga kepala lembaga badan terkait dalam hal ini pelaksanaan dari rapat terbatas atau ratas bersama dengan pimpinan kementerian maupun lembaga. Dalam konfirmasinya saat menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto ini mengungkapkan bahwa agenda pembahasan ratas yakni terkait dengan pengentasan ataupun pemberantasan dari narkoba. Disampaikan oleh Brian bahwa pemerintah ini tengah menggencarkan adanya inovasi dalam hal pencegahan dan juga penanganan dari penyebaran narkoba di Indonesia. Disampaikan oleh Brian bahwa dalam untuk penanganan tersebut, ini pemerintah melakukan inovasi dengan melakukan penelitian terkait dengan adanya pengembangan dari penanganan ketergantungan dan juga yang berkaitan dengan narkoba. Hal ini nantinya akan disampaikan oleh akan disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pertimbangan dan juga masukan untuk memutuskan penanganan narkoba dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi. Berikut pernyataan dari Mendikti Saintek Brian Yuliarto.
2: Pengentasan permasalahan narkoba ya. Ini tadi saya juga diminta salah satu peneliti dosen UI kaitannya dengan narkoba, ketergantungan dan seterusnya. Jadi mana ada penelitian yang sudah dikembangkan di kampus, kita akan sinergikan dengan kebutuhan yang ada di BNN atau terapi atau kementerian kesehatan.
3: Itu topiknya itu yang lebih benar itu manusia atau dua-duanya semuanya.
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Brian, Mendikti Saintek, bahwa terkait dengan adanya penanganan narkoba ini tidak hanya juga penerapan inovasi dari teknologi tersebut, namun juga ini untuk melakukan adanya pendeteksian, penyembuhan, dan juga pemanfaatan dari inovasi teknologi dalam hal berbagai sisi untuk pencegahan penyebaran narkoba di Indonesia. Disampaikan oleh Brian bahwa dari pihak kampus, ini juga akan diminta untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui manfaat dari penggunaan inovasi teknologi dalam pencegahan dan juga penanganan narkoba di Indonesia. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Jampitsus Kejagung menyerahkan 6 tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Laporan selengkapnya bersama dengan Isten Suhanda. Suhanda.
4: Rudi Jen dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan hari ini akan diserah terimakan tahap 2 dari Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 6 tersangka telah hadir di Kejaksaan Agung sejak pukul 11 pagi dan sampai hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap ke-6 tersangka. Beberapa petinggi Kejaksaan Agung pun telah hadir, di antaranya Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar, lalu ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna dan Kepala Kejari Jakarta Pusat Bahrian Syah Effendi. Hari ini pun direncanakan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan berkas-berkas kelengkapannya akan dilaksanakan konferensi pers bersama Rektor Penyidikan Kejaksaan Agung Pak Effendi Siregar. Karena tersangka tersebut adalah DA selaku mantan kepala BGR, lalu ada SS selaku Wakil Kepala PGRI

0: Keenam tersangka tersebut rencananya akan dikenakan penahanan selama 20 hari ke depan setelah pemeriksaan. Kami tadi sempat berbincang-bincang sebentar dengan penyidik yang menangani perkara ini, mengatakan bahwa proses pemeriksaan dari keenam tersangka ini sedang dilakukan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum nanti dilakukan penahanan di rutan Salemba, di Cabang Kejaksaan Agung ataupun di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Demikian kemudian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Sten Suwanda, 3 RRI Udara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sten Suwanda untuk laporan Anda siang ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. Liga Dunia Islam atau MBL mengecam keras serbuan dan serangan berkelanjutan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang diberkati, yang dilakukan pemukim dan menteri ekstremis Israel, serta dikawal oleh pasukan penjajah. Organisasi Islam non-pemerintah tersebut juga mengecam berbagai pelanggaran dan juga tindakan provokatif yang dilakukan oleh Zionis. Sekjen MBL sekaligus Ketua Asosiasi Ulama Muslim MBL, Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al-Iza, mengutuk keras pelanggaran-pelanggaran serius tersebut. Menurutnya tindakan Israel tersebut telah memicu sentimen umat Islam di seluruh dunia karena dinilai sebagai serangan serius terhadap kesucian situs-situs suci umat Islam. Informasi dari dunia olahraga. Wakil Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Bert Gidikna Devi Surya Kusuma lolos ke babak kualifikasi dengan menghuni peringkat ketiga dan kelima nomor speed putri panjat tebing Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desak menjadi atlet Indonesia dengan catatan waktu terbaik 6,29 detik dalam perlombaan di Port Miss Nagoya Exhibition Nagoya, Jepang. Catatan itu membuat Desak berada di belakang atlet Tiongkok Deng Lijuan yang menjadi pemuncak klasemen dengan catatan waktu 6,23 detik. Atlet Indonesia lainnya, Berdikna, finish di peringkat kelima dengan catatan waktu 6,49 detik. Hasil itu membuat Desak dan Berdikna masuk dalam jajaran atlet yang lolos kualifikasi, sekaligus membuka peluang bagi panjat tebing Indonesia untuk menyumbangkan medali dalam pesta olahraga terbesar Asia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara,

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Catatan peristiwa
3: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
2: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak membeda-bedakan pelayanan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden meminta pemerintah untuk memastikan pelayanan BPJS kepada masyarakat terus ditingkatkan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi RI atau Bakom RI, Hariko Satrio mengatakan, pemerintah terus menjalankan intervensi penanganan stunting secara bertahap melalui koordinasi kementerian. Ia menegaskan, pemerintah akan mengkoordinasikan setiap perbedaan pelaksanaan kebijakan dengan kementerian terkait agar penanganan stunting tetap selaras. Kementerian Perhubungan RI melayangkan teguran keras kepada perusahaan asuransi pelayaran Protection and Indemnity atau PNI karena operasi Salvas KM Virgo Transport 8 yang belum juga dimulai. Kemenhub berharap seluruh kebutuhan operasi dapat segera diselesaikan sehingga tim dapat bergerak ke lokasi dalam waktu dekat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan kasus influenza A di Indonesia yang mengalami peningkatan. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni.
2: Wawancara Pro 3.
4: Bu Puji, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas Rudy.
4: Iya, Bu Puji, kalau di Jakarta sendiri kondisi influenza A seperti apa, Bu, saat ini, Bu?
5: Ya, baik. Selamat siang para peserta pendengar Radio RRI, ya. Terima kasih sudah bergabung. Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Dan data ini sama sejalan dengan kasus peningkatan kasus di Indonesia, ya. Bukan hanya di DKI Jakarta saja, dan juga di Asia maupun di wilayah Pasifik. Mungkin seperti itu, Mas Rudy.
4: Oke, artinya Bu, apakah kenaikan secara nasional tadi ini juga terlihat di Jakarta, ya, Bu Puji?
5: Iya, betul, terlihat di Jakarta kenaikannya. Kalau kita lihat data dari SKDR tadi, ya, yeah, data rutin kami, itu kalau kita lihat kasus di bulan Juli sekitar 1.099 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789, dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus. Artinya kalau dibandingkan tahun 2025, kasus ini
4: mengalami peningkatan, Bu Puji, begitu?
5: Betul.
4: Oke. Dan tapi kalau melihat kecenderungan dari bulan ke bulannya ini bagaimana, Bu? Apakah cukup signifikan atau sekarang sudah mulai terjadi penurunan?
5: Kalau kita melihat data, ya, kalau kita lihat, kita kan punya pemantauan, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang polanya masih sama seperti dalam 3 tahun ini, polanya akan sama. Dia akan meningkat di bulan-bulan Januari sampai Februari, kemudian meningkat lagi nanti di Juli sampai November, ya, atau Oktober lah, sekitar begitu.
4: Oh.
5: Jadi memang ada polanya, ya.
4: Iya. Dan apakah ada catatan juga, Bu, kelompok masyarakat mana ini yang rentan atau yang paling banyak terdampak?
5: Kalau dari kasus, yang terbanyak itu adalah usia produktif, ya. Tetapi kita perlu waspada terutama untuk kelompok atau populasi yang rentan, yaitu anak-anak, balita, kemudian orang tua, terus kemudian ibu hamil atau orang-orang dengan penyakit tertentu, ya, yang akan kalau sakit akan menambah penyakitnya tersebut.
4: Iya. Jadi anak-anak, kemudian balita, ibu hamil ini rentan, Bu, ya. Dan itu juga terlihat sekali di data rutin tadi nih, Bu Puji, ya.
5: Kalau yang menderita sih lebih banyak usia produktif, ya.
4: Usia produktif justru sekitar 25 sampai 45 tahun berarti itu, Bu, ya, rata-rata, ya.
5: Iya. Karena mereka kan yang mobilisasinya tinggi, mobilitasnya tinggi.
4: Iya.
5: Jadi sudah terpapar, ya.
4: Selain mobilitas yang tinggi, Bu, faktor apa yang menyebabkan kenaikan kasus ini, Bu?
5: Ya, baik. Kalau kita bicara tentang, kan salah satu penyebabnya adalah virus influenza, ya. Influenza ini yang masih banyak beredar adalah influenza tipe A.
4: Ya.
5: Artinya virus itu akan ada di sekitar kita, terus ada hal-hal yang akan menyebabkan resiko kita menjadi besar. Yang pertama adalah kita kalau banyak terpapar dengan orang-orang yang menderita influenza tadi. Kemudian yang kedua adalah kondisi lingkungan, misalnya polusi dan lain sebagainya, itu meningkatkan risiko. Terus kemudian perilaku merokok. Dan mungkin lama di tempat tertutup, yang sirkulasi kurang, seperti itu mungkin.
4: Iya, mobilitas itu artinya tadi kan membawa atau penyebaran virusnya berarti, Bu, ya, seperti itu, ya.
5: Betul.
4: Tapi, Bu, ada hubungannya nggak sih, Bu, dengan kondisi iklim saat ini, Bu? Kan ada yang mengatakan ini peralihan dari kemarau mau ke penghujan, ini ada pengaruh nggak sih, Bu?
5: Kalau saya lihat ya, kita lihat polanya kan, polanya bulannya masih tetap sama nih, ya bulan yang naiknya gitu. Tetapi kan cuaca kita, iklim kita berubah ya. Kalau tahun lalu kan di bulan-bulan sekarang sudah banyak hujan ya.
4: Ya.
5: Tetapi kasus itu memang tetap tinggi, sama mengikuti pola yang lalu. Artinya virus yang beredar itu sudah banyak, tetapi yang membuat kita jadi rentan itu salah satunya adalah tadi polusi, mobilitas, terus kemudian usia juga ya, orang-orang yang rentan, kemudian juga perilaku kita, kalau sakit kita nggak pakai masker ya kan, kemana-mana karena menganggap ini hanya influenza aja, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan untuk penyebarannya itu berbahaya gitu kan, jadi banyak kasus gitu ya maksudnya. Terus kemudian yang terakhir adalah perilaku ketika kita bersin atau batuk pun, etika batuk dan bersin pun itu harus tetap diperhatikan gitu. Jadi mulut dan hidung harus ditutup, baik itu dengan tisu. Ya tadi kalau kemana-mana pakai masker, kalau sakit kemudian kalau bersin itu ditutup dengan tisu atau di lengan baju bagian dalam kalau nggak punya tisu. Mungkin tetap.
4: Ya, Bu Puji, ini saya membaca juga artikel berita ya, di mana Dinkes Kesehatan Dinkes Jakarta pernah menyebutkan Januari itu ada menyebutkan bahwa belum ada subklit K di Jakarta. Subklit K itu apa, Bu?
5: Influenza tipe A itu punya kelas-kelas subklit tersendiri ya.
4: Okay.
5: Punya tipe-tipe tertentu, subklasnya lagi, subtype gitu.
4: Okay.
5: Salah satunya influenza yang mungkin di awal tahun kita kenal dengan super flu ya, super
4: flu ya,
5: subklit K itu ya.
4: Jadi,
5: seperti itu. Dan saat ini kami sedang menunggu hasil dari BBLKM ya, laboratorium, hasil yang itu apa di DKI Jakarta.
4: Oke. Apa Bu bedanya super flu dengan flu biasa atau flu musiman lah?
5: Iya. Kalau super flu kan namanya super gitu ya, kita jadi kadang takut ya. Sebetulnya super flu itu mungkin yang dia dianggap dibilang tanda petik itu super karena penyebarannya yang sangat cepat gitu ya. Tetapi kalau tingkat keparahannya sih rasa kemarin di DKI Jakarta nggak terbukti dia jauh lebih parah daripada varian lain.
4: Oke, sampai dengan saat ini berarti indikasi super flu ini belum ya Bu ya? Tidak ada ya?
5: Belum. Kami belum mendapatkan hasilnya. Ya, untuk yang terakhir adalah kita masih ke influenza tipe A, tapi subtype-nya apa kita masih menunggu.
4: Oh, begitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada, Bu, ya. Cukup aja lah sekarang, tapi kan bisa sembuh dengan sendirinya atau dengan pengobatan. Tetapi, Bu, dengan kondisi yang ada, ada nggak, Bu, kasus yang sampai harus membutuhkan perawatan di rumah sakit?
5: Kalau sampai saat ini untuk yang menjadi berat bahkan kematian belum ada ya.
4: Belum ada.
5: Tetapi yang tadi ya, tetapi yang menjadi perhatian adalah begini, mungkin kalau untuk populasi yang nggak rentan ini adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya atau dengan pengobatan mengurangi gejala. Tapi untuk populasi yang rentan kita harus memikirkan itu.
4: Okay.
5: Populasi yang rentan ya itu pasti gejalanya lebih berat dibandingkan populasi yang tidak rentan ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena flu tapi dia merasa baik-baik saja, tolong menjadi takut sendiri bahwa ada di luar sana populasi-populasi yang harus kita lindungi juga yang rentan tadi. Jangan sampai kita yang menularkan kepada mereka dan mereka kena rentan menjadi berat gitu. Mungkin pesannya seperti itu.
4: Nah, mengenali gejalanya seperti apa agar tidak menunggu tadi ini Bu ya, agar tidak ditunggu di rumah sampai datang gejala beratnya, ini apa yang perlu kita kenali nih Bu Puji?
5: Nah, baik, kalau gejalanya seperti flu biasa ya, seperti misalnya demam, kemudian batuk, pilek, tetapi kalau sudah kita lihat demamnya nggak turun-turun tinggi, udah 3 hari kita minum obat untuk mengurangi gejala tidak turun, kemudian apalagi disertai dengan sulit bernapas atau bernapas cepat, kemudian juga apalagi kalau anak-anak itu udah mulai nggak mau makan, lemes, nggak mau minum, bahkan itu harus segera datang ke faskes ya.
4: Oke. Secepatnya datang ke faskes di situ. Nah, kan ada sistem tracing ya Bu ya, sambil menunggu pengobat atau menunggu pemeriksaan itu ada sistem tracing yang dilakukan oleh pihak-pihak kesehatan kita. Kalau puskesmas di Jakarta sendiri memang sudah sudah melakukan itu, pemantauan secara berkala, secara ketat bahkan untuk menghadapi kenaikan ini, Bu, angka yang tinggi ini.
5: Betul, kita di DKI Jakarta ini mungkin ini namanya Fasko Sentinel itu untuk memantau penyebaran influenza like illness dan penyakit pernafasan lain ya. Artinya kita punya 5 sentinel di DKI Jakarta, di puskesmas 5 sentinel, kemudian ada 1 rumah sakit untuk penyakit pernafasan beratnya di Sulianti Saroso. Jadi setiap periode, setiap hari, setiap minggu kita mengumpulkan pemeriksaan swab dari pasien-pasien yang dalam tanda petik ISPA dan lain sebagainya, kita kirimkan ke laboratorium. Hasilnya apa, dan dari situ kita lihat tuh pemantau, dipantau positivity rate-nya berapa, kemudian jenisnya apa yang beredar dan lain sebagainya. Inilah yang kita namakan surveillance, kewaspadaan diri dan respon. Jadi kita tetap pantau tuh.
4: Iya, tidak ada kendala, Bu, ya, walaupun dalam pemantauan influenza saat ini ya.
5: Kendalanya tidak ada sih kalau kami memantau ya, tetapi yang kita perlu kerjasama dengan masyarakat gitu, semuanya. Yeah. Jangan sampai kasusnya ini meningkat banyak, terutama tadi ke masyarakat yang populasi rentan.
4: Oke, Bu, ini kan belum diketahui sampai kapan ya akan terjadinya. Nah, kalau dikatakan ini memang iklim atau pola musiman yang bisa jadi akan berlanjut, apa ya langkah-langkah antisipasi atau yang disiapkan oleh Dinkes DKI Jakarta ini, Bu Puji?
5: Yang pertama tentu saja kita tetap memantau ya, karena kita berharap ini adalah pola musiman ya. Kemudian setiap orang punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan influenza yang mereka derita gitu ya. Artinya perlu kepatuhan untuk tetap memakai masker, kemudian etika batuknya seperti apa, kemudian juga menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang utama adalah kalau gejala itu tidak berkurang atau memberat, segera ke vaskes. Nah, itu yang pertama, ke masyarakat komunikasinya tentu saja. Yang kedua adalah kami sudah menyiapkan, tentu saja selain memantau, kami juga menyiapkan fasilitas kesehatan. Kalau worst case ya, nanti naik terus, ya berarti kan punya beban ada paskes. Itu juga sudah kami hitung. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah, yang terakhir, masyarakat diminta untuk mengakses informasi melalui channel-channel yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak membuat hoax atau fake yang di masyarakat ya.
4: Baik, Bu Puji, terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di kesempatan siang hari ini, Bu. Salam sehat, selamat siang, Bu.
5: Selamat siang, terima kasih, Mas Rudi.
4: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni.
2: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: 93 Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus influenza memang saat ini sedang meningkat seperti tadi dikatakan oleh narasumber kami dari Dinkes Jakarta. Bahkan Dinkes Jakarta bisa dikatakan terjadi peningkatan karena memang melihat dari secara nasional. Dan di salah beberapa faktor penyebab penyebaran yang cepat ini adalah mobilitas yang tinggi, kemudian lingkungan, dan bukan tidak mungkin karena adanya iklim yang saat ini sedang terjadi. Nah, oleh karena itu kenaikan ini kemudian diikuti oleh rasa kekhawatiran masyarakat. Terlihat ada beberapa kelompok masyarakat yang memburu obat antivirus seperti oseltamivir. Padahal Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa oseltamivir atau obat tersebut bukan untuk semua penderita influenza, dan penggunaannya pun juga perlu berdasarkan penilaian dari medis atau dari dokter. Sebenarnya apa yang terjadi pada obat antivirus ketika diburu masyarakat, dan apa resikonya kalau digunakan secara tidak tepat? Kami akan bahas dari sisi kimia dan farmasi bersama narasumber kami, dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Tantri Irianti. Ya, Bu Tantri atau Dr. Tantri, selamat siang.
2: Baik, Mas Rudi, selamat siang.
1: Baik, kabar baik ya, Bu Tantri ya.
2: Kabar baik sekali.
1: Ya. Kenapa ya, Bu Tantri, saat ini kasus influenza meningkat, kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memutuskan untuk memburu antivirus, khusus untuk kasus influenza A yang saat ini terjadi nih, Bu.
2: Baik, jadi begini, Mas Rudi, kalau

0: berarti.
1: Antibakteri. Ya. Jadi bukan mematikan, dia hanya menghambat atau mematikannya itu tidak langsung. Jadi mekanismenya itu ada beberapa. Di antaranya itu adalah ini untuk ini penempelan ya. Itu ada penempelan, kemudian ada yang masuk ke dalam. Nah, kemudian jadi untuk mengetahui persisnya itu kita harus paham. Nah, terutama yang bisa mengembang biakkan di dalam tubuh manusia itu adalah sel inang. Dan sel inang itu terutama adalah sel darah putih atau fagosit yang dikenal. Kemudian sel-sel epitel di saluran pernapasan atau pencernaan.
0: Okay.
1: Jadi bisa masuk melalui misalnya bersin. Nah, itu kan bisa mengeluarkan virus itu ke orang lain. Nah, makanya pada saat pandemi itu kan ada jarak tertentu. Nah, itu adalah jarak aman, kan begitu? Supaya tidak tertular
0: dropletnya ini. Tadi
1: makanya,
0: ya penyebaran
1: ya, menggunakan masker. Okay. Kemudian, nah dengan oral bone itu juga bisa, kan begitu? Jadi saluran pernapasan terutama. Dan juga untuk di dalam pencernaan itu.
0: Okay.
1: Namun demikian ya, sebenarnya virus ini itu bisa diatasi sebelum berkembang di dalam tubuh itu dengan daya tahan tubuh. Jadi kita tingkatkan imunitas kita. Nah, imunitas kita ini ibaratnya begini, dalam tubuh kita itu kalau benteng kita itu kuat, itu banjir bandang apapun kita tidak akan menerjang, termasuk virus ini. Nah, itu yang saya tekuni secara kimia sebelum kita menggunakan vaksin, kan gitu.
0: Okay, Bu.
1: Jadi untuk sehari-hari itu kita mengkonsumsi makanan dengan kaya antioksidan. Makanya saya menulis di Tribun News Jogja online, kemudian Suara Merdeka online. Itu kan terutama adalah makanan atau buah yang berwarna. Baik warna hijau maupun warna yang lain.
0: Artinya itu langkah-langkah itu pencegahan untuk untuk menguatkan tubuh kita. Tetapi bagi seseorang yang sudah terkena ini Bu ya, kapan? Penderita itu memang membutuhkan antivirus, kalau begitu Bu.
1: Ya, baik. Jadi begini, kalau memang sudah kena, ya kita membutuhkan antivirus. Namun demikian, antivirus berdiri sendiri itu kurang.
0: Kurang,
1: oke. Kita tetap, ya kurang. Jadi pada saat pandemi itu kita belajar banyak sebenarnya. Untuk tidak hanya mengandalkan obat, tetapi juga dengan daya tahan tubuhnya itu ditingkatkan. Oleh sebab itu penyebaran waktu itu kan bagaimana diisolasi, kan begitu toh, supaya tidak menular ke yang lain dan tidak menjadi wabah, kan begitu. Kemudian juga selain obat kita masukkan ke dalam tubuh kita, juga daya tahan tubuh kita ditingkatkan. Kalau enggak kalah, itu tetap aja obat itu tidak berdiri sendiri untuk virus ini gitu. Jadi beda sekali virus dengan bakteri.
0: Iya. Nah, apa yang terjadi Bu ketika masyarakat berbondong-bondong memburu antivirus seperti oseltamivir ini Bu? Apa yang terjadi ketika diminum tanpa adanya indikasi tadi?
1: Baik. Kita kembali ke obat. Apapun obat itu adalah senyawa kimia, bahan kimia, ya. Sehingga kalau dosisnya itu tidak tepat dan cara makannya juga tidak pas, itu akan membuat resisten terhadap virus itu.
0: Resisten.
1: Jadi jadi kalau misalnya kita hanya memerlukan katakanlah sehari itu dua kali atau sekali. Tapi dengan kita tanpa aturan, kita memburu, kita makan apa yang kita maui tanpa harus konsultasi dengan dokter, tanpa konsultasi dengan ahli kesehatan, itu akan membuat dosis itu akan meningkat dengan sendirinya. Selain itu, virus itu bisa berevolusi.
0: Oke. Berarti Bu, artinya resistensi tadi itu justru membuat antivirus

0: nggak efektif ya kalau sampai ya, bisa
1: kurang efektif. Kurang efektif. Dosisnya cuman katakanlah 10 jadi 30 kan jelas tidak efektif.
0: Ya, nah, ya, ya.
1: Memang yang paling tepat itu kalau membutuhkan itu juga yang pada saat memang benar-benar kita kena virus, tetapi obat itu sendiri sekali lagi
0: tidak cukup.
1: Dia tidak berdiri sendiri. Jadi harus daya tahan tubuh kita ditingkatkan.
0: Iya. Bu, jadi saya masih penasaran resistensi tadi nih, Bu. Kalau begitu sekarang ini ada enggak atau bagaimana, Bu? Kondisi seberapa besar persoalan resistensi antivirus influenza saat ini?
1: Sebenarnya itu pun resistensi itu pun tidak berdiri sendiri atau hanya membutuhkan dosis yang lebih besar ataupun virus itu sendiri terjadi evolusi. Nah, kalau sudah terjadi evolusi itu kan tidak terkendali. Oleh sebab itu kita ingat pada saat pandemi itu kita menggunakan vaksin berapa kali?
0: 3. Nah, 4 lupa saya.
1: Iya. Seperti itulah bahwa itu kan vaksin sendiri itu tidak langsung ada yang dilemahkan, ada yang seperti ini. Jadi proses-proses itu juga akan mempengaruhi di dalam evolusi virus itu sendiri.
0: Ada tahapan berarti Bu ya di situ ya, untuk melemahkan sehingga dia tidak resisten dalam tubuh kita. Tapi kenapa Bu, masyarakat justru sering anggap antivirus itu kayak obat flu biasa? Kenapa pemahaman ini salah?
1: Jadi begini, pemahaman masyarakat itu untuk obat itu bagaimana sakit ini cepat sembuh.
0: Ya.
1: Kan gitu dong?
0: Ya.
1: Cepat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, padahal jangka waktu untuk itu kan semuanya proses. Dan prosesnya itu tidak cukup seperti yang kita kasat mata itu tidak. Jadi secara biokimiawi, secara faali, bahkan itu individual, masing-masing itu mempunyai sejarah riwayat kesehatan sendiri-sendiri dalam tubuhnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi begitu. Memang antivirus itu beda dengan antibiotik.
0: Jangan sampai justru antivirus itu menghambat dari sisi kimia obat tadi ini menghambat virus influenza begitu.
1: Set efeknya. Ya, ada mual, ada muntah, ada pusing. Karena ini bahan kimia. Dan bahan kimia ini kan kita tahu juga bahwa kalau dia tersisa di dalam tubuh kita, tidak bisa keluar, dia akan di ginjal. Di ginjal ini nanti kita juga harus kalau dia toksin atau apa, dia akan mempengaruhi. Dan obat sendiri itu kan ada yang larut dalam air, yang larut dalam seperti non polar, kalau istilahnya itu polar non polar. Nah, padahal di tubuh kita tuh kecenderungannya yang keluar itu adalah yang polar.
0: Yang polar. Baik.
1: Jadi itu yang perlu dipahami secara komprehensif, sistematis, analisis dan mengenal diri kita secara individu itu sebenarnya kebutuhan kita itu di mana. Apa sudah perlu? Apa memang perlu istirahat? Kan gitu.
0: Jangan-jangan cuma butuh istirahat doang ya Bu ya?
1: Perlu istirahat dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan berbagai back to nature tadi dan itu.
0: Makanlah buah-buahan yang berwarna, itu penting ya Bu ya, istirahat yang cukup.
1: Warna hijau, merah, orange,
0: jangan merokok sekali. Itu ya Bu ya, yang paling penting juga.
1: Itu terutama terutama memang karsinogenik itu saya lihat di situ sebenarnya. Dan menurunkan daya tahan tubuh. Gimana apalagi
0: Bu? Rasanya sudah cukup Bu. Terima kasih sekali untuk informasinya. Nanti
1: sama-sama, semoga bermanfaat.
0: Amin, amin.
1: Beberapa sudah saya kirim ke Mbak Siva. Mengenai buku dan
0: Koran
1: online. Kimianya polifenol, dan itu di dalam tanaman itu apa aja sebenarnya. Ada beberapa
0: perlu kita baca-baca nanti.
1: Keseimbangan tubuh kita, jadi cairan, ionik, mineral,
0: lengkap lah ya Bu ya,
1: hormonal, semuanya. Jadi bagaimana mengeluarkan untuk daya tahan tubuh itu hormon bahagia itu juga ada
0: kurang ini. Terima kasih Bu Tantri untuk waktunya. Salam sehat, selamat siang.
1: Sehat selalu. terima kasih, sama-sama
0: Yu. Demikian tadi dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Tantri Irianti.
2: Wawancara Pro 3.

0: buying atau mengonsumsi oseltamivir sembarangan menyusul meningkatnya kasus infeksi.
1: Selama aku pergi itu berarti
2: ku,
1: apa?
2: Ku ingin kon ero. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau. Tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
2: Tadi ku ingin kon ero.
3: Ku ingin tetap ya.
2: Iya.
3: Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
3: meski yo kon ado.

0: beban. Malah gua lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
0: Iya, iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa iya, iya.
1: Bisa iya sih.
0: Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kipli di Manokwari.
1: Kipli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Aku yang kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya.
0: Dari
1: mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood. Ada.
0: Ya? Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu nggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Oh. Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
0: Nah itu apa namanya tadi apa udah itu? Jawab Icut sebenarnya. Albumnya ya? Ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: David Sibrian itu ya.
1: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Gitu. Dia adalah Cowboy itu.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
0: Kebetulan aku Ita juga, Cantarore. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses, salah, tapi ini Ibu Wardaniah ini salah, ya. Di Lampung.
1: Di Kabupaten Pidi.
0: Pidi apa Lampung? Gucci.
1: Oh, Lampoh.
0: Gucci Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada plan-nya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
0: Apa tuh mau dijawab apa?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anaknya lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Jadi bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi?
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak?
0: Udah plan
1: tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk dalam plan apa nggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset, ya,
2: entah
0: gitu.
2: CD, entah apa. Karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosial Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
0: Ya dan dengan hits-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matarinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, okay. Cinta banget lagu-lagu ini. Yeah. Kuatkan hati kalian ya.
1: Yeah. Sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1
0: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya pasti yang kayak gitu ya.
0: Pasti banyak ada banget. Banyak sih.
1: Oke.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang bisa ngeliat di YouTube, ya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Oh, sampai sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya dong.
0: Ditunggu banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Iya, udah kalau begitu.
0: Karena di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Santarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid,
0: iya.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan CRES Greenfield Language College hanya di 91 FM.

And Mariam used to compare herself to everyone around her. Her cousin seemed more beautiful, her classmates more confident, and her friends more accomplished. Each comparison made her feel a little smaller. So, jadi ada seorang anak perempuan namanya Mariam. Dia entah kenapa dia tiba-tiba suka atau sering membandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia merasa bahwa sepupunya jauh lebih cantik, teman kelasnya jauh lebih percaya diri, bahkan teman dekatnya pun dia menganggapnya mereka ternyata teman-temannya lebih berprestasi daripada dia. Jadi ternyata setiap perbandingan yang dia lakukan itu justru membuat dia semakin merasa kecil, semakin merasa gak punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. So one evening she told her grandmother, "I wish Allah had made me different." And her grandmother gently replied, "My dear, Allah says we have certainly honored the children of Adam. It's in Al-Quran surah 17 verse 70. You are not a mistake to be corrected, my dear. You are a person that Allah has honored and entrusted what a life to care for." So, sampai saking seringnya dia membandingkan diri, dia merasa insecure. Dan akhirnya, pada suatu malam dia menemui neneknya dan berkata, "Saya berharap Allah menciptakan saya sebagai orang yang berbeda." So her grandmother gently replied, dengan lembut sang nenek menjawabnya atau membalasnya dengan berkata, "Mariam, Allah menciptakan kita. Allah berkata, Allah menciptakan kita dengan menciptakan anak Adam itu dengan rasa, dengan kehormatan, dengan kemuliaan. So you are not a mistake to be corrected." Jadi Mariam, kamu itu bukan sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Kamu adalah seseorang yang Allah ciptakan, yang Allah hargai, yang Allah muliakan dan percayakan atas sebuah kehidupan yang harus kamu jaga. So the word stays with her. The next morning, Mariam began tending the little garden outside their home. Some flowers bloomed early. Others needed time. She stopped asking why her garden wasn't like the one next door and started caring for what had been placed in her hand. So, kata-kata neneknya tertanam di hatinya. Dan akhirnya keesokan harinya, besok paginya Mariam mulai menanam lagi, mulai merawat lagi kebunnya yang ada di luar rumahnya. Kemudian dia melihat ada beberapa bunga yang ternyata mekarnya itu lebih awal dan ternyata ada juga bunga yang memang butuh waktu untuk mekar. Jadi kemudian dia sadar dan dia berhenti bertanya, "Kenapa kebun saya tidak seperti kebun tetangga saya?" Daripada dia bertanya kenapa, akhirnya dia mulai merawat kebunnya dengan sepenuh hati. Dia merawat apa yang telah Allah titipkan kepada dia. So, when insecurity returned, she reminded herself, "My worth isn't measured by someone else's gift. I can thank Allah for what I have, work on what I can, and be gentle with myself." Jadi setelah saat itu, setiap kali rasa tidak percaya diri, rasa insecure itu muncul kepada diri Mariam, dia selalu mengingatkan dirinya bahwa dia akan berkata kepada dirinya, "Saya berharga dan saya tidak diukur, rasa berharga saya, ke nilai saya tidak diukur oleh karunia atau keberkahan yang didapatkan oleh orang lain. Saya bisa berterima kasih kepada Allah, saya bisa bersyukur kepada Allah dengan apa yang saya miliki sekarang.

saya bisa melakukan apa yang bisa saya kerjakan sekarang, dan saya bisa menjadi lebih lembut kepada diri saya, dan saya bisa melakukan banyak hal dengan baik. And little by little, Maryam learned to see herself not as a garden that had failed to bloom, but as one that still growing. Setelah saat itu, Maryam selalu percaya bahwa dirinya itu dia tidak menganggap dirinya seperti sebuah kebun atau taman yang terlambat untuk mekar, tapi dia menganggap bahwa dirinya adalah taman yang masih tetap bertumbuh, masih tetap mencari keindahannya, masih tetap dia sedang bertumbuh. Dia tidak lagi merasa insecure. So, actually this story is inspired by Al-Quran Surah 17, verse 70. It's about the Islamic value of gratitude, dignity, and caring for what Allah has entrusted to us. So actually that's what we call part of self-love, actually. And then it's more about how to erase the insecurity from your life. And just remember that actually this story has a moral value. It has some moral value. So the first one is every person has dignity. Our worth comes from being honored by Allah, not from our looks, achievement, or popularity. So remember that Allah, jadi setiap orang itu, jadi salah satu pesan moralnya adalah setiap orang itu memiliki martabat, memiliki harga diri, memiliki kehormatan. Dari mana kita dapatkan kehormatan itu? Ternyata harga diri kita, nilai kita datang dari Allah itu sendiri. Allah yang memberikan kita kemuliaan itu. Dan Allah tidak menilai kemuliaan kita itu dari bagaimana tampang kita, bagaimana pencapaian kita, seberapa tinggi jabatan kita, atau bahkan seberapa terkenal kita. No, but every human that Allah created, actually they have dignity. Allah even himself really honored us. Bahkan Allah sendiri yang memberikan rasa hormat itu kepada kita. And then the second one is avoid comparing yourself to others. Pastikan hindari membandingkan diri kita dengan orang lain. Everyone grows and blossoms in their own time. Jadi setiap orang itu akan tumbuh, mekar dengan sesuai waktunya sendiri gitu. Gak harus bersamaan semua. Seperti bunga yang di taman, gak semua bunga mekarnya itu bersamaan. Ada yang mekarnya lebih awal, ada yang lebih lambat, ada yang mekarnya di pagi hari, ada yang mungkin di siang atau sore, bahkan ada yang malam hari. So the next moral value is practice gratitude. Selalu bersyukur. So notice and appreciate the blessings and abilities that Allah has given you. Selalu perhatikan dan lihatlah semua kebaikan yang Allah telah titipkan kepada kita. Semua keberkahan, semua kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita. Syukuri itu. And the next one is be kind to yourself. Berbaik-baiklah kepada dirimu sebagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi, treat yourself with patience and compassion, especially when you feel insecure. Jadi, perlakukan dirimu itu dengan baik, dengan sabar, dan penuh kasih. Karena, apalagi ketika kamu sedang merasa insecure. Sayangi dirimu ketika kamu merasa insecure, lalu kamu membandingkan dengan orang lain. Ingatlah bahwa kamu sedang kejam kepada dirimu ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. So the next lesson is focus on growth. Remember, focus on growth. Selalu fokus terhadap bagaimana cara kita mengembangkan diri kita, menumbuhkan jiwa kita, menumbuhkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. So work on what you can improve while accepting that you don't need to be someone else. Jadi pastikan
kita fokus kepada gimana sih mengembangkan diri kita, menumbuhkan mindset kita, kita bagaimana kita memperbaiki atau meningkatkan hal yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita perbaiki, sambil kita juga harus menerima ada hal yang mungkin kita tidak bisa rubah, yang kita harus berdamai dengan itu. Dan kita juga harus untuk menjadi lebih baik, kita gak harus menjadi seperti orang lain gitu. Just embrace what Allah has given you. Sambutlah dan terimalah semua apa yang Allah berikan kepadamu saat ini. Yang terakhir adalah trust Allah's wisdom. Percayalah atas semua kebaikan Allah, semua kebijaksanaannya Allah, semua takdir-takdir baiknya Allah. Your life and qualities have value even when you cannot yet see all of it. Percayalah bahwa kehidupanmu, kualitas atau nilai yang kamu punya itu sangat berharga. Allah sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepadamu. Bahkan mungkin sekarang ini kamu belum bisa melihatnya, tapi percayalah that trust Allah's wisdom. Allah has given you something so special. You just need to find it out. Well, so that's the story with the English and the Bahasa Indonesia translation. And right after this, I'll be back and tell you the story full in English. And probably it's gonna be a faster rate. And I hope that actually you already understand the story better right after this. And yeah, let's listen another beautiful songs. Let's listen a song by JCG, Flashlight, and also we have Shawn Mendes, It'll Be Okay. So enjoy the song and stay tuned with me.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wil 4 langsung dari RRI Palu.

0: Tapalu, Ampana, Tolitoli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan masyarakat khususnya kucing dan anjing, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stan Kepiar UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat khususnya anjing dan kucing dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan, layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan khususnya kucing dan anjing dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
2: Bahwa ini rabies se-Indonesia, ini suatu penyakit yang paling berbahaya khususnya untuk hewan pembawa rabies. Pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas seperti itu.
1: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan, vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni.
3: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini, penjual beras Juna mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
4: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk ikan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
5: Kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga berarti ya harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
4: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, dari Ampana selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah.
6: Ya, dan terima kasih rekan Dinda untuk informasi hari ini dari RRI Bone terkait proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Target beroperasi Juli 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
7: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
8: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running. Semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini, kita semua akan kerja keras. Dan kami berharap, berdikari berharap, tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa seminggu akan, kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
7: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
6: Sekian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone untuk GSM hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Irsan. Bersama dengan rekan Irsan Syaputra.
9: Ya, selamat sore rekan Dinda. Menginformasikan untuk Anda pendengar dari RRI Makassar, kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam wawancara bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar yang akan dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
11: Bagaimana kabar RRI?
10: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof. sendiri kabarnya?
11: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
10: Baik. Nah, Pak Prof. ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga 75 hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
11: Iya. Jadi inflasi itu kalau sebagian besar barang-barang naik. Ya, tapi kalau dia baru 1-2, dan itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi, tapi tetap ada ini kayak lain, karena kan dia rumah makan kan, rumah tangga, rumah makan. Intinya apapun itu, kalau ada kenaikan baru terjadi, daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia inflasi ini kan, inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan itu, kalau itu naik, oh pasti yang lain banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini, apa istilahnya ya, apa signifikan untuk dikatakan inflasinya meningkat tajam tidak?
10: Prof Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
11: Ya kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis pada banyak naik itu pendapatannya. Apakah di tingkat petani yang naik atau di tingkat pedagang kan? Petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tingkat petani berapa harganya. Dan sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
10: Baik.
11: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal sehingga bagi petani kan kesian perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh apa namanya daya beli yang tinggi yang bagus.
10: Nah kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi itu seperti itu Pak Prof?
11: Iya, rantai distribusi itu pedagangnya kan, dari petani kan terjadi dua kali paling sedikit ya. Atau 2-3 kali pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Papanbaeng, dikirim lagi ke pegandeng kan yang bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen.
10: Ya.
11: Mata rantainya itu panjang 3.
10: Nah Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh Pak Prof?
11: Ya itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya, kalau supply-nya berkurang berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat, tapi sekarang kan musim kemarau susahnya air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan, cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu, begitu teorinya. Jadi kalau kira-kira seperti itu juga, hanya upaya-upaya ekstra. Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
10: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda Pak Prof kepada pemerintah sendiri?
11: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia, cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau mempunyai mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti daya belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit apa sakit mah tidak makan cabai kan, tidak memakai.
10: Baik Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah kami hadirkan informasi dari Kota Makassar, kembali bersama rekan yang ada di RRI Palu. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Pendengar dan pemirsa dari Makassar, kita menuju informasi selanjutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan WOD Sabrina.
1: Baik rekan Dinda, untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau ini terkait PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansyah.

0: bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
1: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sutan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
0: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
1: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, dari Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda di Palu. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono.
5: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pong Praja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka, kepada RRI mengatakan, penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan, sebelumnya Damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran, namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan 1 unit armada baru berkapasitas 4.000 liter diharapkan dapat menambah kekuatan Damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
6: 1 unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol dengan kapasitas 4.000 liter double kabin, insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan 1 armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
5: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan 1 unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana pembangunan sarana, dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
7: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran satu itu saja. Ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan, pembangunan jembatan kita korbankan.
5: Di tengah ancaman karhutla akibat musim kemarau panjang, Bupati Buol kembali mengajak masyarakat bersama mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, termasuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Terlebih kondisi cuaca yang panas terik disertai hembusan angin yang kencang dapat membuat api dengan mudah menjalar ke wilayah lain. Upaya pencegahan dinilai sangat penting sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran kawasan pemukiman dapat ditekan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dilaporkan Sardono. Akhirnya saya Suharmi dan Dava Raihan mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Adinda.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika.
8: Dan untuk informasi dari RRI Mamuju, anggaran regional Sulawesi Barat jenis pendapatan terrealisasi sekira 1,16 triliun atau jenis belanja sekira 6,83 triliun. Ini informasi yang disampaikan rekan Nur Azmi Saleh.
9: Agustus mengalami pertumbuhan baik itu pendapatan maupun belanja negara.
10: Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan didominasi bea keluar sebesar 506,75% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
9: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat, tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB, tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi, realisasinya tumbuh.
10: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama tim yang bertugas Mutia. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait hari ini ya, memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendubangga, BKKBN menggelar intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Muhammad Sidik. Silakan rekan Sidik untuk informasinya.
11: Nah, baik, terima kasih rekan Dinda dan juga pendengar. Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah menghadirkan layanan intensifikasi pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus. Kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Wani tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dalam kesempatan itu, pendengar, sebanyak 50 akseptor mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui mobil layanan hingga unit pelayanan medis bergerak dari Rumah Sakit Kapal Dr. Li Darmawan Bayan Peduli. Kepada media, Wamenduk Bangga mengatakan, pelayanan KB yang dilaksanakan melalui Rumah Sakit Terapung tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelayanan KB serentak yang dilaksanakan Kemenduk Bangga BKKBN di seluruh Indonesia. Isyana menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas tetap mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.
12: Dalam rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh 26 September beberapa hari yang lalu. Dan sepekan ini ada program Rumah Sakit Kapal Terapung ini sebagai juga salah satu bagian untuk menyukseskan bagaimana bulan kontrasepsi sedunia. Dari Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, selama satu bulan, sejak tanggal 7 September sampai 7 Oktober, melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Programnya berbagai macam, baik itu ada yang mobil layanan juga, ada yang memang juga di tempat-tempat bidan, dan di berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk juga di Rumah Sakit Terapung ini. Dan ini merupakan bagaimanapun juga salah satu cara untuk bisa mengintensifikasikan pelayanan keluarga berencana di wilayah-wilayah khusus.
11: Lebih lanjut, pendengar, Wamenduk Bangga menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang beragam, menurutnya membutuhkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, melalui Rumah Sakit Terapung dinilai menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah khusus. Isyana menegaskan, pelaksanaan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan para relawan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, pendengar, kembali ke studio, rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Sidik laporan langsungnya ini ya. Dan pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada tentunya, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir.
13: Ini untuk paket feature RRI Kendari, yaitu mengangkat mengenai satu sekolah seribu harapan bersama rekan

0: Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Sucia Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
1: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di sekolah rakyat ini?
2: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
0: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
1: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di sekolah rakyat?
2: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
1: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
2: Jadi dokter.
0: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di sekolah rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan masyarakat sekolah rakyat terintegrasi Dua Kendari, Nur Anissa menjelaskan, proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
3: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kokurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Dari sisi keluarga, kehadiran sekolah rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainuddin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
1: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
4: Istilahnya kalau sekolah di sini, istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini. Kalau dulu kan kakaknya, istilahnya kita tanggung sepenuhnya. Nah, kalau di sini, alhamdulillah, tanggungan kita itu agak kurang.
0: Dukungan terhadap program sekolah rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
5: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000, bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
0: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Adinda di RRI Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pendengar kami hadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang akan melalui jalan APP Tarani, tepatnya dari jalan Boulevard menuju ke arah Petarani, di sana terpantau ramai lancar pendengar, cuman sedikit terjadi penumpukan kendaraan, bukan karena adanya penyebab macet, tapi memang karena traffic light atau lampu merah yang ada di pemotongan jalan tersebut ya, di pertigaan antara jalan Boulevard dan juga jalan APP Tarani. Di sana terpantau ramai lancar. Selain itu pendengar, untuk Anda juga yang akan melalui jalan Petarani menuju ke jalan Alauddin, di sana terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Cuma memang untuk Anda yang akan masuk ke jalan Alauddin ya, ke arah Andi Tondro, di sana terpantau cukup padat pendengar, tapi tidak sampai menyebabkan penumpukan kendaraan. Untuk Anda yang melewati jalan Perintis Kemerdekaan dari jalan Lemena nih pendengar, jalan baru Lemena menuju ke Perintis Kemerdekaan, di sana terpantau ramai padat pendengar ya, terutama jalan Perintis Kemerdekaan arah dari Universitas Hasanuddin ataupun juga dari pusat kota Makassar menuju ke Unhas, di sana terpantau cukup padat. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, mungkin memang harap untuk lebih bersabar lagi, karena dari pantauan CCTV Diskominfo Pemerintah Kota Makassar, kami pantau memang didominasi oleh kendaraan roda 4, sehingga untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut dituntut untuk bisa lebih bersabar kembali pendengar.
2: Din, ayo berangkat, kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok, cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. Tapi kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Benar juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti. Keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
0: Makassar sore ini.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbaha si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?
1: Makassar sore ini.

dalam kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa

0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Makassar sore ini.
2: Next time.

Pernah gak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 dengan informasi cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuryono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan tersebut berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, termasuk terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi sebagai penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 ini mengarahkan ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Makassar sore ini.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di kesempatan petang ya, malam ini masih di rangkaian program Makassar Sore untuk edisi Selasa 29 September 2026. Ditemani saya Arvan Yusri. Apa kabarnya untuk semua segala aktivitas yang sudah Anda lakoni? Mudah-mudahan sudah selesai semuanya, sudah tuntas dan sudah benar adanya ya. Kalaupun ada kekurangan atau mungkin ada hal-hal yang belum tercapai dengan keinginan atau target hari ini, ya bismillah, mudah-mudahan besok jauh lebih baik. Dan menemani Anda tentunya juga yang lagi berkendara, ya tetap berhati-hati saat berkendara, gunakan safety belt dan juga helm standar untuk Anda yang berkendara roda 2 ya. Dan tentunya harus patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Selamat mendengarkan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Menemani Anda di kesempatan kali ini ada Kiprah Sulsel akan hadir dengan informasi terkait Maggot, solusi sampah organik di ruang dengar Anda. Nah, seperti apa pembahasannya, kita langsung saja hadirkan di malam ini.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arvan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro 1 RI Makassar setelah yang berikut ini.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT/RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Maggot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Maggot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Maggot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Maggot atau yang disebut kasgot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah. Sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Maggot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Maggot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Ervan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar sore ini. Info Publik Pro 1.
1: Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk sebuah surat pemanggilan sidang yang akan kami bacakan. Surat pemanggilan sidang ini berasal dari Pengadilan Agama Makassar. Ditujukan kepada Saudara M. Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan. Kami lagi, ditujukan kepada Saudara M. Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan. Tempat tanggal lahir Makassar 15 September 1990. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Tinumbu Lorong 148 nomor 256 Bunga Eja Baru, Kecamatan Teluk, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Diharapkan kepada M. Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosdiana binti Jamaluddin sebagai penggugat melawan M. Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan sebagai tergugat. Demikian sebuah surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Makassar telah kami bacakan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Dan atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
5: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
4: Ayo, Bun.
5: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, tak boleh dipegang orang lain.
4: Memangnya kenapa, Bun?
5: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
4: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Makassar sore ini.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kustili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kustili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kustili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
2: jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi dari media portal berita online kami. Kalau mungkin semalam banyak yang kecewa begitu ya, selaku para pecinta timnas, di mana Indonesia hanya bisa bermain imbang melawan Malaysia ya di laga FIFA match ya. Dan hari ini ada kabar gembira dari kekalahan itu, tentunya ada hal yang menggembirakan dari ajang Asian Games 2026 di mana ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan berpartner dengan Nita Violina Marwah mempersembahkan medali perak untuk kontingen Indonesia. Hasil ini didapatkan Amri dan Nita setelah takluk dari pasangan Tiongkok Jian Shenbang dan Wei Yaxin secara straight set. Pada partai puncak yang berlangsung di Ichimoya City Municipal Gymnasium, Selasa 29 September 2026, Amri dan Nita kalah 19-21, 8-21, dan ini menjadi pertemuan dan kekalahan perdana pasangan Indonesia atas pasangan Jiang dan Wei. Amri dan Nita mengawali pertandingan dengan ketat pada game pertama. Jual beli poin terus berlangsung hingga poin-poin krusial. Pasangan Jian dan Wei membuka poin pertama sebelum Amri dan Nita menyamakan kedudukan merubah poin 1-1. Lalu menjadi 11-11. Kemudian pada poin tersebut pasangan Indonesia sukses mencetakkan 3 poin berturut-turut. Namun merubah kedudukan hanya menjadi 14-11 sebelum pasangan Tiongkok kembali mengejar. Nah, strategi yang ampuh di mana pasangan Indonesia seringkali membuat kesalahan akibatnya merubah kedudukan, ya, 7-15, di mana ini berlangsung berulang kali hingga akhirnya pasangan Jian Sengbang dan Wei Yaxin ini merebut kemenangan dengan skor 8-21 setelah Nita melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Kendati pun kalah, pasangan Amri dan Nita telah mempersembahkan medali perak kepada kontingen Indonesia. Dan hasil ini turut menjadi bukti bahwa ganda campuran Indonesia tengah berproses ke arah yang lebih baik.

Kita tinggalkan Ajeng ya, dengan soundtrack dari film Dylan 1990 ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arvan dan juga rekan saya Irsan Syaputra pamit undur diri. Sebentar kita akan bergabung dengan Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah untuk menghadirkan Warta Berita, dan setelah itu Anda bisa bersama kami kembali dalam rangkaian program acara di Makassar malam ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk perkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba
6: dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerimaan cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti bersama warta berita relay dari Pro 3 pada malam hari ini, selanjutnya pukul 20.35 waktu Indonesia Tengah, kami hadir menemani Anda dalam mimbar agama Buddha untuk edisi hari ini. Di hari Selasa 29 September 2026 dengan mengangkat topik memaknai kesaktian Pancasila dengan Dhamma. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Sumarjo SAGMM yang merupakan Pembimas Buddha Sulawesi Selatan yang akan dipandu dengan host kita. Ada Lili Wu, silakan.
1: Sakramantu Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari sedama pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Perkenankan saya Lili yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini selama 30 menit ke depan. Sebelum kita melangkah ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memanjatkan wandana sebagai bentuk penghormatan kepada guru agung kita, Sang Buddha. Mari kita bersama-sama Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk yang cukup besar. Tentunya dengan kepadatan penduduk tersebut terdapat keanekaragaman di dalamnya, antara lain keanekaragaman agama, suku bangsa, adat istiadat, dan keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah. Tentunya tidaklah mudah untuk mempersatukan keanekaragaman tersebut, sebab wilayah tanah air kita Indonesia cukuplah luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dipisahkan oleh perairan, lautan yang besar maupun kecil. Tetapi itu semua tidaklah mustahil untuk dipersatukan. Hadirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah mempersatukan keanekaragaman tersebut. Pengamalan Pancasila telah memberikan hasil, di mana kita lihat toleransi antar umat beragama sudah semakin tumbuh dan berkembang. Aksi nyata kemanusiaan dapat kita lihat di mana-mana, serta sudah tidak asing lagi kita temukan yang namanya musyawarah mufakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkup yang lebih besar lagi, contohnya di pemerintahan. Untuk itu, marilah kita semua rawat dan lestarikan Pancasila. Tanggal 1 Oktober ini kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini merupakan perenungan bagi bangsa Indonesia untuk menghayati ketangguhan dan kekuatan dari Pancasila. Nah, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema memaknai kesaktian Pancasila dengan Dhamma. Untuk itu telah hadir bersama kita

0: dan Pancasila.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Suaranya gimana? Memang tetap saya ucapkan selamat malam bagi para pemirsa yang ada, yang ada di Pro 1 RRI Kota Makassar, dan seluruh pendengar yang ada di Indonesia maupun di dunia yang mendengarkan Pro 1 RRI Kota Makassar. Memang kalau di Kementerian Agama atau Kemenag itu kan organisasi vertikal yang memang sudah diamanahkan oleh Presiden bahwa melalui edaran dari Sekjen Sekretaris Negara bahwa hanya tanggal 1 Oktober itu tetap menjalankan upacara untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sementara ini yang dilaksanakan hanya untuk melaksanakan upacara dan bersama di lingkungan Kanwil. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan sebagainya untuk sementara ini masih belum digalakkan atau belum direncanakan. Mungkin nanti setelah, biasanya setelah upacara baru dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu.
0: Baik Pak, dapatkah Bapak secara singkat mengisahkan bagaimana perjuangan para pahlawan revolusi dalam menegakkan Pancasila?
1: Nah, kita memang tidak memungkiri bahwa tanggal ini tanggal 29 memasuki tanggal 30, lusanya lagi adalah tanggal 1 Oktober. Nah, pada masa-masa yang lalu setiap malam tanggal 1 Oktober itu diputar video terkait dengan G30 SPKI. Itu waktu saya masih muda. Tapi setelah agak dewasa, perkembangan zaman ditiadakan. Perkembangan lagi sekarang ditayangkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi G30 SPKI ini memang sebagai salah satu pencetus atau bukan pencetus apa namanya, sebagai tolak ukur bahwa Pancasila itu pada saat itu sebagai sakti-sakti di sini adalah sakti karena pengamalan di waktu pelaksanaan atau waktu G30 SPKI itu masih tetap kokoh. Jadi kokoh dan mempersatukan bangsa Indonesia dan juga Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kita ketahui negara Indonesia itu negara besar, dari Sabang sampai Merauke itu ada ribuan pulau yang menaungi beberapa suku. Setiap daerah punya suku sendiri-sendiri. Di Jawa ada suku Jawa, di Sulawesi ada suku Bugis, di Sumatera suku Melayu dan sebagainya. Dan itu pemersatunya hanya Pancasila, karena ada slogannya yang dipegang di bawah itu, di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Satu tetap jua, jadi semuanya tetap satu, satunya ada Pancasila. Dan juga sebagai Pancasila sebagai mampu bertahan. Mampu bertahan ini karena ada rorokan itu tadi, di waktu tanggal 30 September itu, rorokan dari dalam, rorokan dari militer. Kalau dalam cerita lah ya, cerita yang ada di gerakan 30 SPKI itu dari unsur pemerintah, unsur militer yang ingin merongrong kekuatan atau kedaulatan rakyat Indonesia atau kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi dengan didukungnya Pancasila, lima pengalaman pengamalan yang kuat itu bagi dasar negara, sehingga sekarang masih tetap bertahan sampai sekarang. Dan itu juga didukung dengan segala lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia tidak bersatu, ya akan terus bercerai-berai. Pancasila tidak akan ada gunanya. Makanya tetap kita harus bisa mengkondisikan Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa, mampu bertahan, pengamalan, dan juga sebagai bentuk kerukunan pada setiap lapisan masyarakat dari suku-suku yang ada di Indonesia, adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Seperti itu.
0: Ya, luar biasa sekali ya Pak, bahwa sejarah dari bagaimana Pancasila

0: sila itu teruji hingga sekarang ini kita dapat merasakan manfaatnya. Dan pada setiap tanggal 1 Oktober kita memperingatinya sebagai perenungan bahwa Pancasila itu memang sudah membuktikan ketangguhannya. Nah, Pak, bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila bangsa kita menempati urutan pertama? Mengapa seperti itu? Mengapa kita menjunjung sila ketuhanan yang Maha Esa lebih di atas daripada sila-sila lainnya?
1: Ya, perlu diketahui bahwa sila Pancasila itu kan ada lima: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kehikmatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut pemahaman saya bahwa sila pertama itu sila yang paling penting. Mengapa demikian? Karena ketuhanan. Ketuhanan itu adalah keyakinan kita kepada Maha Pencipta, kepada yang di sana, yang di atas. Karena yang memberikan nafas, memberikan manfaat, memberikan alam semesta ini kan dari ketuhanan, dari Tuhan. Nah, apabila kita sudah bisa melaksanakan sila pertama ini dengan maksimal, dengan ya dengan sepenuh hati dan berdampak, sila-sila lainnya itu pasti bisa diikuti. Kemanusiaan ini pasti akan dilaksanakan. Persatuan pasti, karena di ketuhanan yang Maha Esa itulah ketuhanan yang intinya mengajarkan kita segala sesuatu yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, pasti yang lainnya ikut-ikutan, pasti akan ikut baik. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti ada urutan yang pertama itu setiap pelajaran, setiap rapot, yang sekarang rapot, dulu rapot, hasil belajar dan sebagainya.
2: Itu urutan pertama masih terkait dengan keagamaan
1: atau perilaku. Nah, itu kan bisa dijadikan pedoman bahwa ketuhanan itu yang paling utama. Makanya yang di urutan-urutan dulu saya masih SD SMP itu pendidikan agama yang nomor satu. Yang nomor lainnya itu 2, 3, 4 itu ada matematika, ada IPS dan sebagainya. Tapi pendidikan agama itu yang paling diutamakan, itu yang nomor satu. Berarti kan secara tidak langsung kita ketahui bahwa ketuhanan atau nilai agama itu yang paling dominan untuk segala sesuatu. Karena dengan kita beragama, kita beriman yang baik, semuanya pasti akan ikut baik. Tapi kalau iman kita sedikit dan keagamaan kita kurang, ya kita akan terinfeksi atau untuk melakukan hal-hal yang buruk bagi kita dan bagi masyarakat sekitar. Gitu.
0: Ya, baik Pak. Tadi sempat dikatakan bahwa terjadi gerakan 30 September oleh PKI ya.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar peristiwa pemberontakan terhadap negara dalam hal ini untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi paham yang baru itu tidak terulang? Bagaimana agar kita merawat Pancasila ini sebagai satu-satunya ideologi bangsa kita yang sakti? Bagaimana menurut pandangan Bapak?
1: Nah, kita memang Pancasila itu banyak sekali mengalami rongrongan. Kita katakan sekarang dengan adanya politik-politik sebagaimana itu, semuanya juga merongrong untuk dasar negara kita atau Pancasila. Nah, Pancasila dalam kehidupan sehari yang dapat kita lakukan untuk menguatkan nilai-nilai keyakinan terhadap Pancasila, ya tetap kita harus bisa melaksanakan kehidupan ini dengan tidak melanggar dari Pancasila itu sendiri. Makanya tadi saya sudah terangkan bahwa terkait dengan sila yang pertama tadi, terkait dengan ketuhanan. Makanya ketuhanan itu kan sangat dominan, sangat penting. Dan yang kedua, terkait dengan sila-sila yang lain, kalau di dalam agama Buddha bisa diterapkan, tapi kalau di lain kita tidak tahu juga. Makanya tetap Pancasila Pancasila ini kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan segala apa yang kita ketahui. Makanya sekarang ada pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Kalau dulu namanya pendidikan Pancasila, kalau sekarang jadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti itu kan di dalamnya juga menerangkan terkait dengan Pancasila. Dan sekarang di instansi-instansi pemerintah itu diharapkan untuk selain mengucarkan atau membacakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga memuncarkan terkait Pancasila ini. Nah, khususnya di Kementerian Agama di Sulawesi Selatan itu setiap hari Selasa itu adalah setiap jam 10 mengumandangkan sila-sila Pancasila. Jadi semua kegiatan yang ada di kantor itu berhenti sejenak untuk mendengarkan sila itu atau lima sila itu, sehingga dapat menanamkan lebih dalam kepada kita semuanya. Dan juga kalau di lingkungan pendidikan yang lain di SD, SMP, SMA itu setiap upacara pasti mengandalkan Pancasila dan itu dikumandangkan juga. Dan juga di saat upacara-upacara bendera, upacara yang kenegaraan, itu Pancasila juga dikumandangkan. Dan itu tidak hanya sebagai simbol formalitas, tapi juga mendogmatis kepada kita semuanya, masyarakat, untuk bisa mengerti terkait dengan sila Pancasila atau Pancasila itu. Nah, kalau waktu dulu ada nyanyian untuk Garuda Pancasila 17 Agustus dan sebagainya seperti itu. Dan sekarang kan mulai digerakkan lagi dengan menyanyikan lagu-lagu kenegaraan, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional di tingkat-tingkat pendidikan, sehingga ya intinya tetap untuk mempertahankan Pancasila ini lebih kuat dan lebih sakti lagi. Dan saktinya lagi yang tadi sudah diterangkan terkait dengan pengamalan di kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalan sehari-hari ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mengikuti arahan dari pimpinan atau dari agama yang kita anut masing-masing.
0: Oh, baik Pak, jadi intinya di sini bahwa perlu secara konsisten untuk menerapkan baik itu di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah ya Pak ya. Nah, kita tahu generasi muda adalah angkatan terbesar. Dapatkah generasi muda memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan cara-cara yang lebih kekinian? Apakah cara-cara kekinian tersebut melanggar atau tidak melanggar adat kebangsaan? Bagaimana menurut Bapak?
1: Sekarang kan generasinya generasi Z. Generasi Z itu generasi di atas milenial. Dan terakhir generasi Alpha katanya. Emang berdasarkan Indonesia Maju 2045 itu saat ini adalah karena demokrasi pemuda intinya. Nah, pemuda-pemuda ini sekarang ini kan masih gencar-gencarnya terkait dengan menggunakan media-media yang ada di digital, dunia digital. Nah, sekarang kebanyakan generasi muda itu mulai dengan gerakan-gerakan yang positif melalui media-media itu. Ya, biasanya dengan menggunakan flyer-flyer terkait sila-sila kepancasilaan, mungkin tingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari, dan segala gerakan-gerakan yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah kita ketahui di generasi Z ini memang perlu ada pendekatan-pendekatan melalui dunia-dunia digital, karena sekarang semuanya melalui dunia digital. Mau belanja apa lewat Shopee dan lewat Tokped, lewat Lazada, lewat Blibli dan sebagainya. Dan tidak hanya, tidak perlu ke lokasi, hanya tinggal pencet sana semuanya datang. Nah, seperti itu. Tapi juga perlu ada wawasan Pancasila di situ, karena dengan kita memiliki sisi Pancasila, kita tidak tergerus untuk harus mengikuti perkembangan, tapi juga harus mengerti tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Tidak serta-merta dengan adanya dunia seperti itu kita langsung tergerak hatinya untuk mengikuti. Nah, perlu ada pemahaman-pemahaman nilai-nilai Pancasila, dan dulu ada pengalaman pengamalan P4 namanya, yaitu juga terkait Pancasila. Dari sila pertama terkait ini, sila kedua terkait ini. Nah, ini sekarang ini lagi digerakkan lagi untuk P4 dan juga GBHN juga seperti itu. Nah, Pancasila kalau di untuk generasi muda ya tetap kita harus mengajak untuk ikut serta menggaungkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai yang fundamental dan memiliki kekuatan yang cukup signifikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena di sila yang terakhir kan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu kan kita harus mengajak generasi muda untuk ikut serta bergabung, untuk juga ya menggerakkan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupannya atau di melalui dunia-dunia generasi Z itu. Dan juga kita ketahui sekarang ada, kalau di Makassar itu ada gerakan jalan bareng atau apa ya, di ya jalan bareng. Nah, jalan bareng itu kan juga pengalaman nilai-nilai Pancasila juga, karena dia ada ketuhanan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan, karena dia keliling itu. Jalan bareng itu keliling ke tempat-tempat bersejarah, ada kelenteng, ada benteng Rotterdam, ada tempat makam nasional dan sebagainya, itu dikelilingi semuanya sambil mendengarkan kembali cerita-cerita yang mengapa benteng terjadi, mengapa kelenteng-kelenteng itu ada di sini, dan mengapa taman makam pahlawan ini di sini tempatnya, bukan di sana, kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita ketahui banyak sekali generasi muda ikut serta mensukseskan terkait dengan Pancasila ini.
0: Ya, betul sekali Pak. Kebetulan saya juga anggotanya jalan bareng sih. Iya, satu hari pernah kita melintas ke kuburan. Nah, sebenarnya itu bukan untuk membuat kita merasa takut, tapi mengenalkan bahwa inilah
1: filosofinya.
0: Ya, inilah tempat yang ada di Kota Makassar yang memiliki nilai sejarah gitu. Jadi itu salah satu bentuk ya Pak, salah satu bentuk kegiatan anak muda untuk bagaimana melestarikan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, karena kita tahu bahwa jalan bareng itu kan melibatkan banyak unsur lintas, anak lintas muda
1: agama,
0: iya, dari
1: agama,
0: berbagai usia tentunya. Nah, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita tahu telah menjadi pegangan hidup utama bangsa Indonesia, di mana burung Garuda Pancasila adalah simbolnya. Tahukah kita bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika lahir dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, yang mana beliau adalah seorang Buddhis. Inti dari pembahasan kitab tersebut adalah perbedaan disikapi dengan toleransi. Nah, dapatkah Pak Sumarjo menceritakan betapa indahnya toleransi itu? Dalam arti toleransi secara umum, tidak hanya pada zaman tersebut, toleransi yang juga sampai saat ini. Mengapa toleransi itu dikatakan indah?
1: Ya, nggak sih. Toleransi itu memang indah, kalau toleransi. Kalau semuanya sama kan nggak mungkin indah. Kita sekarang aja di studio ini tidak ada yang sama. Warnanya ada kuning, ada merah, ada apa nih, hijau, ada putih dan sebagainya. Makanya itu jadi indah. Sama juga dengan toleransi. Toleransi itu kan keberagaman, dan semuanya dipadu menjadi salah satu, menjadi satu yang memiliki keindahan. Bangsa Indonesia itu kuat karena ada toleransi. Kalau toleransinya buyar atau bubar, ya akan tercerai-berai. Sama seperti tadi dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan satu ikatan. Sama dengan diibaratkan sapu lidi itu kalau satu tetap gampang patah, tapi kalau bergabung jadi satu, 10 sapu lidi, 10 lidi, 100 lidi, 500 lidi, akan tambah kuat. Seperti itu. Sama dengan ini, Kalau ini di studionya hanya saya saja sendiri, ya akan gampang apa namanya bubar, tidak hanya sampai sekarang. Tapi karena ini perpaduan dari berbagai unsur, banyak toleransi dan sebagainya, ya jadilah studio ini makin maju dan makin berkembang, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dengan adanya ya sekarang ada on airnya, live-nya melalui YouTube dan sebagainya. Itu kan merupakan zaman, dan juga itu salah satu toleransi kepada semuanya. Karena kalau kita tidak toleransi, kita tidak akan mengikuti-ikuti zaman itu. Nah, apa ini saya ikut-ikutan kalau tidak ada manfaatnya seperti itu. Tapi karena ada jiwa toleransi, kita coba untuk ikut bersama-sama untuk memajukan juga. Nah, terkait dengan Pancasila, memang toleransi di Pancasila itu dikatakan dalam persatuan Indonesia, sehingga semua bangsa ini bisa melakukan salah satunya dengan toleransi seperti itu.
0: Ya, baik Pak, menarik sekali. Kalau kita berbicara toleransi, ibaratnya kita berbicara mengenai warna-warni kehidupan yang semuanya saling melengkapi ya. Nah, Pak Sumarjo, Buddha mengajarkan kita untuk senantiasa sati atau berkesadaran dalam melakukan segala sesuatu. Bagaimanakah sati berperan dalam mengamalkan sila-sila dalam Pancasila bangsa?
1: Sati ya. Perhatiannya, kesadaran yang penuh. Nah, dengan kita memiliki perhatian dan kesadaran yang penuh atau sati, kalau kita hubungan dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan. Kita kalau memiliki sati perhatian yang penuh terhadap makna-makna dari nilai-nilai Pancasila itu, pasti kita akan bisa menjalankan dengan secara maksimal di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dengan sering mendengar, sering mengucapkan, tapi juga kita harus bisa menjalankan nilai-nilainya. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai persatuannya, nilai-nilai kerakyatannya, dan nilai-nilai keadilan. Nah, kalau kita memiliki sati, sati itu kan perhatian yang benar. Makanya dari semuanya itu tetap sati. Sati tadi kan saya katakan terkait dengan ketuhanan. Nah, sati itu kan di dalam ketuhanan. Nah, sati itu kalau kita lakukan, kita pasti akan melaksanakan nilai-nilai dengan seksama, nilai-nilai yang baik. Karena dengan keadilan, sebelum kita mengatakan keadilan adil, kita pasti memiliki sati atau perhatian bahwa keadilan itu penting. Nah, sebelum mengakhiri, saya hanya berpesan sedikit bahwa Pancasila itu memang perlu ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Dan sebagai, tidak hanya sebagai slogan, tapi sebagai nilai-nilai filosofi dari Pancasila itu.
0: Baik Pak Sumarjo,
1: sebagai dasar negara saat ini kan ya, begitu.
0: Baik, terima kasih atas penjelasannya. Karena berhubung kita telah sampai di penghujung acara, mungkin Pak Sumarjo bisa memberikan satu poin terpenting yang merangkum keseluruhan pembicaraan kita.
1: Nah, sekarang kalau terkait Pancasila, Pancasila itu adalah nilai kebangsaan, dan Pancasila bukan hanya mempertahankan Pancasila itu sendiri, tapi kita harus bisa menghidupkan nilai Pancasila. Nah, pada kehidupan sekarang, kalau di dalam agama Buddha, Pancasila itu bisa dilakukan dengan hanya melakukan metta dan karuna, cinta kasih dan kepedulian. Metta, cinta kasih, dan karuna, kepedulian. Nah, tindakan nyatanya dari nilai Pancasila kita bisa lakukan dengan hidup bersih, sehat, hijau, nyaman, dan peduli pada lingkungan. Seperti itu.
0: Ya, luar biasa sekali Pak. Nah, saudara-saudari sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebagai penutup saya akan memberikan sebaik pantun. Makan pisang epe di Pantai Losari, melintas pengamen lagi bernyanyi. Pancasila, ideologi sakti yang teruji, amalkanlah di hidup sehari-hari. Saya Lili beserta narasumber Bapak Sumarjo SAG MM dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Nantikan program Mimbar Agama Buddha edisi berikutnya di pekan mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah Pancasila, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat.

0: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Rinta Warisan Nenek, produksi dari RRI Sunggaliat, berikut ini.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rinta, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.

0: kan?
1: Iya, Nek. Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, Kurinta selalu ada di meja tamu.
0: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Maaf mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
0: Gak ada. Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang. Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
0: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak?
7: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
7: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
0: Alhamdulillah. Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
7: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
7: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
7: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
7: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
7: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
7: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. karena di balik setiap keping kue Rinta tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: komunitasnya, ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
1: literasi desa.
0: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya. Ada Vicky. Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
2: Iya.
0: Dari edisi
2: ekspedisi literasi batch 5.
0: Batch 5.
2: Iya.
0: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Sekolah Literasi Desa atau SLD, bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita, sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
1: Oke, jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan

0: daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
1: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
0: Kalau WSLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD sampai saat ini.
1: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
0: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
1: Berarti after COVID baru bergerak lagi berarti.
0: Betul.
1: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
0: Iya, salah satunya sampai saat ini.
1: Pengen tahu dong sebenarnya visi misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih kok? Sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
0: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
1: Nah, ngobrol lebih jauh nih sebentar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
2: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
1: Tombolopau berarti Kabupaten Goa.
2: Iya, Kabupaten Goa.
1: Kabupaten Goa yang banyak sayurnya ya kan ya.
0: Iya, betul. Iya, banyak sekali.
1: Benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak loh. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
2: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
1: Bulan September kemarin.
2: Betul.
1: Okay, dan langsung jadi pengurus. Itu gimana ceritanya?
0: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih, Kak. Okay. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
1: Tiba-tiba banget tuh.
0: Enggak sih, Kak. Maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
1: Oh gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
2: Volunteer dulu.
1: Okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga?
2: Sepertinya sudah.
1: Iya, batch berapa?
2: Batch 3.
1: Di batch 3, ini kan batch 5 yang baru aja ya?
0: Iya.
1: Batch 5 itu kapan?
3: Batch 5 baru ini.
0: Iya.
2: Bulan lalu.
1: November, Desember?
0: Iya, November.
1: November?
3: Iya.
1: Ih, seru tuh kayaknya.
0: Banget.
1: Kita cerita banyak nih pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821-3333-9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
2: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Maksudnya volunteer.
1: Iya. Yep.
2: Batch 2, tapi lagi tidak bisa, ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
1: Oh, ada seleksinya?
0: Ada.
1: Ya. Oke, nanti ya. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
2: Seleksi.
1: Lolos.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, terus apa lagi?
2: Terus, paling seleksi alam dan segala macamnya.
1: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
0: Bukan sampai yang itu.
1: Oh, gitu. Bukan. Bukan yang kayak gitu ya?
0: Bukan.
1: Ya? Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih.
0: Bukan.
1: Oke, terus.
2: Terus ya kita berangkat ke ke desa binaan itu.
1: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tombolopau.
2: Iya, kebetulan itu juga.
1: Nah, ke sana ngapain aja kamu di sana?
2: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak. Terus apa lagi ya?
0: banyak sih kegiatannya.
2: Banyak sih, banyak kegiatannya.
1: Saking banyak, seru. Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
3: diingat nih.
1: Tidak diingat nih.
3: Terlalu banyak.
1: Apa bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
0: Kalau program kerjanya kurang lebih 15 kayaknya.
1: Banyak banget programnya. Boleh di-spill satu-satu enggak? Tahu enggak?
0: Kalau dari divisiku dulu ya, Kak.
1: Boleh-boleh.
0: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang.
1: Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
2: Kalau di Humas itu ada banyak sih, Kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya, Kak?
0: Yang bazar.
2: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya? Badminton juga kita adakan untuk apa namanya menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
1: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya. Divisinya divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
0: Ada divisi pendidikan. Juga pengembangan sumber daya.
1: Oke.
0: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD. Itu sekarang namanya Pojok Baca.
1: Pojok Baca?
0: Iya.
1: Itu ngapain?
0: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk. Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
1: Itu di mana dan kapan?
0: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Pelataran Unhas.
1: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Itu bukan cuman SLD doang.
1: Oh, jadi banyak.
0: Iya, kita panggil
2: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
1: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
2: Boleh banget, Kak. Boleh.
1: Banyak banget. Kalau peminatnya aja boleh ya.
0: Iya.
1: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
2: Iya, baru aja.
1: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga, di batch 5 kemarin Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
3: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas. Ada kelas calistung, kelas pendidikan, dan kelas calistung, agama, dan
0: seni
3: dan olahraga. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung, itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur,
1: ya, melebur
3: ya, aja sorry, kita melebur. Nah, akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Calistung, terus di sini dan olahraga.
1: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
0: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer. Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Jadi sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
1: jadi seperti itu. Iya. Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih. Iya, iya. Ya, jangan lupa ya. Baru kemarin nih. Baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
3: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
1: Nah, berapa lama kamu di sana?
3: 4 hari 3 okay. malam.
1: Yeah. 4 hari 3 malam. Yeah. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
0: Ini tidak menentu sih, Kak, per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman okay. ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
1: Oke, Nek, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
3: Alhamdulillah tidak ya.
1: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja, betul. Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tombolopau juga?
3: Iya,
2: Di Palembang, kan? Desa Palembang.
1: Desa Palembang ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
2: betul.
1: Ya,
2: betul.
1: Kan airnya dingin banget di sana.
2: Betul sekali.
1: Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
3: Iya.
1: Nah, itu gimana kamu di sana?
3: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
1: Iya kan, kamu ada di sini kalau nggak nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
3: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
1: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
3: Tapi tidak setiap hari hujan.
1: Oh, oke.
3: Cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
1: Oh, gitu.
3: Tidak setiap hari yang hujan gitu.
1: Jadi masih bisa menyesuaikan ya hal-hal gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
0: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas. Terus yang kedua wawancara. Terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara. Terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
1: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS ya.
2: Tidak seribet itu kan.
1: Kayak gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita gak? By experience aja deh.
0: Iya.
1: Tesnya kayak gimana kemarin, kamu rasainnya kayak gimana?
2: Wawancara.
1: Oh, wawancara.
2: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya itu kayak kita isi G-form. Terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita pilih divisi yang kita inginkan, sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
1: Nah, ditanya-tanyain apa satu wawancara? Dispil dikit dong.
2: Adalah
1: tak lengkap.
2: Makanya kalau mau tahu ikut
3: join SLD.
1: Ada
3: pasti ya. Ada
1: batch 6 kapan rencananya?
3: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
1: Nah, itu tuh kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
0: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa. Juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
1: Jadi
0: sama TikTok
1: ya. Di @sekolahliterasidesa. Itu TikTok ada.
0: Ada.
1: YouTube ada.
0: Ada.
1: IG ada.
0: Ada.
1: Semuanya itu at sekolah
0: literasi desa.
1: Panjangan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari, boleh ya kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
0: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
1: Oke. Okay.
0: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa
1: menyesuaikan
0: ya? Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
0: Iya.
1: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain enggak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya. Boleh diceritain lebih detail enggak sih seperti apa? Kamu boleh.
3: Oke, okay. Kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi okay. Kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
1: Iya,
3: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
1: Oh, oke, okay, alhamdulillah. Terus
3: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
1: Oke. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
3: Hanya selama 2 hari.
1: Oh, 2 hari.
3: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat, kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya. Kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
1: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
3: Hari pertama itu lebih kepada adik-adik.

0: hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik, apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
1: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
2: Ngajar
1: kegiatannya.
2: Untuk saja ini sudah ada dua lokasi sih kak.
1: Itu di mana aja?
2: Yang Palembang ini sudah dua kali. Terus ketiganya itu di Maros.
1: Oh di Maros.
3: Iya.
1: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
2: Iya.
1: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
2: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
1: Itu boleh?
2: Boleh.
1: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
2: Berapa per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
3: kak.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang
2: sampai
1: 20-30 ya kalau saya
3: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
4: 30-an semua, itu semua
3: dari 1 sampai kelas 6.
1: Semua sekolah satu sekolah
2: iya.
1: Itu.
2: Iya.
1: 30-an.
2: 30-an. Iya.
1: Oh ternyata kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
2: Kalau
3: di pelosok itu sangat minim.
1: Minim.
3: Iya.
1: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di boost daerah di bagian itu?
2: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: luar kau pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Eh, Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
4: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
5: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
3: Emangnya sepenting itu ya, Len?
5: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
4: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
5: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
3: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
4: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa.

0: Iya benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
1: Luar biasa kak, antusiasnya mereka tuh sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita, nah kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
0: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
2: Semua?
0: Iya. Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
3: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic. Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
0: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
3: Iya.
0: Nah, insya Allah, berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
3: Iya.
0: Oke. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsan di 0821-3333-9440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
3: Oke. Jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
0: Oke.
3: Jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa. Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
0: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
3: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus. Daftar pengurus.
0: Langsung pengurus.
3: Iya.
0: Oke. Tapi pernah ikut terlibat langsung?
3: Pernah.
0: Batch berapa?
3: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
0: Oh, ikut juga kemarin. Iya. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
3: Turun ngajar juga?
0: Iya. Seru gak sih ngajar sama anak-anak itu?
3: Seru, sebenarnya seru sekali kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
0: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi?
1: Kenapa? Oke. Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih kak.
0: Okay.
1: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
0: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
1: Sebelumnya sudah pernah.
0: Di komunitas yang berbeda?
1: Iya.
0: Dan kali ini gabung di SLD?
1: Iya.
0: Nah, dan menurut kamu nyaman?
1: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
0: Sangat-sangat nyaman?
1: Iya.
0: Oh, kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
2: Boleh.
3: Boleh.
0: Oh, oke.
2: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya, karena sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
0: Oh gitu,
2: ya.
0: Jadi udah boleh ikut.
2: Sudah boleh kak.
0: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
3: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering,
0: ada family gathering. Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa? Sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini.
3: Kalau kesibukannya sih kak, masih kuliah. Kebetulan masih mengurus tugas akhir. Dan juga
0: jurusan ya, apa?
3: Farmasi.
0: Wabillahi taufik. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
3: Sama sih kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya, itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru, dan tentunya itu memberikan support.
0: Begitu memang Sarah, kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
3: Betul
0: lagi.
1: Sebagai bahan healing dia.
0: Healing lupa gitu.
3: Sampai lupa.
0: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih, Vicky?
2: Masih sibuk kuliah, Kak.
0: Kuliah juga?
2: Iya.
0: Akhir juga?
2: Tengah-tengah.
0: Semester 5 ya, atau 5-6 gitu ya. Di mana?
2: Di Universitas Negeri Makassar.
0: Ya enggak apa-apa, sebut aja enggak masalah.
2: UNM.
0: Di UNM. Iya. Jurusan apa?
2: Jurusan Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mahasiswa Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar, baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
1: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara, cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya. Allah, ini. Karena lagi libur ini.
0: Tidur-tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
1: Manajemen, Kak.
0: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosola, masih bisa menyesuaikan. Enggak,
1: masih
0: dengan
1: aman.
0: Masih aman lah ya. Anda ini. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
3: Kalau membagi waktunya ya kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5 itu kan dia mulainya di hari Kamis, ya kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul kak, di kegiatannya karena
0: bukan tipsen.
3: Bukan, gak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
0: Wah keren, tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
3: Iya.
0: Sama siapa?
3: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya, kemarin lumayan banyak sih kak.
0: Paling tidak ada tim kan, nggak sendiri.
3: Pasti
2: nggak sendiri kak.
0: Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3 berarti masih kuliah. Kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu atau setahun lalu. Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah. Mabah. Berarti masih mabah kan ya, lagi padat-padatnya tuh ya, panggilan senior kanan kiri tuh. Ya kan, kamu gimana bisa kaburnya?
2: Alhamdulillah izin.
0: Oh izin,
2: ada surat izin ya.
3: Oh iya, oh, betul, ada surat izin.
0: Nah yuk langsung, betul ada surat izin. Berhasil excuse ya. Kamu izin?
2: Ada surat izin kak.
0: Oke, terus
2: ya kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
0: Boleh. Ih sesantai itu, asik.
2: Alhamdulillah waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi ada dua kelas kak. Tapi yang satunya izin.
0: Oke, jadi satu aja. Jadi kamu izin di satu dosen.
2: Betul.
0: Dan ACC.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sebetulnya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
1: Iya.
0: Nah, ngaturnya tuh gimana?
1: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih kak.
0: Agak saya sombong ya. I have good management ya.
1: Ya betul.
0: Bangga banget tuh gini. Itu gimana manajemen waktu?
1: Oke, kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan, Kak. Jadi saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan. Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih. Jadi dosen aman-aman aja. ACC
0: untuk surat izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Tidak terasa ngobrol kita udah pukul 21:55 nih. Lama kan ngobrol, enggak kerasa kan ya?
1: Iya.
0: Udah 30 menit lebih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, enggak kerasa ngobrolnya.
1: Ya jadi spill dong, Kak.
0: Takut ketahuan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih. Kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru enggak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
2: Ini masih rencana ya, Kak. Rencananya itu di Maros.
0: Oh, di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya, di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
2: Di mana?
0: Di ya? Di Maros, di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh.
2: Iya.
0: Itu di bagian mananya?
2: Mungkin agak dalam-dalaman lagi, Kak.
0: Iya kan.
2: Maksudnya agak ke pelosok banget.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu kami rasa itu bukan pelosok, Kak.
0: Oh, kurang pelosok.
2: Kurang.
0: Oh,
2: karena di sana sudah maju, Kak.
0: Oke, okay, iya.
2: Ya.
0: Oh, jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi.
2: Betul.
0: Nanti. Oh, jadi akan mencari titik baru.
2: Iya.
0: Wah, tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
3: Semua sih, Kak.
2: Semua, Kak.
3: Jadi kami diskusi seperti dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi bagaimana pendidikan di sana. Dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
0: Oke. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan nggak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
3: Kalau Desember sih kayaknya kami
0: udah
3: break dulu, Kak.
0: Okay.
3: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
0: Oh, di pojok.
3: Iya, betul.
0: Ah, itu kapan, di mana?
3: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
0: Oke, okay, di Januari nanti.
3: Iya.
0: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram, media sosialnya, di @sekolahliterasidesa. Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok
3: umum.
0: Baca?
3: Ya, umum, Kak.
0: Siapapun boleh?
2: Siapapun boleh.
0: Oh, oke, okay. Sangat menarik. Terakhir deh, closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin, atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
3: Jadi di sekolah literasi desa khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri. Karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
0: Oke, okay. Jingga, apa yang ingin disampaikan?
1: Oke, okay, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok. Karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok, mengajar mereka membaca, berhitung, dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih, Kak, jadi jangan lupa join SLD.
0: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
2: Perbanyak baca buku.
0: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu, Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul, perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
2: Karena minim.
0: Ya, minim ilmu, minim literasi, otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
3: Betul.
0: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini, boleh?
1: Boleh,
0: kita
1: boleh,
0: ngobrol,
1: boleh dong.
0: Kita ngobrol banyak lagi ya, seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
3: Di Instagram, dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
0: Oke, di @sekolahliterasidesa. Baik pendengar, Irsang sudah harus mau undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: niet wat mij stel eerst geïrriteerd.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu 082133339440. Silakan Anda bergabung pada malam hari ini pendengar, karena lagu-lagu pop Indonesia telah kami persiapkan untuk Anda. Cinta dan Benci dari Geisha, Tak Pernah Padam Sandi Sandoro, Terpukau Astrid, ada Cinta Smash, Cinta Sejati Bunga Citra Lestari, Tujuh Sumpah New Eta, Jangan Kau Henti Lingua, Menemukanmu Seventeen, Hingga Akhir Waktu, Gita Gutawa, dan Sampai Mati dari Putih. Kita akan menerima telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Selamat malam, Arbi.
3: Ya. Bagaimana juga?
2: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Request lagunya lagu siapa nih?
3: Itu yang tadi, Seventeen.
2: Seventeen. Menemukanmu. Oke. Salam-salamnya silakan.
3: Ini apa buat Anwar, Arjuna, Sul, Niko, Denompo, Kahesti di Parepare, dan semuanya tempat terkecuali.
2: Oke, terima kasih banyak, Arbi.
3: Iya, makasih juga, Karisna.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam.
2: Setelah ada Arbi, kita menyapa dulu dari telepon studio kami pada malam hari ini. Ada siapakah di seberang sana? Halo, Assalamualaikum. Terputus teleponnya ya. Dicoba kembali 082133339440. Oke, kita menerima telepon dari WhatsApp. Silakan. Tadi ada Ibu Sumiati di Sudiang, boleh kembali menghubungi kami 082133339440. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, selamat malam Pak Yani.
4: Malam Mbak Rizna.
2: Bagaimana kabar tak? Sehat-sehat Jeki?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Lagi apa kini?
4: Lagi duduk-duduk Ji.
2: Duduk-duduk bersantai.
4: Iya.
2: Ah, bersama keluarganya. Ada pendampingnya kah?
4: Iya.
2: Ada cemilan-cemilannya?
4: Anu Ji, kacang.
2: Kacang apa itu?
4: Kacang goseng.
2: Oh, kacang goseng, betul.
4: Iya.
2: Enak loh itu.
4: Iya.
2: Oke, request lagu Ki dulu, mau lagunya siapa?
4: Lagunya siapa yang...
2: Ada lagu Terpukau dari Astrid, ada Cinta Smash, Cinta dan Benci Geisha, Tak Pernah Padam Sandi Sandoro. Mau ke yang mana?
4: Itu mau yang Sandi Sandoro.
2: Sandi Sandoro. Tak pernah padam, selalu berkobar. Wow, semangat.
4: Iya, iya.
2: Salam-salam Ki dulu.
4: Iya, buat Indah di Sopeng, ada Jaya juga di Sopeng, ada Nunur di Sopeng, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, Bunda Dewi, ada Dimas, ada Pak Arjuna, Pak Radin, ada Asar, Layasari, ada Ama sama Aulia. Ada Pak Radin,

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Isna, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan Pak Lupus, Pak Gafur. Pak Gafur di Manjaling. Bagaimana kabar, Pak Gafur?
1: Alhamdulillah, panas Manjaling.
0: Oh, panas, masih panas. Malam juga panas, Di.
1: Iya, panas.
0: Mau request lagu apa, Pak Gafur?
1: Apa namanya, Mbak?
0: Ada Cinta dan Benci dari Geisha, Tak Pernah Padam Sandi Sandoro, Terpukau Astrid, ada Cinta dari Smash.
1: Cinta dan Benci.
0: Cinta dan Benci dari Geisha. Salam-salamnya.
1: Pertama belas sewa, 11.
0: Buat
1: satu. Pak Radi Mentimurung, Bukit Didaya, terus Jana Yasir, Indah
0: Ketepeng,
1: Dormina Nur, Arpa di Selayar, Tegak di Sinjai, Anwar di Kumala, Bunda Sofi, Pak Lupis Mari-Mari, Ajar di Palopo.
0: Iya.
1: Asri Polpo.
0: Baik. Semua-semua Midi.
1: Semua-semuanya Mbak.
0: Terima kasih banyak.
1: Tugas Ki.
0: Iya, sehat selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa dulu. Ada Kak Uki di Daya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Tuan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lagi apa Ki ini Kak Uki?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Duduk,
0: belum mau tidur.
2: Siap-siap mau tidur.
0: Siap-siap mau tidur, benar. Request lagunya, mau lagu siapa?
2: Lagunya Astrid, Terpukau.
0: Astrid, Terpukau. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Buat Kak Yani Tasmon, bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Bunda Sofi, ada Ina Kristalan.

0: Syamsia Maisa, Rosdiana Yasir, ada Wahida Martawati, Sri Sinta, siapa lagi ya? Ada Bobby, Pak Astri, Arfa Arga, siapa lagi? Ada Indah juga di Sopeng, dan semuanya yang lagi monitor buat Ade Rizna. Selamat Ki bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ada siapa lagi? Kita akan terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizna.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang ini, Dik.
2: Iya.
1: Lagi apa gini, Pak Abdullah Sewang?
2: Santai-santai, bro.
1: Santai-santai, bro. Belum mau tidur ini berarti?
2: Iya, belum. Siap-siap nih mau tidur.
1: Siap-siap, bitawa mau tidur. Request lagunya dulu, mau ke lagunya siapa ini?
2: Ikutin siapa? Astrid.
1: Astrid? Iya. Terpukau.
2: Terpukau.
1: Oke, lagunya mau buat siapa?
2: Buat Cesky Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar,
1: Puan
2: Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Indra Yusuf, Pak Bobby di Polman, Akri di Wotu, Junedi, Ica di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Denompo, Al-Jabal, Pak Nahdin, Semarni di Pasar Kota Pantai, Istahawan, Sidan, Mbak Tio, Pak Fajar, sama-sama Syamah Hibar, Ibu Dewi di Burukunyi, semua-semuanya tanpa kecuali, Delumo juga tahu sama Delumo. Iya.
1: Iya. Terima kasih. Iya, kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali menerima telepon dari siapakah gerangan. Ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Risna?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lagi baring-baring denger suara.
0: Aduh, gimana suara saya?
1: Merdu.
0: Dah, Anda ini loh, beneran betul. Merdu kah? Merusak dunia.
1: Betul sekali. Kayak merdunya itu kayak burung-burungan yang
0: kayak burung apa? Burung hantu.
1: Burung merdu.
0: Burung merdu. Oke. Okay.
1: Baik. Suaranya yang bermerdu.
0: Lebih baik kita dengarkan merdunya lagu-lagu ini. Pilih Muki, iya. Muki lagunya siapa? Ada Terpukau dari Astrid, ada Cinta Smash.
1: Terpukau.
0: Astrid, Terpukau.
1: Astrid.
0: Terpukau kepada siapa Ki ini?
1: Seseorang.
0: Asik. Benar, benar, benar.
1: Ini sudah yang ada yang miss call.
0: Aduh. Wow, kalah saya. Beliau sudah ada yang miss call, mau telepon gitu kan. Saya siapa yang nelpon? Gak ada.
1: Berinisial.
0: Aduh, oh gak usah di-spill dulu deh. Kalau masih inisial, nanti kalau udah jadi baru.
1: Oh iya? Ntar ya saya informasi.
0: Oh benar, bisik-bisik aja informasinya. Salam-salamnya mau buat siapa nih?
1: Penelpon pertama sampai terakhir, siapa lagi yang terakhir itu?
0: Ada Pak Abdullah Sewang.
1: Pak Abdullah Sewang. Yang di Palopo Pak Mutar siapa ya? Pak Jafar?
0: Iya, Pak Fajar.
1: Pak Fajar. Salam kenal ya. Dicoba-coba.
0: Iya, salam kenal.
1: Buat guru.
0: Siapa lagi?
1: Uki, Bobby, terus Dena Yasir, sama Hesar, Ina Kristalara dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Yang jauh di sana, selamat malam, semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat yang siaran, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh dan sukses selalu. Oke, makasih Darisna.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada siapa lagi yang telah bergabung ini? Boleh 0821-3333-9440. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Astrid, Terpukau.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Martin Suryajaya kembali membuka pembaca dengan novel terbarunya Sebelum Hancur Lebur. Sebagai prequel dari novel populernya Kiat Sukses Hancur Lebur, novel ini mengajak kita menyelami lebih dalam perjalanan hidup Anto Labil, seorang penyair yang bercita-cita tinggi namun terjebak dalam realitas dunia sastra Indonesia yang kompleks. Dengan gaya bahasa yang puitis namun tetap kritis, Suryajaya menyajikan sebuah satir tajam terhadap kondisi sastra Indonesia. Melalui kisah Anto Labil, kita diajak untuk merenung tentang makna sastra, ambisi para penulis, dan dinamika komunitas sastra yang seringkali penuh intrik. Novel ini memiliki beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan kurang berdampak pada keseluruhan cerita. Bagi sebagian pembaca, gaya bahasa yang terlalu puitis mungkin terasa membingungkan atau menyulitkan untuk dipahami. Akan tetapi, alur cerita yang mengalir lancar dan penuh kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan nasib Anto Labil. Karakter-karakter dalam novel ini terasa hidup dan kompleks, terutama Anto Labil yang penuh kontradiksi. Gaya bahasa Suryajaya yang khas dengan paduan kata-kata puitis dan sindiran tajam membuat novel ini terasa unik dan berkesan. Novel ini berhasil menyuarakan kritik terhadap kondisi sastra Indonesia secara cerdas dan menghibur. Sebelum Hancur Lebur adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi pecinta sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir lebih kritis tentang dunia sastra yang kita cintai. Melalui karya ini, Martin Suryajaya membuktikan dirinya sebagai seorang penulis yang berani dan inovatif. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan terus menemani Anda mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan meletakkan handuk basah begitu saja di atas kasur. Sang istri sering ngomel pada suaminya. Tapi suaminya tak berubah. Capek marah-marah, sang istri mulai mengganti cara dengan menyindir suaminya dengan suara yang sinis. Bagus sekali ya, ada handuk basah di tempat tidur. Atau dengan mengatakan, kapan ya handuk ini bisa jalan sendiri ke jemuran? Apakah sang suami berubah? Tentu tidak. Bahkan semakin sebal dengan istrinya. Setelah merasa capek, marah, dan menyindir tanpa ada hasil, karena ternyata sangat sulit mengubah kebiasaan yang terjadi sejak kecil. Akhirnya, sang istri mengubah pikirannya sendiri. Setiap melihat handuk basah di kasur, sang istri tersenyum dan bergegas menjemurnya. Perasaannya bahagia. Ia berpikir, setiap handuk basah itu akan menjadi permadani di surga nantinya. Makin banyak handuk basah yang pindah ke jemuran, maka makin banyak pula permadani indah untuknya di surga. Apakah handuknya berubah? Tidak. Handuk basah tetap ada di kasur. Yang berubah adalah cara pandang dirinya terhadap handuk basah tadi. Waktu pun berlalu. Suatu pagi, istri ini kaget. Tak ada lagi handuk basah di kasur. Ia bahkan sudah lupa sejak kapan menggerutu menjemur handuk basah itu. Tapi yang terjadi sekarang, ia justru mencari handuk basah tadi. Sementara itu, hal yang berbeda justru terjadi pada diri suaminya. Rupanya melihat keikhlasan sang istri, suaminya tergerak untuk melakukannya sendiri. Terkadang, ada hal yang sulit kita ubah pada orang lain.

0: bisa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Makassar malam ini.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
1: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
1: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
1: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
1: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bonet

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'ad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan hidayah, yang telah menurunkan Islam ini, yang telah menjadikan kita selaku seorang muslim. Agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sampaikan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kudwa, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita insyaallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran tentang persoalan ujian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap hambanya, terutama hambanya yang beriman kepadanya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas, apakah saya akan membiarkan manusia ayyakulu amanna, menyatakan dirinya saya sudah beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka saya tidak uji. Ini berarti para pendengar bahwa setiap orang Islam, terutama yang mengaku beriman, harus menyiapkan dirinya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semakin tinggi iman seseorang, maka ujian itu insyaallah semakin besar yang akan menerpanya. Bagaikan sebatang pohon, semakin tinggi pohon tersebut, maka dia harus semakin mempersiapkan diri untuk diterpa oleh angin yang lebih besar dibanding dengan pohon yang lebih pendek daripadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap orang beriman akan diuji, dan Allah tidak akan pernah membiarkan seorang hamba menyatakan diri beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang saya bacakan tadi. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah saya akan membiarkan manusia menyatakan dirinya beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka saya tidak uji. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala tentu ada dua sifatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyarri wal khair, saya akan menguji kamu ujian berupa kebaikan dan ujian sesuatu yang kamu tidak sukai. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, yang kita sukai, itu tidak terjadi, tidak terlalu menjadi masalah. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan harta, menguji kita dengan pangkat, dengan jabatan, menguji kita dengan segala sesuatu yang menggembirakan, itu tidak akan menyita
perasaan, dan itu tidak akan membuat kita sedih. Tapi ada ujian yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bisyari, sesuatu yang kita tidak sukai. Di antaranya disebutkan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in, saya akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu. Apa bentuk ujian Allah? Yang pertama kata Allah, al-khauf, saya akan menguji kamu dengan rasa takut. Yang kedua al-ju', Allah akan menguji kita dengan kelaparan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita, yaitu kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan kekurangan nyawa. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Nah, ujian-ujian yang datang dari Allah tentu yang disebutkan ini tentu akan mengakibatkan kepada kita sesuatu yang tidak enak. Tetapi dengan ujian ini, insyaAllah akan membuat derajat seorang beriman itu akan terangkat. Katakanlah kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta atau kekurangan nyawa, alias mungkin ada yang meninggal, ada kematian di antara kita, terutama orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka tentu ujian ini adalah ujian yang berat. Tetapi bagi orang beriman, ketika mendapatkan ujian seperti ini, lalu dia mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu berarti satu tanda kesabaran yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, allazina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua ini berasal dari Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Memang ujian sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi bagi orang-orang yang bersabar dengan mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan tiga hal. Yang pertama, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang ditimpa musibah lalu dia mengembalikan kepada Allah, Allah katakan, ulaika alaihin salawatun, Allah akan memberikan keselamatan terhadap orang-orang yang bersabar terhadap ujian Allah. Yang kedua kata Allah, warahmah, Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang yang diujinya itu, kalau dia mampu bersabar. Kemudian yang ketiga, para pendengar, ulaika humul muhtadun, mereka akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu jamaah, kalau mereka diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaraknya dengan Allah semakin dekat, sehingga insyaAllah kasih sayang Allah pun semakin dekat kepadanya. Inilah paling tidak balasan Allah bagi orang-orang yang kena musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, mudah-mudahan ketika kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita di dalam kelompok orang-orang yang mampu bersabar, sebab orang yang bersabar itu insyaAllah sangat dekat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ketika kita kena musibah, mampu bersabar sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tapi juga kepada
2: progresnya kita sudah di angka 60.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November hingga Desember 2026. Anggaran pengelolaan sampah Makassar dikuatkan hingga 3% melalui APBD. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November hingga Desember. Laporan Iin Nurfahraini.
4: BMKG Wilayah 4 memprediksi El Nino akan bertahan hingga Oktober nanti dan menyebabkan musim hujan mundur di periode November-Desember. Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4, Nasrul Adil, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya mundurnya musim hujan karena adanya unsur peningkatan El Nino, tetapi bukan berarti tidak ada hujan. Secara normal, hujan akan terjadi pada periode November dan Desember, tetapi ada kemunduran 2 hingga 3 dasarian. Nasrul mengingatkan informasi yang disampaikan BMKG menjadi dasar selain untuk kesiapsiagaan bencana, juga terhadap pembangunan-pembangunan di bidang lainnya.
1: Hanya untuk kesiapsiagaan kita terhadap bencana, tetapi juga kepada pembangunan-pembangunan bidang-bidang lainnya. Seperti tadi ada bidang kesehatan, kemudian bidang infrastruktur, kemudian ada bidang pertanian, kehutanan, dan juga bidang-bidang yang lain, sumber daya air ya. Nah, itulah kontribusi BMKG menyampaikan informasi perakhiran musim hujan ini agar ada antisipasi dari berbagai bidang.
4: Lebih jauh, Nasrul Adil menjelaskan pada tahun 2027, kondisi cuaca di Sulsel terdapat wilayah yang telah memasuki musim penghujan dengan intensitas mulai menengah hingga tinggi, seperti di wilayah Makassar, Maros, kemudian Goa, tak kalah dengan intensitas tinggi, sementara Toraja, Luwu Timur mengalami hujan dengan intensitas yang mulai berkurang. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulsel, Amson Padolo, menyebutkan pihaknya bersiap menindaklanjuti melalui upaya mitigasi bencana di musim kemarau maupun penghujan.
5: Jadi kita bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya? Itu kita sudah bekerjasama dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait Dinas Tarkim dengan kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Yang kedua adalah terkait dengan pompanisasi dan sumur bor yang digalakkan kembali yang digalakkan oleh Bapak Gubernur melalui Dinas Pertanian.
4: Amson mengungkapkan seperti kondisi sebelumnya, meskipun curah hujan diprediksi terjadi dengan intensitas rendah, masyarakat tetap diimbau waspada dan siap siaga menghadapi berbagai hal yang terjadi akibat cuaca ekstrim.
3: Kemarau panjang, Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih untuk membantu warga terdampak di Sinjai Timur. Laporan Ayunia Nindiati.
6: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI. Sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
7: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hal ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari Damkar, 1 mobil dari Damkar 1 mobil isinya 5.000 kubik satu mobil di banyak sih.
6: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
8: Iya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu air di sumur. Nah, terima kasih ini, Pak, dibantu air.
6: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.
3: Bupati Jane Ponto dorong percepatan penurunan stunting melalui validasi data. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bofadal.
9: Pemerintah Kabupaten Jane Ponto mematangkan langkah percepatan penurunan stunting melalui penguatan koordinasi, validasi data, dan sinergi lintas sektor saat melakukan kunjungan kerja ke Kemendukbangga BKKBNN Pusat baru-baru ini yang diterima Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemendukbangga. Bupati Jane Ponto Haji Paris Yasir mengatakan percepatan penurunan stunting harus ditopang oleh data yang valid dan terintegrasi. Ia juga menyampaikan kendala yang selama ini terjadi di Kabupaten Jane Ponto sehingga data tidak valid akibat banyaknya kelompok tertentu yang tidak mendapatkan intervensi, mengingat prevalensi stunting di Jane Ponto masih berada pada angka sekitar 37% dan belum menunjukkan penurunan signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi. Selain itu, Paris Yasir menegaskan pemerintah kabupaten akan menggenjot program penurunan stunting tepat sasaran pada tahun 2027.
10: Jangan-jangan yang ada di stunting, ya tentunya paling tidak pertama bahwa bisa langsung ke tempatnya. Ada sangat masukan, walaupun ibu kan di sini banyak inovasi terkait penanganan stunting. Ya selain itu mungkin selain wejangan, ada intervensi yang lebih bagi kami karena lebih tertinggi. Namun kami tahu bahwa sementara ini kami memperbaiki data dulu, Pak. Nah, kalau datanya tidak valid.
9: Paris Yasir menjelaskan melalui inovasi program Gesit Data Presisi, gerakan sistemik integrasi validasi data keluarga risiko stunting dan stunting untuk kebijakan presisi oleh Dinas P2KB Kabupaten Jane Ponto dapat mendorong terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan validasi data lintas sektor guna menghadirkan satu data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting. Dijelaskan keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas data yang akan digunakan. Emmy Bofadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Sinjai tahun 2026 tembus lebih dari 240 kasus. Laporan Ayunian Nindiati.
6: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Syamsul Alam, menyebut jumlah gigitan anjing meningkat dari 9 kasus pada 2023 menjadi 18 kasus pada 2024 dan 240 kasus pada 2025. Pada tahun ini, kasus gigitan anjing kembali meningkat dengan catatan lebih dari 240 kasus di sejumlah kecamatan. Hal tersebut disampaikan usai peringatan World Rabies Day 2026 di pelataran kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum lama ini. Syamsul mengingatkan pemilik anjing untuk mengawasi hewan peliharaannya, terutama anjing yang digunakan berburu hama babi di kebun warga. Hal ini penting sebab rabies merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pengawasan hewan peliharaan serta penanganan cepat terhadap korban gigitan. Dikatakan pemerintah Kabupaten Sinjai juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pencegahan rabies sekaligus mendukung target zero by 30 atau nol kematian akibat rabies pada 2030.
11: Kasus gigitan hewan pembawa rabies meningkat. Ini 2 tahun terakhir sangat tinggi. Di tahun 2020 saya sudah 210 datanya. Nah ini baru bulan 9 di Syala melalui peringatan Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day ini kita menggaungkan semua pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi rabies.
6: Peringatan tahun ini mengusung tema Stronger Together atau satu tujuan banyak peran satu gerakan bersama. Kegiatan peringatan Hari Rabies Sedunia 2026 juga diisi vaksinasi rabies, pemeriksaan dan pengobatan hewan, pemberian obat cacing, serta konsultasi dokter hewan.
3: Anggaran pengelolaan sampah Makassar dikuatkan hingga 3% melalui APBD. Laporan Edwin Masud.
12: Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya bahan bakar armada pengangkut sampah, sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifli Nanda mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan secara bertahap karena struktur APBD yang telah berjalan tidak dapat diubah secara drastis.
13: Untuk 3% anggaran APBD memang itu menjadi sebenarnya salah satu ukuran penilaian untuk Adipura. Bahwa 3% dari sebenarnya bukan dari APBD, tapi dari pendapatan. Ya, 3% dari pendapatan itu ketika kita mau mendapatkan nilai Adipura yang baik itu digunakan untuk hal-hal sampah. Dan saya kira itu sudah bisa kita terpenuhi. Karena kita melakukan beberapa pembenahan TPA, ya, kita melakukan perubahan metode dari kita menuju ke sanitary landfill atau control landfill. Kita meninggalkan dari pendamping.
12: Pemilahan sampah juga diarahkan untuk memperkuat peran bank sampah umum, sehingga material yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali dan tidak seluruhnya berakhir di TPA.
3: Penguatan anggaran pengelolaan sampah di Makassar akan dibahas dalam wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Baka.
14: Assalamualaikum Ibu Kusmiati.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pemerintah Kota Makassar secara bertahap akan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah di Makassar, dan besarannya itu mencapai 3% dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar. Tanggapan Anda bagaimana Ibu ini?
15: Wah, itu bagus itu. Itu kita patut mengapresiasi, karena sebelumnya saya katakan bahwa kalau hanya larangan-larangan ke TPA sekian persen, sisa sekian persen tanpa adanya budgeting untuk mereka untuk mengelola sampahnya, saya kira sia-sia saja. Perubahan pola pikir memang harus dirubah, tapi itu harus beriringan sama budgetingnya.
14: Iya. Yeah.
15: Seperti itu.
14: Oke. Okay.
15: Dengan apresiasi, saya sangat mengapresiasi jika itu ada.
14: Baik.
15: Kalau 3% lumayan besar ya.
14: Baik.
15: Berarti ini hulunya, karena yang kemarin mereka dapat dari APBN kan hilirnya kan.
14: Iya.
15: Memang harus seperti itu. APBD harus bisa ikut menopang anggaran pusat. Ya.
14: Dengan anggaran yang cukup besar dari pemerintah kota itu, menurut pandangan Anda, bagian mana yang harus diperkuat oleh pemerintah Kota Makassar?
15: Ya, saya kira bagian pendampingan. Buat kau LSM-LSM lingkungan, pendamping-pendamping. Ya, dari Pemkot ini, itu harusnya mereka tahu bahwa sampah pertama di Makassar itu Green Foundation pelaksanaannya bersama kelompok-kelompok perempuan, dan sampai saat ini kami belum pernah diberi diundang atau dilibatkan pelibatannya. Jadi kita berharap kami bisa bersinergi dengan mereka, karena kalau pendampingan yang kuat, kreativitas dari penerima warga untuk mengurangi sampah ke TPA itu bisa tercapai.
14: Bagaimana dengan sarana-prasarana yang ada saat ini? Perlukah ada penambahan?
15: Ya, saya kira sarana-prasarana yang perlu ditambahkan adalah pembilaan sampahnya.
14: Yeah.
15: Cuma pada pembilaan sampahnya, pada mungkin cuma butuh satu rumah, dua tempat atau dua wadah, atau satu RT ada satu pengomposan, lokasi pasien ini saya pakai untuk pengomposan bersama. Karena saya sangat khawatirkan bahwa dengan kebijakan pemerintah 5% sisa residu menuju ke TPA, kita akan ketakutan dengan kanal-kanal yang akan penuh dengan sampah busuk. Sampah basah dalam hal ini maksud saya.
14: Oke. Okay. Kalau menurut pandangan Ibu, bagaimana dengan personil yang ada saat ini, Bu? Yang tersedia khusus untuk melakukan pembersihan, pemilahan sampah, dan lain-lainnya?
15: Ya, itu mereka sudah ada gaji tersendiri. Jadi budgeting untuk itu 3% itu harusnya edukasi. Jadi kepada edukasi warga.
14: Okay.
15: Karena saya kira yang betul budgeting ini untuk memang masyarakat yang betul-betul membutuhkan wadah untuk itu. Tapi kalau pola pikir berubah, mereka lebih mulai paham akan kebersihan lingkungan.
16: Yeah.
15: Sampai saya kira ya, warga akan membuat treatmentnya sendiri dan mungkin akan mencari anggaran tambahannya sendiri.
16: Oke. Mau kepada
15: pengadaan.
16: Apakah selama ini dengan Buni bahwa Mekat Jalan Dasar ini kurang mendapat edukasi begitu, bagaimana kemudian mereka mengelola sampah yang ada di rumah tangga mereka?
15: Bagaimana?
16: Apakah selama ini Anda berpandangan bahwa masyarakat Kota Makassar ini kurang mendapatkan edukasi bagaimana mengelola sampah di lingkungan mereka?
15: Iya, sangat kurang. Sangat kurang. Tiba-tiba mengatakan si Sarusi dan menuju ke sana, itu kita kaget ya. Sangat kurang. Jadi itu harusnya memang diedukasi. Waktu mengedukasi mereka sudah 1 tahun 2 tahun, lalu kebijakan residu ke TPA baru berlaku. Tapi ini tiba-tiba karena ada proyeknya di TPA langsung instruksi itu keluar. Jadi saya kira sangat terdakang kemarin, sehingga memang edukasi saat ini yang paling sangat dibutuhkan.
16: Okay. Apa masukan Ibu Husniati begitu untuk pemerintah Kota Makassar ya? Setelah rencana menambah anggaran untuk pengelolaan sampah di Makassar secara bertahap.
15: Pelibatan para pihak bersinergi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Utamakan pemulung, ibu-ibu rumah tangga yang memang membutuhkan tambahan nilai ekonomi untuk pengelolaan sampah.
16: Baik.
15: Dan yang paling utama adalah para pejabat lingkungan.
16: Oke. Okay. Baik, Ibu Husniati, terima kasih banyak.
15: Iya, oke, baik. Iya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapenda Makassar memastikan capaian PAD hingga September berada di angka 64%. Kembali dilaporkan reporter Edwin Masud.
17: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Makassar hingga September 2026 telah mencapai sekitar 63 hingga 64% dari target tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan anggaran target PAD Makassar tahun 2026 berada di kisaran 2,3 triliun rupiah. Pihaknya optimistis target tersebut masih dapat dikejar hingga akhir tahun, sehingga tren penerimaan dari berbagai sektor yang terus meningkat. Asminullah menjelaskan salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, termasuk pajak hotel dan sektor hiburan. Bapenda juga menggenjot penerimaan PBB P2, jatuh tempo pembayaran PBB berlangsung pada 30 September, dengan target realisasi lebih dari 80% saat jatuh tempo.
18: Progresnya kita sudah di angka 63-64%, saya lupa tadi, dan ini insya Allah akan terus pasti bertambah. Dan melihat progres angka baik dari segi uang maupun segi persentase, ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin di tanggal yang sama. Jadi saya rasa ketika tren pendapatan ini kita pertahankan, hasilnya pasti akan lebih baik.
17: Bapenda Makassar juga terus melakukan upaya penagihan piutang pajak termasuk melalui kerjasama dengan Kejaksaan. Pemkot Makassar berharap langkah optimalisasi tersebut dapat menjaga pertumbuhan penerimaan dan mendukung pencapaian target PAD hingga akhir 2026.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemkab mampu memanfaatkan lahan provinsi untuk pembangunan sekolah rakyat. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Pemerintah pusat menargetkan sekolah rakyat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Namun target tersebut terkendala ketersediaan lahan yang memenuhi syarat atau standar untuk membangun sekolah rakyat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Ia menjelaskan sejumlah daerah masih kesulitan mendapatkan lahan berdasarkan aturan syaratnya lahan yang disiapkan milik pemerintah daerah minimal seluas 5 hingga 10 hektar dan dipastikan tidak bersengketa serta dilengkapi dokumen legalitas, kemudian siap dibangun fasilitas lengkap seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga. Untuk itu, Malik Faisal menyebut Gubernur Sulsel sudah meminta kepada daerah untuk mencari lahan milik Pemprov di wilayah masing-masing yang dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat.
19: Ya, jadi memang kabupaten yang belum mengusulkan lahan, karena lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian gedungnya dibangun oleh Kementerian PU, siswanya itu dijangkau oleh Kementerian Sosial. Ada 3 kementerian yang berkolaborasi. Nah, ada beberapa kabupaten memang yang belum ada sekolah rakyatnya, itu disebabkan karena pemerintah daerah belum mendapatkan lahannya strategis yang memenuhi syarat untuk dibangun sekolah rakyat. Itu masalahnya. Sehingga Pak Gubernur berkali-kali menghimbau kepada kepala daerah, bupati, wali kota, dia bilang, Pak Gubernur, cari lahannya provinsi sana, saya kasih kok untuk kebangun sekolah rakyat.
4: Malik Faisal menyebutkan sejumlah daerah yang belum memiliki sekolah rakyat, di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kota Parepare. Pemprov mendorong kabupaten dan kota terus melakukan pencarian lahan yang memenuhi ketentuan.
3: Lapas Maros menjamin tak ada pilih kasih dalam pembinaan warga binaan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
20: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Maros menegaskan tidak ada perlakuan pilih kasih dalam pembinaan warga binaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imran mengatakan seluruh warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai ketentuan serta standar yang berlaku. Pembinaan diberikan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial warga binaan. Ali Imran juga menegaskan seluruh pelayanan kepada warga binaan maupun keluarganya diberikan secara gratis dan tanpa pungutan liar. Pihak lapas juga membuka ruang pengaduan, kritik, dan saran dari warga binaan maupun masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
21: Yang diberikan kami bersama jajaran di Lapas Maros itu terus dijaga dan ditingkatkan karena kami memang memiliki tugas pokok bagaimana memastikan warga binaan ini menjalani pidana dengan baik di tempat ini dan tentu tidak terlibat dengan permasalahan-permasalahan baru dan tentu saja semua jajaran harus mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditentukan. Jadi pelayanan yang diberikan ini tanpa pungli, tanpa biaya, dan semuanya diberikan secara gratis. Dan kami memberi ruang kepada keluarga warga binaan untuk melakukan pengaduan, melakukan kritik, saran terkait dengan hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita siapkan. Ya, kami insya Allah akan menindaklanjuti semua keluhan, semua kritik, semua saran yang masuk kepada kami dan itu akan kami perbaiki dan kami benahi untuk.
20: Sementara itu, seorang warga bernama Nindar berharap tidak ada perlakuan berbeda terhadap narapidana, baik yang berasal dari masyarakat umum maupun kalangan pejabat. Dia juga meminta pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan terus diperkuat, sehingga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menjalani masa pidana dapat diterapkan.
22: Kalau kayak di Cibinong itu menunjukkan bagi narapidana dari kaum oknum pejabat itu enggak dapat efek jera. Nah, kalau bisa di Maros, apa yang diterapkan di Cibinong itu jangan diterapkan di Maros. Itu sudah melanggar hukum.
20: Lebih lanjut, Mindar menilai apabila terdapat fasilitas yang dianggap terlalu istimewa bagi warga binaan tertentu, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan terus dijaga dalam seluruh proses pemasyarakatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga BBM menjadi tantangan operasional PT-PT Laut Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
23: PT-PT Laut yang merupakan salah satu armada pemerintah Kota Makassar kini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya keterbatasan operasional karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yakni Solardex yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar operasional armada tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Reza mengatakan naiknya harga Solardex yang mencapai Rp26.000 cukup mempengaruhi anggaran yang sudah ditetapkan pada perencanaan awal. Di sisi lain, minat masyarakat yang juga cukup tinggi dengan kehadiran transportasi PT-PT Laut sehingga banyak yang meminta agar kapal ini beroperasi setiap hari. Namun pemerintah Kota Makassar baru mengoperasikan kapal ini dalam sekali seminggu. Reza mengaku permintaan dari masyarakat juga harus didiskusikan karena bertambahnya jam operasional PT-PT Laut maka akan mempengaruhi kebutuhan BBM kapal.
24: Ya, kami cuma menambah BBM-nya karena dengan kenaikan harga Solardex ini ya cukup membuat susah juga bergerak PT-PT Laut dikarenakan berkat kita kan kendaraan pemerintah harus menggunakan BBM non subsidi. Nah, Solardex sampai Rp26.000 kemarin. Nah, sangat jauh kenaikannya sehingga ini agak mengganggu pagu anggaran pokok tahun ini.
23: Adapun rute awal PT-PT Laut yakni Barang Lompo, Bone Tambu, Lumu-Lumu, Langkai, Lancukang, lalu kembali ke Barang Lompo. Ia berharap penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan transportasi sekaligus menyesuaikan kebutuhan operasional dengan kondisi harga BBM dan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
3: Mulai Oktober, Transnusa layani dua penerbangan Manado-Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
1: Maskapai Transnusa resmi membuka rute penerbangan langsung Manado-Makassar dan sebaliknya melalui Bandara Internasional Sultan Hasan Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penerbangan perdana berlangsung Senin 28 September 2026 dengan frekuensi satu kali sehari. Direktur utama sekaligus eksekutif Vice President PT Transnusa Avi Asian Mandiri, Bayu Susanto, mengatakan frekuensi penerbangan akan ditambah menjadi dua kali sehari mulai 10 Oktober 2026 dengan jadwal pagi dan sore. Penerbangan tambahan dijadwalkan berangkat dari Manado sekitar pukul 05.45 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Makassar pukul 07.30 waktu Indonesia Tengah. Pesawat kemudian kembali ke Manado pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah. Bayu mengatakan, taman frekuensi tersebut memberikan lebih banyak pilihan perjalanan, termasuk memungkinkan penumpang melakukan perjalanan pulang pergi dalam satu hari untuk kebutuhan bisnis maupun kedinasan.
2: Tanggal 28 September ini inaugurasi flight atau inaugurasi penerbangan Transnusa dari Manado, Makassar, pulang balik. Jadi pada awalnya sampai tanggal 9 kita masih satu kali penerbangan, tapi mulai tanggal 10 Transnusa melayani dua penerbangan pagi dan sore hari. Jadi jam 7.30 dari Manado, dari sini 8.30 dan dari 9 balik lagi. Nanti sore dari Manado jam 4 ya, jam
1: 30. Sementara itu, Bupati Maros Andi Safir Kadirsa menyambut baik pembukaan rute baru tersebut. Menurutnya, tambahan konektivitas udara dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
5: Bahwa dengan adanya konektivitas yang baru lagi dari Makassar, Maros ke Manado, ini bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha kita. Apalagi ada flagnya pulang pergi, jadi bisa berangkat pagi, pulang sore. Begitupun tempat-tempat wisata.
1: Di dalam manajer Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Ruli Arta mengatakan, Transnusa menjadi maskapai ketiga yang melayani rute langsung Makassar Manado setelah Lion Air dan Batik Air.
7: Adalah airline ketiga masuk melalui Manado.
1: Baru ini diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat, dunia usaha dan pariwisata antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara serta kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi olahraga. Mantan atlet nasional dorong pembinaan Anggar Sulsel lebih profesional, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
8: Mantan atlet Anggar Sulawesi Selatan Muhammad Hairullah berharap perkembangan cabang olahraga Anggar di Sulawesi Selatan terus berlanjut dengan sistem pembinaan yang lebih profesional. Ia menilai pembinaan atlet perlu dilakukan secara sportif dengan memberikan kesempatan kepada atlet terbaik untuk mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Hairullah, pengurus cabang olahraga Anggar perlu memberikan perhatian terhadap proses pembinaan atlet. Selain itu, pelatih yang menangani atlet juga diharapkan memiliki lisensi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan olahraga Anggar. Ia menilai kualitas pembinaan menjadi salah satu faktor penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing. Karena itu, penunjukan pelatih diharapkan berdasarkan pada kemampuan dalam membina atlet, bukan semata-mata karena faktor kedekatan.
25: Lisensi dan bisa membina, jangan sampai cuma agar kedekatan, ini siapa, itu siapa, mereka belum bisa membina karena dengan kedekatan itu mereka membina dengan hal, dengan cara-cara mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Anggar itu sendiri. Gitu.
8: Muhammad Hairullah juga menekankan pentingnya pelatih yang memiliki lisensi dan kompeten dalam membina atlet. Menurutnya, proses pembinaan harus dilakukan dengan metode yang sesuai dengan standar olahraga Anggar agar perkembangan atlet dapat berjalan secara optimal. Ia berharap kepengurusan Anggar di Sulawesi Selatan dapat memperkuat sistem pembinaan dan memastikan atlet mendapatkan pelatih yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi mereka.
3: Karate Championship Piala Menpora ditunda hingga Desember. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
8: Pelaksanaan Karate Championship Piala Menpora yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Makassar mengalami penundaan hingga Desember. Penundaan tersebut terjadi karena rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora hingga kini disebut belum diterima panitia. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Ketua Panitia Penyelenggara untuk membahas perubahan jadwal tersebut. Menurutnya, panitia memilih menggeser pelaksanaan ke bulan Desember sambil menunggu rekomendasi dari Kemenpora. Selain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan Karate Championship Piala Menpora juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya direncanakan berlangsung di Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar, kegiatan tersebut akan dipindahkan ke Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar.
25: Piala Menpora, saya kemarin saya sudah ketemu dengan panitianya, ketua panitia sendiri sudah ketemu sama saya, audiens menyangkut mengenai dia mundur di bulan 12. Kenapa dia mundur? Karena sampai sekarang menurut informasi mereka, rekomendasi dari Menpora belum turun. Dan jadi mereka nanti mengadakan di bulan Desember, Ibu Amanda. Kalau itu yang kita pertanyakan, bulan Desember, kalau itu saya tahu.
6: Oh iya.
25: Ini kalau bulan Desember, pasti kita ketemu di sana juga.
8: Syahrir mengatakan hingga saat ini tanggal pasti pelaksanaan kejuaraan tersebut belum ditetapkan. Namun pihaknya memastikan kegiatan tetap diarahkan berlangsung pada bulan Desember di Makassar dengan lokasi yang dipindahkan ke UNHAS. Forki Sulawesi Selatan berharap kepastian jadwal dan rekomendasi dapat segera diterima sehingga persiapan penyelenggaraan Karate Championship Piala Menpora dapat dilakukan dengan lebih matang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya kamu mau pakai kostum apa?
4: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
3: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
4: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
3: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
4: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia. Dalam Warta Bone, Sari Berita. Proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone ditarget beroperasi Juli 2027. Kasus gigitan anjing di Kabupaten Sinjai tahun 2026 lebih dari 240 kasus. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone ditarget beroperasi Juli 2027 mendatang. Suryani Arifin melaporkan.
1: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
2: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running, Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini, kita semua akan kerja keras. Dan kami berharap, BDKI berharap tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
1: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
0: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Sinjai tahun 2026 tembus lebih dari 240 kasus. Warga diminta lebih waspada dan rutin mengontrol hewan peliharaannya. Ayunia Nindyati melaporkan.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Syamsul Alam menyebut jumlah gigitan anjing meningkat dari 9 kasus pada 2023 menjadi 18 kasus pada 2024 dan 240 kasus pada 2025. Pada tahun ini, kasus gigitan anjing kembali meningkat dengan catatan lebih dari 240 kasus di sejumlah kecamatan. Hal tersebut disampaikan usai peringatan World Rabies Day 2026 di pelataran Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum lama ini. Syamsul mengingatkan pemilik anjing untuk mengawasi hewan peliharaannya, terutama anjing yang digunakan berburu hama babi di kebun warga. Hal ini penting sebab rabies merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pengawasan hewan peliharaan serta penanganan cepat terhadap korban gigitan. Dikatakan pemerintah Kabupaten Sinjai juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pencegahan rabies sekaligus mendukung target 0 by 30 atau 0 kematian akibat rabies pada 2030.
4: Kasus gigitan hewan pembawa rabies meningkat. Ini 2 tahun terakhir sangat tinggi. Di tahun 2020 saya sudah 210 datanya. Nah ini baru bulan 9. Jadi insyaallah melalui peringatan Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day ini, kita menggaungkan semua pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi rabies.
3: Peringatan tahun ini mengusung tema Stronger Together atau satu tujuan banyak peran satu gerakan bersama. Kegiatan peringatan Hari Rabies Sedunia 2026 juga diisi vaksinasi rabies, pemeriksaan dan pengobatan hewan, pemberian obat cacing, serta konsultasi dokter hewan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Sambut HUT ke-81 TNI dan Rem 141 Todok Puli tekankan jiwa petarung prajurit menjelang HUT ke-81 TNI. Suryani Arifin melaporkan.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Komandan Korem 141 Todok Puli Kolonel Infantri Robinson Talupada menekankan pentingnya jiwa pantang menyerah bagi seluruh prajurit. Dikatakan, prajurit TNI dituntut untuk terus menjadi sosok petarung dalam menghadapi ancaman dan tantangan tugas negara tanpa menghilangkan semangat serta optimisme. Namun ia menggarisbawahi bahwa karakter petarung yang dimaksud bukanlah untuk saling berkelahi atau memicu konflik antar sesama, melainkan ketangguhan mental dan menyelesaikan tugas. Lebih lanjut, Danrem 141 Todok Puli mengingatkan agar setiap prajurit tetap menjaga kegembiraan dan rasa optimis dalam menjalankan tugas di lapangan.
6: Kita selalu gembira, happy, semua tantangan kita harus lewat, ya. Kita harus jadi petarung, petarung dalam hal menghadapi ancaman segala tugas yang kita hadapi. Bukan petarung untuk berkelahi, tapi petarung dalam rangka menghadapi ancaman tugas. Ya, tugas apapun kita hadapi, kita harus menjadi petarung.
1: Semangat juang dan pengabdian tersebut sejalan dengan tema HUT TNI 2026, yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Kemarau panjang, Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih untuk membantu warga terdampak di sejumlah wilayah Sinjai, Sinjai Timur. Selengkapnya Ayunia Nindyati melaporkan.
3: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
7: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hari ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana dua dari Damkar, satu mobil. Dari PDAM isinya 5.000 kubik satu mob di semuanya sih.
3: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
8: Ya, butuh sekali, Pak. Ya, ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Dan terima kasih ini, Pak, dibantu air.
3: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya kamu mau pakai kostum apa?
4: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
3: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
4: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
3: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
4: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Di pagi ini di program Selamat Pagi Boni Menyapa maksud kami, dan di program Boni Menyapa untuk edisi hari Rabu 30 September di tahun 2026, kami akan bagikan untuk Anda informasi terkini dari KBRN Boni. BPK evaluasi kinerja RSUD Ten Riawaru. Bupati Boni Haji Andi Asman Sulaiman menggelar exit meeting bersama tim Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Perwakilan Sulsel di ruang pertemuan Gubernur Rumah Jabatan Bupati Boni, Jalan Peta Penggawai pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas hasil pemeriksaan kinerja RSUD Ten Riawaru Kabupaten Boni. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian pemeriksaan kinerja RSUD Ten Riawaru. Tahapan pemeriksaan ini diawali dengan audit pendahuluan dan akan diteruskan ke tahap pemeriksaan secara rinci. Dalam proses auditnya, tim BPK mengidentifikasi sejumlah aspek teknis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tupoksi rumah sakit. Hasil identifikasi ini akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus pijakan pengembangan pemeriksaan lebih lanjut. Perwakilan BPK RI Sulsel Arlidia menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terkait dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Poin-poin tersebut diarahkan agar RSUD Ten Riawaru dapat memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal kepada masyarakat. Menanggapi masukan tersebut, pemerintah Kabupaten Boni menyatakan bahwa dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI, dan pemeriksaan ini dinilai sebagai momentum evaluasi penting dan membenahi tata kelola rumah sakit daerah tersebut. Bupati Boni menegaskan kesiapannya untuk menjalankan seluruh catatan perbaikan yang diberikan oleh tim pemeriksa demi kemajuan fasilitas kesehatan daerah. Dan apa yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen dan pelayanan RSUD Ten Riawaru agar lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Ia menaruh harapan besar agar audit kinerja ini mendorong RSUD Ten Riawaru semakin solid menjalankan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Boni. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen RSUD Ten Riawaru beserta sejumlah pejabat lingkup pemerintahan Kabupaten Boni, termasuk Kepala Inspektorat Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boni.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih di 91 FM RRI Bone. Tiga bersaudara berhasil mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan pencaksilat Arum Palaka Championship Piala Bupati Bone 2026 yang telah berlangsung sejak 25 hingga 27 September 2026. Tiga anak dari pasangan Asdar M. Said dan Nila Sari sukses membawa pulang sejumlah medali dari berbagai kategori lomba yang dipertandingkan dalam ajang bergensi tersebut. Dua dari tiga bersaudara ini merupakan murid Sekolah Dasar Negeri 5 Manurunge, yakni Nur Fatima Tus Sahra dan Idris. Sementara si bungsu Nur Aisyah Humaira masih mengenyam pendidikan di TK Itya Bunaya Pesantren Hidayatullah, anak pertama Nur Fatima Tussahra yang saat ini duduk di Sekolah Dasar 5 Manurunge, sukses menyabet gelar juara 1 kategori usia dini dan 2 putri seni tunggal tangan kosong pool 1. Sekaligus meraih juara 2 tanding usia dini 2 putri kelas A pool 1. Prestasi tak kalah membanggakan diraih anak kedua, yakni Idris, murid kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 5 Manurunge, yang berhasil keluar sebagai juara 1 kategori usia dini 2 putra seni tunggal tangan kosong pool 2. Sementara si bungsu Nur Aisyah Humaira juga turut menyumbangkan medali dengan meraih juara 2 kategori pra usia dini putri kelas A pool 1 dalam kejuaraan pencaksilat tersebut. Orang tua ketiga atlet muda ini, Nila Sari, mengungkapkan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian dan kerja keras yang ditunjukkan oleh anak-anak mereka selama berkompetisi. Selaku orang tua sangat bangga dan mendukung penuh prestasi Ananda, Fatima, Idris, dan Humaira. Kedepan, ia berharap mereka bisa terus meningkatkan prestasi di event-event berikutnya. Ia menegaskan bahwa keterlibatan anak-anak dalam olahraga bela diri bukan sekedar untuk mengejar medali, melainkan juga bagian dari upaya pembinaan karakter dan pelestarian seni budaya bangsa sejak dini.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, informasi selanjutnya yang akan kami bagikan untuk Anda. BNN Bone perkuat agen pemulihan IBM di Papolo. Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bone memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program intervensi berbasis masyarakat. Penguatan dilakukan melalui bimbingan teknis agen pemulihan IBM Kelurahan Papolo, Kecamatan Tanete, Riatang Barat. Kecamatan Tanete, Riatang. Dan kegiatan ini dibuka oleh Kepala BNN Kabupaten Bone, AKBP Haji Risman Sani, dan diikuti agen pemulihan IBM Kelurahan Papolo. Hadir pula Lurah Papolo, Babinsa, Babinkam Timas, unsur Puskesmas, petugas pendampingan IBM BNN Bone, serta sejumlah pihak terkait. Lurah Papolo menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program tersebut dan keterlibatan pemerintah kelurahan dan masyarakat dinilai penting untuk membangun lingkungan yang mampu memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Atasi kekeringan warga, Kodim Sopeng salurkan air bersih untuk warga desa Masing. Kodim 1423 Sope menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, Selasa 29 September 2026. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Personil Kodim 1423 Sopeng turun langsung mendistribusikan air ke sejumlah wadah yang telah disiapkan warga di lokasi. Kegiatan ini turut melibatkan masyarakat dalam proses pengisian hingga pembagian air. Gotong royong tersebut mempererat interaksi antara personil TNI dan warga.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di Bone Menyapa pagi ini. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi,